Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Indahing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sih.

Berombak tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Suterna budaya matur nuwun panjenengan tasih kebareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program Ambat Tararing Ayu Jakarta. Lalu matur wekdal dalam menika badhe katuraken salah setunggaling informasi kait kalian informasi harga kebutuhan barang pokok wonten ing pasar-pasar seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Lalu matur wekdal menika wonten ing pasar Bendungan Kulon Progo menika jenis suterna budaya. Informasi terkait harga kebutuhan barang-barang pokok yang ada di Pasar Bendungan Kulon Progo tentunya di hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Untuk harga komoditas-komoditas pasar yang ada di Pasar Bendungan, yang pertama ada beras medium di harga Rp13.000 per kilo, lalu juga ada beras premium per kilonya di harga Rp14.400. Beras SPHP di harga Rp12.500 per kilo. Lalu juga selanjutnya gula pasir curah di harga Rp18.000 per kilo. Juga ada gula pasir kemasan di harga Rp18.000 per kilo. Untuk komoditas selanjutnya ada minyak goreng kemasan premium di harga Rp23.500 per liter. Lalu juga ada minyak goreng minyak kita di harga Rp15.500 per liter. Selanjutnya juga ada tepung terigu curah di harga Rp10.000 per kilo. Tepung terigu kemasan di harga Rp12.000 per kilo. Lalu juga ada daging sapi kualitas 1 di harga Rp167.500 per kilo. Juga ada daging sapi kualitas 2 di harga Rp152.500 per kilo. Juga ada daging ayam kampung di harga Rp65.000 per kilo. Daging ayam ras di harga Rp40.000 per kilo. Untuk telur ayam kampung di harga Rp50.000 per kilo, telur ayam ras di harga Rp26.000 per kilo. Selanjutnya juga ada cabai hijau keriting di harga Rp35.000 per kilo, cabai merah keriting di harga Rp45.000 per kilo, cabai rawit hijau juga di harga Rp45.000 per kilo. Lalu juga cabai rawit merah di harga Rp70.000 per kilo, Sutresna Budaya. Untuk selanjutnya juga ada bawang bombay di harga Rp25.000 per kilo. Lalu juga bawang merah di harga Rp27.000 per kilo. Bawang putih honan di harga Rp28.000 per kilo. Dan juga bawang putih kating di harga Rp37.000 per kilo. Ikan teri asin di harga Rp57.000 per kilo. Lalu juga ada ikan kembung di harga Rp40.000 per kilo. Selanjutnya juga ada ikan lele di harga Rp24.000 per kilo, ikan tongkol di harga Rp40.000 per kilo. Lalu juga selanjutnya ada udang berukuran sedang di harga Rp70.000 per kilo. Maka itu Sutresna Budaya terkait dengan informasi harga komoditas-komoditas pasar untuk pagi hari ini di Pasar Bendungan Kulon Progo. Untuk lebih lengkapnya tentu Sutresna Budaya bisa membuka di laman webnya di sikepoku.kulonprogokap.go.id untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya untuk harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar-pasar yang ada di khususnya di Kulon Progo. sikepoku.kulonprogokap.go.id. Maka tadi Sutresna Budaya sampai berjumpa kembali tentunya di informasi terkait dengan harga-harga komoditas pasar di pasar berikutnya tentunya di giaran melebet pasar Perempat RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Si.

0: Nomor siji, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku. 5. Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3, kerukunan dapat mewujudkan A. pertengkaran, B. perceraian, C. persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
1: Tak rungok-rungok ki, kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter ricah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.
2: Mengenal bahasa Jawa. Bahasa sebagai simbol kebudayaan. Ahli bahasa Sapir & Whorf mengatakan, bahasa digunakan masyarakat untuk menanggapi lingkungannya, sehingga bahasa dapat memperlihatkan tidak hanya budaya, tetapi juga cara dan konsep pikiran yang tidak sama. Dengan demikian, suatu bangsa yang beda bahasanya akan beda pula budayanya.
3: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat.

ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Rumah Tarering lalu dibutuhi Jawi Suara Budaya Jogja. Suter Suara Budaya Matur Diwun Penderingan Tasik Barangnya Wiji Midangetaken Kiran-kiran caking program Mampak Tarering Ayu Jogarto Ingkang kagiarakan caking Jalan Namaja Juli nomor sekawan Kota Baru Ayu Jogarto. Katerakan Jogo Benik saking Lek Dahlan menika Jisu Tresno Budaya lan ugi kalawau wonten beras lawas saking Intian Caca ugi wonten heleh dari Deni Caknan menika Jisu Tresno Budaya lan wonten wekdal menika tumuli badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan informasi kayut kalian cuaca menika nggih informasi BMKG perkiraan cuaca menika Jisu Tresno Budaya. Untuk yang pertama akan kita sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk hari ini tentunya Jumat 2 Oktober 2026. Untuk Sutarno Budoyo yang mungkin akan bepergian ke arah Kulon Progo dan juga mungkin akan bepergian ke luar kota, ke luar negeri maupun ke luar pulau menggunakan jasa tentunya di Bandara Yogyakarta International Airport menggunakan pesawat, maka dari itu akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Jaya Kulon Progo mendingan Jaya Sutarno Budoyo untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Hendy pada kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk perakirawan Hendy laporan perakiraan cuacanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk perakiraan cuaca area bandara pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Ya, Sutarno Budaya kalau wajih. Terima kasih juga untuk perakirawan Hendy yang telah memberikan info selengkapnya terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, Sutarno Budaya Ji. Dan untuk selanjutnya akan kami hadirkan juga perakiraan untuk cuaca wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu juga untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Kali ini akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto. Silakan perakirawan Bambang Herwanto untuk laporan selengkapnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Kembali hadir bersama kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, sebelum memulai aktivitas hari ini, tentu penting bagi kita untuk mengetahui kondisi cuaca yang akan terjadi pada hari ini. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini, Jumat 2 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan, udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan. Arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakhiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Selamat beraktivitas, terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakhiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk perakirawan Bambang Herwanto tentunya yang telah memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini Jumat 2 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Semoga dapat membantu dan juga memperlancar kegiatan Sutresno Budaya ke depannya. Matur nuwun Sutresno Budaya dan juga matur nuwun untuk perakirawan Bambang Herwanto dan juga perakirawan Hendy. Sampai berjumpa kembali di info cuaca BMKG berikutnya. Kalah awu saking darboy geng pada katerakan sumangga.

0: Tahukah Anda apa itu pengentasan kemiskinan? Pengentasan kemiskinan adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan pada suatu wilayah atau populasi tertentu. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu fokus pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, siswa yang mengalami keracunan di Sleman mencapai 70 orang. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, meminta untuk berhati-hati menyiapkan makanan, menjaga penyimpanan, dan mengatur waktu memasak. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengingatkan untuk seluruh bahan makanan sayur, daging, dan ikan harus diperiksa kondisi terlebih dahulu sebelum dimasak. Bahan makanan harus disimpan sebagai stok penyimpanan dan harus memenuhi standar serta kualitas tetap terjaga dan tidak beresiko menyebabkan keracunan. Beralih ke informasi lain. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Rianto Raharjo, mengatakan keberadaan klinik peningkatan penggunaan produksi dalam negeri ditujukan untuk menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan pemerintah dalam penerapan kebijakan penggunaan produk dalam negeri. Persoalan administratif masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh IKM. Ketentuan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri diharapkan dapat semakin banyak menyerap produk lokal. Layanan konsultasi dan pendampingan bagi pelaku usaha sangat penting untuk memenuhi kebutuhan SINAS dan sertifikasi TKDN. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.

0: Weh, wis mas tengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Anange kok angel dipancingi yo.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum wadil langsung itu akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendeng.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak. Kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.

0: Tut Wuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tut Wuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak Sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, ki nak Bimo, tekan ku gawane ki nak.
2: Oh, iya, Pak Demang.
1: Ya, enggak persen ya.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, hampir 200 peserta mengikuti jelajah edukasi dasar JED Sekolah Eksperimental Mangunan Sleman. Kegiatan ini menghadirkan pembicara dengan latar belakang pendidikan humanis. Selain 200 peserta yang hadir, pelaksanaan JED ketiga tahun 2026 ini juga diikuti peserta secara online melalui streaming, baik dari Solo, Bandung, Magelang, maupun Yogyakarta. Forum tersebut menjadi cara berbagi pengalaman antar peserta. Apalagi sebagian besar peserta merupakan kaum pendidik dan karyawan. Dr. Bernardus Singgih Kuritno, pengurus Yayasan DED, dalam sambutannya mengajak keterlibatan masyarakat. Yayasan Dinamika Edukasi Dasar atau DED membuka kesempatan seluas-luasnya bagi guru dan sekolah untuk membagikan praktik. Beralih ke informasi lain. Tiga mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM berhasil menyabet gelar First Winner sekaligus Gold Medal subtema Food dalam ajang Third International Student Summit atau ISS di Kuala Lumpur, Malaysia. Prestasi internasional tersebut diraih oleh Prima Cendekia Nirmala Afiatri dan Bangkit Setioko dari Fakultas Peternakan UGM, serta Nataya Asri Syahrayat dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Tim ini berada di bawah bimbingan Insinyur Galuh Adi Insani. Tim UGM mengusung gagasan bertajuk SUSIF Integrating Acid Whey, yakni inovasi pemanfaat limbah hasil samping industri susu atau acid whey. Dosen pembimbing tim, Galuh Adi Insani, menegaskan bahwa pencapaian ini membuktikan potensi besar kolaborasi lintas disiplin ilmu. Ketua tim UGM Prima Cendekia Nirmala Afiatri menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan bergengsi tingkat internasional ini. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perompataran ing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya sugeng injang selamat pagi ngaturi pambagio wilujeng katur dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah manggih kawilujengan kabagas rasan lan mugi tansah sehat lan tetap semangat ya Sutresno budaya. Wonten ing wekdal menika pinanggih malih wonten ing ngatur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta kebareng kula Gilang Sutawiyoso yang dari akhir wonten ing giaran kawruh tentunya di pagi hari ini. Dan juga luar biasa tentunya momentum pada pagi hari ini, hari Jumat tentunya di tanggalnya 2 Oktober 2026 tentunya juga memperingati Hari Batik Nasional. Untuk itu tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan batik, momentum masyarakat merawat warisan negeri tentunya di Hari Batik Nasional ini. Dan juga sudah ada narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Bambang Setiawan, Lurah Desa Kepek Wonosari Gunung Kidul. Selamat pagi Pak Bambang.
1: Inci, sugeng enjang Mas Gilang. Hari ini jenengan tampil beda.
0: Lho, tas pundi?
1: Pakai batik, batik kita merbowo. Dasari tanggal-tanggal muda. Inci, sugeng enjang.
0: Inci.
1: Poro-poro pandemen kawruh.
0: Sutresno budaya menika.
1: Sutresno budaya. Inci,
0: Pak Bambang ugi menika ngagem batik biru. Wah, niki kita ngenomi nih dino. Matur nuwun atur nuwun Pak Bambang sudah hadir tentunya di kawruh pada pagi hari ini. Dan juga sudah juga bergabung melalui sambungan telepon ada Ibu Muji Lestari. Beliau adalah owner batik Cangkring menika. Selamat pagi Bu Muji. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Gilang, Sugeng Enjang, Pak Lurah Bambang.
1: Sugeng Enjang,
0: Bu Muji Lestari. Pripun pawartos sehat ya Bu Muji nggih?
2: Alhamdulillah pangestunipun Pak Gilang.
0: Alhamdulillah. Enjing pangestunipun ugi. Matur nuwun nggih Bu Muji Lestari yastunipun wonten ing giaran kawruh ing enjing menika. Lur nggih menika Hari Batik nggih Pak Bambang ugi nggih. Momentum menika membentuk masyarakat untuk tentunya merawat warisan negeri menika nggih. Pak Bambang dan juga Bu Muji. Sebelum nanti tentunya kita akan membahas asik tentunya terkait dengan batik dan juga ada batik cangkring. Tadi ini langsung dengan ownernya juga. Nanti juga dengan Pak Bambang nggih selaku lurah di Desa Kepek Wonosari menika. Kita ke untuk dalam memahami terlebih dahulu ini Pak Bambang dan juga nanti Bu Muji terkait dengan memperingati Hari Batik Nasional ini. Sebenarnya apa kalau dari Pak Bambang sendiri dan juga Bu Muji makna dalam arti untuk mengingat dan juga memperingati Hari Batik bagi masyarakat sendiri atau mungkin menurut Pak Bambang dan juga Bu Muji seperti apa? Monggo untuk mengawali dialog pada pagi hari ini Pak Bambang.
1: Nggih, sugeng njang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Lestari budayaku.
1: Ingkang baken ngaten Mas Gilang. Jadi kita-kita ini kan generasi-generasi yang masih sangat generasi muda lah ya, meskipun umurnya Mbak Lurah sudah kepala 6 lah.
0: Tapi tasnya muda masih semangatnya betul, masih semangat
1: dan
0: muda.
1: Artinya dengan momen sekarang hari ini pas tanggal 2 ya, Hari Batik, sebetulnya ini sesuatu yang memang kita yang menjadi anak muda itu kan betul kita merawat dan melestarikan budaya agung. Kalau tidak nanti bisa nanti ya mungkin tahunya batik itu punyanya tetangga sebelah, negeri sebelah, tapi dengan sudah diakui oleh UNESCO ini artinya kan kita yang muda itu wajib untuk melestarikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tidak hanya sampai di pusat, tapi di tingkat provinsi sudah ada SK Gubernur, kemudian di kami yang di Gunung Kidul ini Ibu Bupati sudah menerbitkan surat edaran nomor 69 tahun 2026 yang berkaitan dengan penggunaan batik di Hari Batik dalam rangka Hari Batik ini satu bulan full.
0: Oh, satu bulan full?
1: Iya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30.
0: Nanti di Oktober ini
1: nggih. Ini menggunakan batik ini full, ini sesuatu yang istimewa. Jadi
0: luar
1: bukan
0: biasa
1: hanya pas Hari Batik tanggal tapi
0: satu bulan full.
1: Yang kedua lebih cenderung karena salah satunya di Jogja sebagai kota budaya. Kemudian turunnya lagi bahwa KPI itu juga tidak hanya sekedar desa budaya tapi alhamdulillah dua tahunnya naik kelas. Dari desa budaya sudah desa mandiri budaya.
0: Mandiri budaya sudah
1: ya, dan salah satunya artinya kewajiban kami bukan hanya melestarikan tetapi kalau bisa menggali potensi budaya-budaya agung. Nah, salah satunya adalah batik yang dulu kamu waktu masih sekolah itu kan orang kepek hanya penikmat pembeli batik.
0: Batik
1: kemana-mana. Tapi sekarang alhamdulillah dalam dekade 10 tahun terakhir ini dengan desa budayanya, salah satu ada desa Prener, desa Prima, ini bagaimana mengangkat potensi bukan hanya UMKM-nya, tetapi bagaimana menggali potensi kepek sebagai desa mandiri budaya adalah bagaimana menumbuhkan kembangkan batik. Dan ternyata Mas Gilang, saya sepakat kok sekarang kepek ibat dengan batiknya, ada beberapa owner ya sekarang yang lagi ngetren itu kan batik cangkring punyanya Bu
0: Mujini,
1: Muji Lestari itu kan cenderung untuk batik tulis kemudian merambah dengan batik capnya.
0: Cap juga
1: kemudian
0: juga
1: ada saudara, sebetulnya juga saudara kembar.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Setelah itu batik manding.
0: Batik manding,
1: manding identik dengan kepek gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Kemudian ada batik Nusantara dari ibu-ibu yang ada di Ledosari.
0: Ngeten.
1: Dan ternyata pertanyaannya, berkembangnya batik di itu bukan karena tadi saya sempat ngobrol dengan Mas Gilang, bukan turun-temurun, tapi bukan memang turun. Betul-betul nyukember betul. Jadi awal dari pemula dan sekarang bisa mengembangkan.
0: Ah, itu tentu.
1: Sehingga artinya sekarang Butari ini batik cangkring kemudian batik manding yang terkait dengan si berkreasinya itu betul-betul ini adalah perintis batik yang ada di KPR. Ini yang saya katakan luar biasa.
0: Salah satunya Butari menikah.
1: Iya, Butari itu. Ya.
0: Anjir. Oke, kalau gitu kita ke Butari terlebih dahulu. Butari, seperti apa ini untuk momentum Hari Batik Nasional juga, dan mungkin juga bisa diceritakan sedikit Butari, bagaimana awalnya yang telah tadi juga sudah diawali oleh Pak Babang tadi. Ternyata di KPR itu bukan turun-temurun, tapi salah satunya juga Bu Muji Lestari ini untuk mencoba memproduksi batik, salah satunya batik cangkring ini. Monggo, Butari, bisa diceritakan.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Gilang dan Pak Lurah Mambang. Izin matur yang terkait dengan batik cangkring yang ada di Padukuhan Bansari, Kelurahan Kepek Kapanewon Wonosari. Mungkin kami sedikit matur bercerita bahwa di batik cangkring ini sebetulnya ada dua hal yang kami coba untuk mengukir sejarahnya. Yang pertama terkait dengan cangkring itu sendiri, dulu adalah nama padukuhan cangkring pada waktu itu. Kemudian seiring perkembangan kebijakan dari pemerintah, nama padukuhan cangkring ini berubah menjadi padukuhan Bansari. Nah ini kita mengambil nama kelompok sekaligus untuk motifnya adalah motif cangkring sebagai pengingat untuk kita semua bahwa ada sejarah yang tidak boleh kita lupakan untuk generasi masa kini dan yang akan datang. Jadi itu yang terkait dengan cangkring. Kemudian dalam perkembangannya kami khususnya dari kaum perempuan ini mencoba untuk mengajak kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang nyusewu yang disibukkan dengan kegiatan domestiknya. Setelah selesai kegiatan domestik, mari kita mengajak bagaimana ibu-ibu ini lebih berkreasi, lebih produktif untuk yang pertama melestarikan budaya bangsa dan mengembangkan mungkin dari sisi motifnya ya. Sisi motifnya itu yang jelas kita tujuannya untuk melestarikan budaya bangsa, nguri-uri warisan leluhur yang sudah diakui oleh UNESCO.
0: Kemudian menikah aja tentunya Butari je.
2: Iya, untuk pemberdayaan perempuan agar memiliki nilai plus atau nilai lebih, dan untuk peningkatan ekonomi keluarga, untuk membackup perekonomian keluarga. Juga yang tidak boleh kita lupakan yaitu kegiatan membatik ini sebagai aktualisasi diri. Ini Mas Gilang, ya, karena setiap goresan mencanting itu adalah ekspresi yang diaktualisasikan dalam goresan-goresan yang sangat indah.
0: Wah,
2: seperti itu.
0: Tentunya penuh dengan makna nih Butari.
2: Iya,
0: tetapi nyuwun sewu Butari, kalau untuk mungkin ibu-ibu juga dan mungkin juga masyarakat yang mungkin belum bisa ngoten ya untuk membatik seperti itu. Sebenarnya apa yang paling sederhana untuk tentunya juga bisa dilakukan dalam hal untuk melestarikan budaya ini sendiri, yaitu batik ini sendiri, seperti apa Butari?
2: Iya. Baik. Jadi untuk anggota kami itu bervariasi secara umur biologisnya. Ini yang untuk produsen atau anggota kami yang terlibat di sensi produksi itu dari sisi usia itu kisaran 40-an sampai 50-an tahun. Nah, kemudian kami mencoba menggandeng untuk anak-anak atau generasi milenial dan generasi Gen Z ya.
0: Gen Z ya Tan Ji.
2: Bilang sebagai marketing digitalnya.
0: Oh, marketing digitalnya.
2: Caranya. Oke, jadi kan zaman sekarang kan harus kita harus kolaborasi nih karena zamannya sudah berubah ini loh, pemasarannya harus kita lebih bisa menangkap situasi dan kondisi sekarang kan. Banyak sekali marketplace. Nah, kita mencoba untuk marketing digitalnya itu menggandeng generasi milenial dan Gen Z seperti itu, Mas Gilang.
0: Luar biasa. Jadi memang telah dilakukan kolaborasi juga nggih, Bu Tari nggih.
2: Iya, betul. Iya.
0: Pak Bambang menikah, Pak Lurah. Nah, ini dari sisi pemerintah desa juga. Bagaimana ini kalau Pak Bambang sendiri juga melihat potensi badai ini sebagai bagian dari menopang identitas begitu dan juga potensi dari masyarakat desa Kepek sendiri. Salah satunya tadi Bu Tari juga sudah menjelaskan walaupun anggotanya ada kurang lebih umurnya 40 tahunan ke atas tapi telah terjadi kolaborasi dengan anak-anak muda, generasi muda Gen Z. Seperti apa Pak Bambang?
1: Jadi kalau kita kembali ke yang disanggil Bu Tari itu sebetulnya sebelum Batik Cangkring ada, kemudian Batik Mantik dan yang ada itu kan kita sudah berupaya di awal-awal tahun 2008-2009-2010 itu kita lagi gayeng-gayengnya. Karena waktu itu kan lurahnya masih sangat muda, jadi lagi semangatnya ke sekarang agak berkurang semangat saya itu ya. Salah satunya bukannya UMKM-nya, bukan berkaitan dengan bagaimana dengan pelatihan-pelatihan UMKM, tapi kita pada waktu itu memilih bagaimana kalau kita juga menjaring potensi anak-anak muda untuk diarahkan untuk pelatihan batik. Alhamdulillah itu berjalan. Artinya kolaborasi, kita punya potensi anak-anak muda yang punya semangat greget, nah maka kita harus hadir. Jadi kalau sekarang pemerintah itu kan bukan hanya sekedar punya program, tapi harus hadir. Artinya di saat potensi ada, kemudian keinginan ada, ya tentunya kami fasilitasi untuk bagaimana ada pelatihan, bahkan seringkali kami sepakat dengan pemerintah kelurahan itu dana-dana yang ada. Kemudian kita juga mensandingkan dan mensandingkan dengan program yang ada di APBD, dinas, bahkan di kementerian itu bagaimana ada program pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah muncullah sekarang Batik Manding, Batik Cangkring itu berawal dari kolaborasi kebijakan. Kemudian yang kedua kan saya melihat bahwa di KPI ini sudah mulai berjalan bagaimana batik tidak hanya digunakan di saat tertentu, tapi sudah menjadi satu sekarang. Itu kan setiap Kamis, Jumat itu sudah ada. Dan kita menggunakan batik yang ada di wilayah KPK. Tempatnya Bu Tari itu sudah ada batik untuk lurah sampai perangkat sudah ada.
0: Sudah ada nih.
1: Kemudian untuk lembaga ada. Bahkan ada panitia-panitia, misalnya ada panitia hari jadi, kemudian panitia pengisian pamong. Itu kan nggak perlu hari kemana-mana, kita sudah pesan
0: batik. Sudah langsung.
1: Ya, artinya kalau kita itu hadir, pelatih sudah jalan, minimal tanggung jawab kita juga bagaimana ikut pemasaran dan sebagainya. Bahkan di saat rutin kita ada gelar potensi sebagai desa budaya adalah kita menampilkan batik Cangkring, batik yang ada di KPI kita tampilkan di depan lah, etalasenya paling depan.
0: Paling depan ya menikahnya.
1: Karena saya lihat bahwa semangat batik itu kan punya makna yang cukup tinggi. Ya selain tadi goresan malam dan coraknya menyimpan doa, harapan serta falsafah hidup para leluhur itu kan tinggi sekali. Termasuk di Jogja kan ada sekitar 5 motif batik itu ada makna-makna tersendiri.
0: Iya, maknanya sendiri. Ya,
1: termasuk Barurah itu bisa ada motif Megamendung, kemudian ada parang, kemudian sebagainya kan memberikan semangat kepada kita anak-anak muda untuk dimotivasi dengan goresan malam dan coraknya itu memberikan makna itu. Dan terakhir kami sepakat bahwa kolaborasi teknis sudah dilakukan oleh Bu Tadi dan kawan-kawan di sisi yang lain bagaimana kebijakan pemerintah kelurahan itu harus hadir bagaimana untuk menyandingkan program dengan bagaimana pemasaran sampai terakhir adalah di keseharian itu sekarang panitia bukan hanya panitia resmi di desa, orang hajatan saja sekarang itu kalau yang among tamu pakai beskap, pakai sorcat, sekarang yang panitia yang lain itu sudah menggunakan batik semua. Bahkan mohon maaf sekarang kan dulu kan parkir identik dengan Linmas seragam ya, sekarang kan
0: betul.
1: Ya sekarang kan selain ada Linmas sudah batikan jadi seksi keamanan parkir udah berbatik
0: semua.
1: Dan itu biasanya anggarannya dianggarkan dari anggaran belanja yang punya hajatan.
0: Gitu. Gantinya ya katanya.
1: Gitu Mas Adi.
0: Wah, luar biasa. Jadi memang sudah memasyarakat sekali menikah di batik, utamanya ya, tentunya di desa Kepek Wonosari sendiri, ya, tadi Pak Bambang. Tapi seberapa penting menikah dari Pak Bambang sendiri peran desa dalam tentunya untuk menjaga agar budaya batik ini tidak hanya dikenal saja, tetapi terus juga dipraktekkan juga oleh masyarakat itu.
1: Iya, ya saya tadi bilang bahwa pemerintah harus hadir, satu pengembangan, yang kedua pemasaran, yang ketiga bagaimana fungsi dari pemerintah kalau ada desa budaya, prener, pima itu minimal untuk memberikan

0: pada sisi yang terakhir adalah kami mengangkat beberapa motif batik yang ada di KPI itu, kami patenkan juga, dan itu bagian dari anggaran dari DAIS. Sehingga dari batik manding, kemudian itu kita ada 2-3 motif batik khas kepek yang itu sudah kita patenkan, dan itu kita anggarkan dari anggaran DAIS.
1: DAIS itu tadi, ya. Luar biasa. Jadi itu memang upaya dari pemerintah desa utamanya di Pak Bambang untuk tentunya terus mendukung bagaimana perkembangan dari produksi batik itu sendiri, utamanya di desa Kepek Wonosari Gunung Kidul. Salah satunya juga ada dari batik cangkring ini, Bu Tari. Bagaimana Bu Tari menikah untuk sekarang dari segi peminatnya sendiri, atau mungkin pesanan-pesanan tersendiri seperti apa kalau di era-era sekarang ini? Apakah juga masih sangat banyak juga, atau seperti apa kalau dari Bu Tari sendiri?
2: Ya, baik. Sebelum saya matur terkait dengan order atau pemesanan, saya ingin menguatkan yang disampaikan Bapak Lurah.
1: Monggo.
2: Jadi betul pemerintah Kelurahan Kepek sudah membackup kami di UKM Batik Cangkring ini, baik dari sisi peralatan, dari sisi bahan-bahan, kemudian juga peralatan, kemudian pelatihan, peningkatan kompetensi, itu sudah kami sudah sangat dibantu. Terima kasih Pak Lurah Bambang yang selama ini dengan setia menuntun kami, Pak. Menuntun kami baik dari sisi perlengkapan, dari sisi SDM, dan juga support dari kelurahan di event-event yang misalnya untuk backup kelurahan Mandiri Budaya, kemudian desa wisata. Nah itu kemarin juga dari kelurahan sudah mencoba untuk kolaborasi terkait dengan desa wisata ini, dan kami juga ikut dilibatkan di dalamnya. Jadi terima kasih sekali untuk Pak Lurah Bambang yang sudah menggandeng kami, menuntun kami untuk kemajuan kelurahan Kepek, terutama terkait dengan budaya atau di batik ini. Mungkin itu untuk Pak Gilang. Kemudian yang terkait dengan pesanan, kami sebagai UKM yang mungkin skalanya skala mikro ya, ya alhamdulillah kami ada pesanan terutama di lingkup lokal. Jadi sementara dari Kelurahan Kepek ini alhamdulillah Pak Lurah sudah memobilisir untuk perangkat kelurahan, kemudian Ibu Tim Penggerak PKK Bu Lurah juga menyampaikan untuk backup di Batik Cangkring terkait dengan kostum. Nah, kostum batik ini untuk PKK, kemudian juga untuk di PKK Padukuhan, Pak, untuk pesanan juga sudah selesai kami kerjakan dan sudah dipakai untuk perangkat PKK Padukuhan, dan juga dari sekolah-sekolah ini terutama yang di organisasi perempuan, Pak, di Dharma Wanita misalnya seperti itu. Itu sudah pernah kami kerjakan berapa ratus pieces itu ya, Pak, di tahun kemarin. Kalau yang lain, kita secara rutin itu untuk produksi batik tulisnya itu kita lakukan di setiap anggota, itu bisa dikerjakan di rumah, Pak. Jadi
1: bisa di rumah masing-masing, ya?
2: Iya, jadi mereka punya perlengkapan dan peralatan sendiri, Pak, untuk kompor dan peralatan pembatik lainnya. Kemudian nanti setelah selesai, itu untuk diserahkan di tempat kami, artinya di
0: paguyuban, di kelompok.
2: Di paguyuban, di kelompok, itu untuk kita catat. Nah, kemudian setelah itu misalnya ini motif, misalnya motif cangkring kombinasi ikan misalnya, itu kita catat, kita foto, kita dokumentasikan. Setelah itu kita upload, Pak, di media sosial, baik miliknya ibu-ibu pembatik maupun di media sosialnya Batik Cangkring. Itu kami menggunakan Facebook, kemudian Instagram, dan juga WA. Selain itu yang untuk pesanan massal seperti batik cap itu biasanya kita kerjakan di sentra, Pak, di tempat kami. Ya, tapi kalau yang untuk batik tulis biasanya kan ibu-ibu itu kayaknya perlu ketenangan untuk ini, Pak, untuk mencantik.
1: Cara mencanting, proses pencantingan ngaten nggih,
2: Bu Tari. Perlu suasana yang intinya yang nyaman.

0: seperti itu untuk menghasilkan goresan yang indah. Nah, itu untuk batik tulisnya dikerjakan di rumahnya masing-masing setelah selesai mengerjakan tugas domestik. Nah, kemudian kalau untuk produksi massal yang untuk batik cap, itu kita kerjakan bareng-bareng di sentra. Seperti itu, Pak Jiwa.
1: Jadi untuk memang untuk batik tulis sendiri untuk bisa dibawa pulang, begitu ya Bu Tari tadi. Kalau biasanya rata-rata berapa bisa di sehari itu bisa selesai mungkin berapa meter atau berapa banyak itu Bu Tari biasanya?
0: Kalau di tempat kami ini untuk paket batik tulisnya itu panjangnya 2.25 Pak, 2.4 meter dengan lebar 1.15 dan bahannya kita pilihkan yang Mystery Sun Forest itu yang bahannya kalau untuk dicanting itu sangat mudah Pak, lir-lir itu seperti istilahnya itu sangat gampang untuk dicanting. Nah, itu kita pilih bahan yang agak yang istimewa lah itu. Jadi 2.25 itu kemudian prosesnya yang unik di batik tulis itu kenapa secara finansial itu harganya lebih mahal karena prosesnya lebih panjang ini Pak Gilan. Jadi
1: lebih rumit apalagi tulis
0: lebih rumit atau menggambar atau menggambar itu butuh waktu seminggu.
1: Oh, seminggu sendiri itu ya untuk menggambar dan pola itu tadi nggih.
0: Tangan itu Pak menggambar itu memulanya. Nah, kemudian baru kita proses selanjutnya itu adalah mencanting. Nah, kemudian setelah mencanting kita pewarnaan, nah itu pewarnaan itu juga sebagai aktualisasi diri mau saya pengen warna yang ngejreng atau saya pengen warna yang kalem. Nah, itu sesuai ininya Pak, kadang-kadang sesuai biasanya ibu-ibu. Nah, itu bisa dimodifikasi untuk warna-warna itu bisa kita pilih sesukanya kita. Atau mungkin kalau misalnya ada order, kami ordernya untuk latar warnanya itu merah atau coklat. Nah, itu kita sesuaikan Pak.
1: Ada request tersendiri nggak tuh, Bu Tarinje?
0: Iya, betul. Dari sisi motifnya maupun dari sisi warnanya gitu Pak Gilang. Jadi kalau ada request limited edition seperti itu, nah kita kerjain. Nah, misalnya satu keluarga minta nih, minta motifnya seperti ini, kemudian warnanya seperti ini. Nah, itu kita sesuai pesanan. Tapi kalau tidak sesuai pesanan, artinya untuk stok warnanya bebas Pak, bisa kita modifikasi seperti itu.
1: Jadi bebas seperti itu Nje, atau mungkin nanti ada pesanan tersendiri yaitu limited edition tadi bisa nggak tuh Ibu tadi? Pokoknya apa yang dimau oleh konsumen tadi, pokoknya siap nggak tuh Nje Ibu tadi?
0: Siap langkah-langkah.
1: Kalau dari motifnya sendiri Ibu tadi, misal untuk membuat motif baru tersendiri itu yang dibuat memiliki mungkin ada cerita atau mungkin filosofi sendiri. Bagaimana cara dari Bu Tari sendiri untuk mengenalkan makna atau makna dari menapa nggih dari motif tersebut kepada masyarakat seperti apa? Atau mungkin memunculkan ide dari motif sendiri yang baru seperti itu?
0: Iya, jadi mungkin ada cerita sedikit nih dari kadang-kadang kan kita kan pertemuannya tiap minggu itu ada pertemuan.
1: Oh, antar pertemuan sih,
0: itu tiap minggu kita pertemuan. Nah, di situ biasanya ada muncul ide gagasan untuk batik. Misalnya dari sisi motif, dari sisi motif itu kalau yang di tempat kami kan brandingnya cangkring nih Pak, cangkring itu motifnya masuk di kategori flora atau tumbuhan. Itu nanti bisa dimodifikasi nih Pak, bisa dengan motif klasik misalnya seperti parang. Nah, kita dimodifikasi dengan motif klasik parang atau motif-motif klasik lainnya. Nah, itu intinya ada motif cangkring yang masuk di situ. Jadi motifnya dengan kombinasi antara klasik dan motif modern seperti itu. Atau kita juga kadang-kadang browsing nih Pak, ini motifnya yang lagi ini apa?
1: Lagi ngetren itu, apa nggak tahu jebutan ini?
0: Iya, yang lagi di uber banyak pecinta batik itu apa? Nah, itu biasanya kita browsing, nanti kita motif seperti ini bagaimana? Nah, itu biasanya kita saling impak, saling sharing,
1: berdiskusi untuk seperti itu Nje Butarin Nje.
0: Iya, terkait dengan motif seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Jadi memang seminggu sekali berkumpul untuk memunculkan mungkin ide baru terkait dengan motif juga seperti itu tadi Nje Butarin Nje.
0: Iya, juga terkait dengan mungkin kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Pak, misalnya dari Dinas Perindustrian kemarin menggelar acara fashion show in the forest. Nah, itu kita juga ikut ambil bagian di sana untuk menampilkan hasil karya batik kita untuk fashion show seperti itu,
1: luar
0: Pak.
1: Biasa.
0: Kita aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pemerintah baik dari kelurahan maupun dinas-dinas terkait.
1: Nyaten nggih, dari nggih. Jadi memang sangat aktif juga para kelompok-kelompok tadi untuk mengikuti acara-acara yang diselenggarakan dari dinas terkait, ngaten nggih.
0: Iya, betul.
1: Pak Bambang, kalau untuk selanjutnya seperti apa kalau dari rencana pemerintah desa sendiri untuk terkait juga bagaimana masyarakat dari desa Kepek sendiri sangat cinta dan juga sangat banyak nggih untuk dari produsen batik sendiri. Iya. Apa Pak Bambang untuk kelanjutannya nantinya?
2: Kalau dari awal kemudian sekarang sudah mulai merambah ke masyarakat bahkan sampai ke rumahan. Tetapi kita jangan lupa bahwa keberadaan batik yang di Kepek itu perlu ada yang namanya ya perlindungan hak patennya, perlu kita pertahankan di Mading mon itu. Kemudian yang kedua, Bu Tari dan kawan-kawan itu tidak pernah berhenti untuk regenerasi dan generasi. Kemudian yang terakhir yang boleh kita sampaikan, pendampingan kami ke kelompok itu bukan cara menyeluruh bagaimana proses sampai dengan proses, tapi yang tidak lepas dari tanggung jawab kami adalah bagaimana pembatik-pembatik yang ada di wilayah KP ini dulu kan sempat bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi.
1: Sertifikasi.
2: Padahal biayanya kan mahal. Berapa Pak Lurah kalau sekarang satu orang ikut pelatihan tapi kan dapatkan sertifikat dan sebagainya untuk menjadi tutor, menjadi. Nah, artinya enggak usah pusing-pusing lah, nanti kita sertifikat. Nanti kita lari ke kementerian waktu itu, kemudian turun ke Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi dan akhirnya sebelum pandemi itu kita melibatkan 40 pengrajin yang ada di KP itu untuk uji kompetensi berkaitan dengan mendapatkan sertifikat layak, dan ternyata dari 40 itu yang layak, yang layaknya 8. Dan akhirnya ternyata yang 8 itu ada 2 yang dari usia anak sekolah SMA waktu itu.
1: SMA?
2: Iya.
1: Sudah juga sih?
2: Sudah, ya. Dari putranya Mas Guntur itu kan usia SMA sudah lolos sertifikasi uji kompetensi. Artinya apa? Artinya tidak hanya sampai di situ, bahwa keberadaan batik itu bukan sekedar hobi, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua sudah uji kompetensi lulus, lolos. Kemudian terakhir kami sandingkan dengan Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kan di sana kan Gunung Kidul ada istilahnya pembelajaran mulok.
1: Mulok kan, muatan lokal.
2: Salah satunya batik. Sehingga waktu itu saya kebetulan saya jadi komite di SD 1, Wonosari, dan sebagainya. Kami sandingkan. Jadi posisi kami di satu sisi saya sebagai penanggung jawab, penasihat, bahkan perintis batik di KP, tapi satu sih saya sebagai komite ya nggak usah jauh-jauh lah. Nanti belajarnya batik yang di batik Manding, kemudian nanti instrukturnya sudah bersertifikat, tidak hanya sekedar bisa batik seperti itu. Dan ternyata ini tidak hanya dipakai di kawasan Kota Wonosari, tapi sampai di Kabupaten Gunung Kidul. Berarti keliling. Ya dari dari istilahnya potensi pembatik kami yang sudah bersertifikat itu menjadi narasumber keliling dari Kapanewon, dari sekolah-sekolah, dari istilahnya ada Korwil.
1: Korwil,
2: seperti itu. Itu sampai segitunya. Artinya bahwa keberadaan batik di KP bukan hanya dirinya sendiri, tapi kita sudah berbagi, bahkan siap untuk dijadikan narasumber dengan sudah bersertifikat dari lembaga sertifikasi yang langsung kita dari Semarang waktu itu.
1: Nyata, sebagai percontohan.
2: Dan anggarannya sama sekali kita nerupiah. Kita nyiapkan lahannya, tempatnya di Balai KP, tetapi semuanya kita ngerobos ke atas lah. Kalau nggak seperti itu, nggak mungkin.
1: Gak mungkin ya,
2: selama berapa kemarin? 4 hari, 5 hari, 1 hari, 1 juta, 5 juta satu orang. Selama 5 hari
1: cukup
2: kan
1: berat juga, mendingan.
2: Tapi kan ada kementerian dan itu bagian dari tanggung jawabnya pemerintah kelurahan, sehingga ya, insya Allah alhamdulillah akan terus berkembang.
1: Luar biasa. Ya, luar biasa tentunya Pak Bambang, dan juga tadi bagaimana upaya dari pemerintah kelurahan desa sendiri dari Kepek Wonosari sendiri bagaimana untuk merawat salah satunya warisan negeri yaitu batik itu tadi, Ji. Pak Bambang dan juga Bu Tari, nanti kita lanjutkan lagi, Ji. Kita istirahat terlebih dahulu. Bu Tari jangan ditutup dulu teleponnya. Nanti kita akan sambung lagi. Dan juga untuk Sutresno Budoyo, nyuwun pangapunten untuk bisa bergabung di WhatsApp terlebih dahulu, Ji. Sutresno Budoyo, untuk di telepon belum bisa kami buka juga. Sementara untuk Sutrisno Budoyo yang ingin bergabung di Dialog Aura pada pagi hari ini bisa di WhatsApp di 0895 0144 1066. Pak Babang, Bu Tari, kita istirahat terlebih dahulu. Ada satu nomor lagu dari After Sen dan juga Damara Dewanti, Ora Iso Lali. Tetap nyawiji wonten ing giaran kawruh Perempat Darat ing leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Pak, ini Pak kopinya. Ayo segera diminum, mumpung masih hangat loh Pak.
1: Terima kasih Bu. Wah, memang enak kopinya. Pinter Ibu. Tapi pagi ini kok istriku makin cantik aja nih.
0: Rayuan gombal Bapak ini.
1: Bener Bu, ada yang beda.
0: Ah, tenane Pak. Orangnya yang memang cantik atau karena batik yang Ibu pakai?
1: Dua-duanya dong Bu.
0: Kita tuh harus bangga loh pakai batik Pak. Lawong batik itu sudah diakui PBB sebagai warisan dunia. Nah, batik sekarang itu tidak hanya untuk busana saja Pak, tapi bisa diaplikasikan ke produk sandal, tas laptop, dompet. Pokoknya masih banyak lagi Pak.
1: Yang jelas, memang istriku sudah cantik, apalagi pakai batik, makin cantik.
0: Bapak ini loh, bisa saja.

0: Rombat ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarno budaya tasih wonten ing tergiaran kawruh lumantar program Rombat ring Yogyakarta masih dengan tema kita Hari Batik momentum masyarakat merawat warisan negeri, tentunya juga masih bersama Pak Bambang Setiawan Lurah Desa Kepek Wonosari Gunung Kidul dan juga Ibu Muji Lestari owner Batik Cangkring. Masih semangat Pak Bambang?
1: Nggih, masih super semangat.
0: Butari Uci masih bergabung ya Butari?
2: Masih.
0: Anjir, ya. Matur nuwun, matur nuwun. Dan juga kita buka kesempatan untuk Sutarno Budoyo yang ingin bergabung tentunya di kesempatan kali ini di WhatsApp saja di Sutarno Budoyo di 0895 0144 1066. Ini sudah ada yang bergabung nggih Pak Bambang Butari, ada Pak Wening menika nginton voice note. Monggo monggo Pak Wening.
3: Selamat pagi, sugeng enjing kawruh narasumber. Mas bilang saya Pak Wening.
0: Monggo monggo.
3: Bu nyuwun pirsa menika kita nderek bungah nggih Bu nggih ada usaha-usaha seperti ini, kolaborasi antara penyinan dan kelompok-kelompok binaan. Namun ngaten Bu, menapa saged panceritaken gambaran data produksi maupun market plan-nya Bu, marketing plan-nya itu apakah saling mensupport, saling melengkapi baik untuk pemenuhan pasar dalam negeri maupun kalau mungkin sudah ekspor. Bagaimana Bu gambaran pun? Semoga sukses nggih Bu, kula doakan moga-moga usaha ini lalu diberkahi yang Maha Kuasa.
0: Matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Pak Wening wonten ing Wonosari ugi menika. Monggo monggo Bu Tari, mungkin bisa ditanggapi tadi terkait dengan yang dikatakan Pak Wening, gambaran data terkait marketing plan-nya atau mungkin sudah ekspor ke luar negeri kah, sampai luar negeri atau seperti apa, atau mungkin rencananya seperti itu. Monggo Bu Tari, mungkin juga nanti bisa dikuatkan oleh Pak Bambang nggih.
2: Izin Pak Bambang, mungkin yang terkait dengan voice note tadi ya, terkait produksi. Sebelum saya sampaikan untuk jawaban tadi Pak, mungkin kami akan menambahkan apa yang tadi diatur di Pak Lurah terkait dengan sertifikasi batik ya.
0: Ya, monggo monggo.
2: Terima kasih untuk Pak Lurah juga masih terkait dengan sertifikasi batik. Alhamdulillah anggota kami kalau nggak salah itu 6 yang lolos sertifikasi. Jadi artinya dengan mengantongi sertifikasi itu kami setelahnya itu mendapat apa Pak? Mendapat permohonan untuk juga mengajar, mengajar di sekolah, kemudian juga di Dinas Kebudayaan beberapa waktu lalu untuk berbagi ilmu terkait dengan teknik membatik. Batik tulis itu, terima kasih sekali untuk Pak Lurah yang sudah memfasilitasi kami sehingga untuk sertifikasi ini bisa kita dapatkan. Meskipun nanti untuk sertifikasi kan ada masa berlakunya Pak, jadi mungkin nanti kami mohon Bapak Lurah berkenan untuk kembali memfasilitasi.
1: Kalau toh nanti itu, misalnya tidak Mbak Lurah, nanti kan saya sudah akan berakhir nanti yang Lurah yang baru ya Mbak Lurah.
2: Terima kasih sekali Bapak Lurah yang sudah memberikan fasilitas dan kesempatan sehingga anggota kami ada beberapa yang lolos. Kemudian terkait dengan membatik ini Pak Gila, ini di tempat kami juga beberapa kali untuk kegiatan pelatihan dan juga outing kelas dari tingkat PAUD, SD, SMP dan perguruan tinggi untuk melakukan untuk magang seperti itu. Untuk perguruan tinggi magang, kalau yang untuk sekolah-sekolah itu biasanya outing kelas dan praktek membatik, meskipun yang dibatik itu lebarnya itu sapu tangan itu Pak. Untuk memperkenalkan perkenalan batik di usia dini seperti itu mungkin ya. Kemudian terkait dengan produksi kami, memang untuk sekarang ini banyak apa kelompok batik yang bermunculan ya Pak, mungkin di setiap kelurahan punya kelompok tersendiri ya terkait dengan support desa berdaya mungkin itu. Dengan demikian artinya di satu sisi itu merupakan hal yang positif, tapi di sisi lain mungkin itu dengan setiap kelurahan punya kelompok sendiri, artinya ya mungkin setiap kelurahan itu juga memakai produknya sendiri. Logikanya seperti itu. Nah kemudian untuk cakupan penjualan kami itu Kami kebanyakan dari lokal Gunung Kidul, juga lintas kabupaten ada Pak, ada beberapa. Kemudian untuk lintas provinsi juga ada. Dan untuk yang lokal kabupaten biasanya dipakai untuk ini Pak, untuk cenderamata misalnya bisa sambut pejabat seperti itu. Seringnya itu kita di telepon aja, hamil satu itu kita di telepon kemudian diminta untuk menyiapkan. Nah kemudian alhamdulillah kita ready gitu Pak. Jadi untuk souvenir atau cenderamata biasanya teman-teman Pemda itu ngambilnya di tempat kami, karena mungkin secara geografis kami ada di Kota Wonosari mungkin ya Pak. Jadi yang pusat pemerintahan juga biasanya ngambilnya di tempat kami yang mungkin lebih dekat dengan waktu yang sangat mungkin yang sangat terbatas seperti itu.
0: Ngeten
2: nggih. Kemudian untuk yang luar negeri itu pernah kami dari California itu datang langsung di sentra Pak untuk
0: datang langsung sih.
2: Iya, dari California Pak.
0: Nggih.
2: Dari California. Tapi kalau untuk ekspor kami memang belum Pak, belum belum bisa, dan itu cita-cita kami bisa ekspor Pak. Cita-cita kami ya, Pak,
0: harapannya ke depannya ngaten Bu Tari Ji.
2: Pemerintah seperti itu Pak.
0: Ji ngaten Bu Tari Ji. Jun Pak Putun menika ugi wonten Ibu Yanwasih ingkang bergabung menika nggih. Mangke juga monggo nanti Pak Bambang juga bisa menanggapi juga. Ini ada Bu Yanwasih, monggo Bu Yanwasih.
4: Waalaikumsalam. Pakem Pak Bambang, Mas Gilang, Ibu pengusaha Batik Cangkring Kang Mulyo.
0: Monggo monggo.
4: Lo Yanwasih ingkang wonten semanu.
0: Nggih.
4: Nggih tepang kula berpengalaman pada batik jumput. Awal mulanya dari anak-anak latihan untuk mengenalkan pada motorik kasar dengan ngareti itu awalnya. Akhirnya menjadilah praktek yang benar-benar menggunakan mori ataupun alatnya karet dan naptol pewarnanya. Seusai itu berlanjut berkembang ke batik coreng-moreng, jadi jumput tak campur dengan olah tangan dengan coreng-morengnya canting yang kemana-mana, jadilah kombinasi batik jumput dan coreng-moreng. Untuk kali ini saya juga sudah mencoba dan pernah juga, walaupun belum bersertifikat artinya punya piagam, tapi pernah mengikuti lomba batik juga pada saat ulang tahun UAD. Alhamdulillah membawa nama Gunung Kidul juara tiga. Itu yang bisa saya kemas, tapi saya belum puas juga, tidak gampang puas. Saya kepengen batik yang coreng-moreng itu menjadi yang indah dengan pewarnaan selain naptol. Karena selain naptol saya memang belum mumpuni ataupun belum bisa untuk menerapkan sebaik-baiknya. Mohon pencerahannya dari yang berpengalaman Pak Bambang ataupun Ibu pengusaha batik cangkring.
0: Matur nuwun, matur nuwun Bu Yanwasih. Monggo nanti bisa di tanggapi Pak Bambang nyun pamuten awet ugi menika winates sing wekdal Pak Bambang sekalian mawon untuk juga menutup nanti juga bisa kesimpulan di dialog pada kawruh pagi hari ini ya Pak Bambang. Monggo-monggo nanti juga bisa dilanjut Bu Tari. Silakan Pak Bambang.
1: Satu hal Bu Yanwasih, jadi prinsip kita itu baru posisinya melangkah di awal sebuah perjalanan panjang. Yang kedua, semua nanti jadi pengusaha batik nanti akan pusing yang beli ya. Tetapi yang terakhir, semangat ini perlu kita kembangkan bersama dan kita belajar bersama. Kemudian yang terakhir, Bu Yanu sepakat bahwa untuk menjadi pengusaha apapun dan sebagainya, saya sepakat bahwa di KPI ini jangka menengah yang kita harapkan adalah ada satu paket wisata edukatif. Jadi nanti wisatawan yang pulang dari pantai, nanti kita siapkan di rest area Patung Sapi Sumber Mulyo. Di sana ada sentra tahu, kemudian ada Sinambi Farm, aneka susu hasil dari kambing anak-anak muda lulusan dari peternakan UGM, kemudian mampir di Cangkring Batik, kemudian ada kampung tahu, ada kampung batik, yang terakhir di Jeruk ada kampung bakpia. Ini sebenarnya menjadi satu paket yang menarik. Itu arah kita ke situ. Jadi ada yang kecil-kecil kalau dirangkum jadi sebuah kekuatan bersama akan menjadi pangsa pasar yang menarik. Karena sekarang kita tidak punya destinasi wisata, Mas Gilang, tapi kita punya destinasi wisata edukatif, salah satunya yang disampaikan oleh Butari tadi. Saya pikir itu, dan semoga nanti saya selesai 2027 menjadi lurah Kepek.
0: Oh, 2027?
1: Ya, nanti dilanjut oleh lurah yang bukan. Saya cukup 3 periode, hampir 20 tahun sudah menjadi lurah, rasanya sudah cukup lelah juga. Tapi saya akan diri oleh pendalu.
0: Amin, Ji.
1: Kita lakukan, dan nanti yang akan melanjutkan nanti. Saya pikir demikian, dan sekali lagi di hari Batik ini kami sepakat, mari kita berkembang bersama untuk menuju wilayah kita mempunyai masing-masing, mempunyai semangat untuk berbatik ria.
0: Luar biasa, Ji, matur nuwun Pak Bambang. Monggo, tentunya juga Bu Tari sebagai owner dari Batik Cangkring, monggo untuk bisa disampaikan terkait dengan harapannya juga, monggo Bu Tari.
2: Terima kasih Mas Gilang untuk Ibu tadi menyampaikan untuk pewarnaan pakai nastol. Nah, mungkin bisa dicoba itu untuk pewarnaannya pakai yang jenis remasol. Ini lebih mudah secara teknisnya, Ibu. Kalau remasol itu memang kalau bahasa Jawa itu wantek nih, warnanya itu wantek. Kemudian kalau perbedaannya di remasol itu warnanya cenderungnya ngejreng-ngejreng seperti itu. Seperti itu. Aku mungkin di tempat kami juga memakai pewarna alam, meskipun secara teknis ini untuk pewarna alam harus berulang-ulang dalam pencelupan itu sampai 20 kali pencelupan baru muncul warna. Itu yang untuk pewarna alam. Kalau yang untuk sintetis ya, bisa naptol, bisa indigo sel, atau mungkin bisa remasol yang relatif lebih mudah. Biasanya anak-anak kita ajari untuk penggunaan remasol karena lebih simple, seperti simple. Itu
0: ya, Jih, matur nuwun. Bu Tari, singkat saja untuk harapan ke depan terkait juga dengan Batik Cangkring sendiri, monggo.
2: Mungkin dari kami sebelum sesi berakhir, kami dari Batik Cangkring mengajak kepada seluruh warga, utamanya di Menggidul dan Jogja pada umumnya, mari untuk tetap mencintai batik sebagai kekayaan tak benda yang sudah diakui UNESCO dan harus kita uri-uri, kita lestarikan dan kita jaga keberadaannya, serta pengembangan batik untuk masa kini dan masa yang akan datang.
0: Ngaten nggih, Bu Tari. Matur nuwun sangat wekdalipun nggih, Bu Tari lan ugi Pak Bambang Setiawan. Matur nuwun sangat wekdalipun. Tansah sehat Pak Bambang lan ugi tansah sehat ugi kagem Bu Tari. Salam untuk semua kelompok badak yang ada di Desa Kepek Wonosari Gunung Kidul. Matur nuwun sangat wekdalipun Bu Tari, Pak Bambang. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Yesus tresno budaya matur nuwun dumateng panjenengan ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran kawruh wonten ing dalem menika ing wusana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng siang, sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran kawruh dinten candhakipun nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk dugaan pengaduan pungutan liar dan praktik premanisme, salah satunya melalui aplikasi Jogja Smart Service maupun agenda temu warga. Hasto menegaskan, Pemkot Jogja rutin menerjunkan Satgas Pengawasan ke berbagai sektor pelayanan publik, perizinan, hingga penataan parkir digital tanpa bergantung pada inspeksi mendadak semata. Seluruh bentuk pelanggaran dipastikan akan ditindak tegas sesuai sanksi hukum yang berlaku demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Jogja. Beralih ke informasi lainnya, DPRD Kulon Progo mendorong pemerintah daerah setempat untuk memprioritaskan pembenahan akses jalan yang rusak dan sempit menuju sejumlah objek wisata unggulan seperti Gua Kiskendo, Kali Biru, hingga Pantai Cogot. Anggota DPRD Kulon Progo, Angga Pratama, menilai perbaikan infrastruktur jalan tersebut harus berjalan seiring dengan strategi promosi luar daerah yang lebih masif melalui media digital dan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini ditargetkan dapat meningkatkan durasi kunjungan serta belanja wisatawan guna mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kulon Progo yang telah mencapai 7,59 miliar rupiah pada tahun ini. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Panji Waneng Pati perangan 16. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwati M. Hum Tuin Dr. Anda Munarsih M. Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: juragan pripun?
1: Tak sawang kowe pirang-pirang dino iki pancen mengarep gawe kisruh wae nang pasar kene iki.
2: Plopalan.
1: Saiki reregan tok donke kaya ngono kuwi degese kok ora ngrusak reregan nang pasar kene to.
2: Lanar gugu karpe dhewe.
1: Lanar gugu karpe dhewe gugu. Eh, lagi kahanan kok ngene kok. Gugu reregan tok rusak.
3: Iwak iki dadi mlah mrucuk e madahe. Wis ngono dikake kabeh. Aku cilok kok iki madha padu ngopo? Perkarane ngopo?
0: Lho ngono lho, Dek.
3: Iki dudu perkaramu. Kowe ndek aku ya sagetak. Aku ning omah aku diwedeni.
2: Kowe wani kowe? Kowe wani? Wani. Wani. Wani
3: kowe? Ayo sok kemis.
4: Semoyo.
3: Semoyo aku nek taman iso.
4: Semoyo.
1: Wes blesek kene nggon wedhi kene kowe.
3: Blesek aku blesek genti kowe.
1: Wani opo piye kowe ora?
4: Kowe meten, Dek. Kowe meten. Kowe tangane cepet kowe
3: meten. Cepet ngopo? Nek ra cepet tenak.
2: Kowe tak jorok. Wah,
3: Allah. Tak kowe ngopo? Berarti ngopo ta? Kowe karo wong omahe gak lewat ngono kowe.
2: Lho, cece.
3: Ah, cece karo wong marah aku ora ngalah, ora jelas ngomong sapa nyatane padha aku kok kowe iki.
2: Gene iki iso muni padha.
3: Ya padha. Iki piye iki?
0: Lho, kowe rak tuku iwak kowe mau.
3: Banjur iki
0: tak kekke nesu. Diarani aku ki ngedali murah kowe.
2: Lah ngedali murah to, nyatane to ngrusak pasaran kok kok ngono kuwi jenenge.
3: Aja kaya ngono kowe.
2: Piye
3: kok aja kaya ngono?
2: Karmu piye?
3: Iki tuk apa kuwi jenenge mau?
0: Dodol.
3: Iki dodol iwake tak tuku mergo iki ki duwe teko slira kepengen.
2: Ya.
0: Nah,
2: ya radar ini. Radar ini.
1: Maju-maju ini. Maju kene. Nek rembukan maju kene ben cetho.
3: Iki sapa kowe?
0: Miso.
3: Miso.
0: Miso ya.
3: Miso ya. Kuwi nak duwe dodol iwak aku kepengen
2: wong ngerti.
1: Ora pembayar.
3: Lah aku duitku ki ngepres nanggung dinahke akone 5 juta men tak tuku 200.
2: Wi, apa umum
3: kaya ngono? Pancen kudu umum. Nek ora umum bojoku ora iso.
2: Kudu niki ora oleh 200
3: ora. Kudune aku oleh njur kowe arep ngopo nek ora oleh? Aku kok wani netepke nek ora oleh?
2: Kok malah
1: mesti digulung kok ning nggon wedi.
2: Ayo. Ayo.
4: Malah dosa lho ya. Ayo. Dipisah kok.
2: Ayo sampe.
1: Rasakno kowe saiki. Rasakno.
4: Iso lere ora?
1: Ora iwak blesek-blesek ngene iki.
4: Wanane.
1: Apa sih kok? Blesek kan nggon banyu.
4: Iso lere ora? Ayo. Ayo kabeh seret. Ini mundur.
1: Sembrono. Padha ngopo to?
2: Ya iya
1: kan. Beda. Gini-gini. Malah gawe rame ning papan kene kuwi ngopo?
3: Pun uleng-uleng kali ini ku bisa dodol iwak pitik iwak segoro diuleng-uleng
1: nopo nopo
3: kula, kula tuku iwak murah kok kula diuleng-uleng ini ku kula di
1: kue tuku apa nyolong kue
0: tumbas kok ndoro
3: tumbas sampean kok mboten penak
1: wis sapa pak
0: kula sing dodol ulan niku kalih ponakan kula niki
2: sing camel melu
0: sing tuku
2: mboten camel kok
1: lha mengko dhisik ta mengko dhisik ta aku kudu melu-melu mergo Pak Breda iki adiku
3: lha rak ngono abdi dalem e
1: kowe sapa sak kloron kowe sapa muring-muring
3: dalem e
1: kowe kuwi sapa
3: nggih abdi dalem
1: kula Busro ya ya terus mburimu kae
2: lho sakrip
1: apa lu putih abdiku iki dene tok uleng kaya ngono nganti
2: nek nggon tuku murah niku perkarane sik nika. Misaya nika. Ning niki pun mampang-mampang teng ngarep kula.
1: Nantang-nantang kula ten mriki kok
2: padake napa kula.
1: Ning kowe ya wis lila iwakmu dituku murah dening Pak Beda.
0: Nggih, pun. Lah niku ngakene bojone nyidam ngoten ta? Kula mesake ndoro. Bojone kula sukake
3: meteng.
0: Nika nesu nika wong loro nika.
2: Rusak pasaran apa yang nanti ikut jenenge?
1: Ya ya ya.
5: Gumang lo yang ngono kok ndek bojo.
3: Kayake pasarane kayake pasarane nggonku dadi kayake seneng
2: apa apa?
3: Kayake pasarane nggone kene.
1: Wis to, kowe iki arep
2: golek perkara.
3: Meneng ora kowe? Iki sapa iki?
1: Sing meneng ki kudune kowe.
3: Ayo aku. Aku ngopo kok
1: pancen kowe ora kena tak kandhani kono
2: tak rampung ngono. Kowe tak meneh
3: kok kowe. Mboten ajeng rampung.
5: Sing niku kok terus madhai iwak kula.
3: Ora madhai iki. Iki iwak
1: cecek. Iki sembrono.
3: Kene-kene.
1: Ya perkara iki mengko aku sing ngrampung. Nggih. Ngene. Kowe sak loron, aku sing njalukke ngapura abdiku iki. Upama ana klerune ana lupute aku sing njaluk pangapura. Perkara mengko dhuwit sing tok wenehke karo si Pak Misoyo, mengko tak tambahi. Apa umume regane iwak kepiye mengko tak tambahi, eh? Bab pancen lihat dol murah ya pancen rugake kancane.
2: Jenengan kok duwe batur kaya ngoten ku sampeyan iku sinten to?
1: Mas. Aku Panji Brajanata saka Jenggala.
2: Doro Panji sering jegono.
1: Iya.
2: Yantes.
1: Nyuwun pangapunten Doro Panji.
2: Ah, ya.
1: Ora dadi ngopo ora dadi. Ning aku tekan papan kene pancen golek Abdi kuwi. Tidak.
2: Nun.
1: Terus karepmu ki kepiye?
2: Nggih, niki kula namung madoske niki kula lajeng lajeng mboten sowan, mboten dereke.
1: Kewajibanmu ku rak tutwuri tindak Yayi Panji waning pati.
2: Nggih lah.
1: Dadi malah ning kene malah gawe
2: kisruh. Abot bojo kula wong nyidam makin dereke Ndara Panji waning pati rak mangke nek sampun nangsal iwak. Iwakan niku.
1: Ya apa?
2: Nggih iwak niku.
1: Bojomu ki nyidam.
2: Nggih nyidam, mengko kula nggih mboten rumangsani.
1: Ya wis. Perkara kuwi mengko dirampungi aja nganti ndadekake perkara.
2: Nggih.
1: Ya wis ngene bae Pak Misoyo karo kowe. Lan kowe Pak Saklit, perkara regan iwak iki mau mengko dirampungi, dirembuk, kurangane piro mengko aku sing maringi. Terus kowe Pak Bedak, ayo aku derekno
2: kumpul. Monggo kula derekaken.
1: Wis sak durunge dirampungi, kurangane piro mengko aku tak paringi.
2: Wis rasane rame.

0: kok meneng bae iki ngopo to, Pak?
1: Oh, iki wong kok ora ngerti karo kahanan. Dino iki iki aku ndek sairan.
0: Duwe apa?
1: Bensin.
0: Lah wong le omong ya ora cetha krungu ku meneh saingan.
1: Kupingmu kuwi bosok.
2: Lah ora.
0: Senengane nesu-nesu.
1: Aku ki nek mikir ya nok, leh ku arep duwe nalar padang kuwi kepiye? Nyawang mbokmu saben dinane mung perengat-perengut. Mongko dino iki aku kuwi duwe tanggung jawab karo juragane Sukodana kuwi.
0: Tanggung jawab nopo ta, Mbok?
2: Ayo nyarutang kuwi ta.
1: Oh. Mbok mungkin nek muni utang sregep ora jamak nek nyarutan dipasrahke wong lanang.
2: Pintere. Ilat ya ora ana balunge kok. Dogel-ogelke kaya meneng wae ming manut. Wong wedok kon golek utangan kuwi dinggo butuhe wong lanang. Sing akon rak sampean to. Aku ki nek ratok kon ki aku ki moh nrethek golek utangan kuwi.
1: Ning nek karepku perkara utang ki ya dirembuk bareng ora kok njur. Nek wis tekan nyarutan njur kudu ming wong lanang sing tanggung jawab. Apa gunane kowe dadi bojoku?
0: Boten. Janjane le utang niku duwite nggo apa to niku?
1: Ha takon mbokmu kuwi.
2: Lho. Rumah saku kok nangger nggene arep nyarutan kok ming guang-guangan njur sing ngolah ala wong wedok. Sesuk aku mah orang duwe aku ya ora golek utangan.
1: Nah iya kok mesti ngono. Kowe mesti ngono kuwi nek kanane wis kaya ngene iku mesti ngono kuwi.
2: Atekno, anyatane kok wong sing jembeni wong ora duwe kon maju golek utangan ki nek ra wong rai gedhek mah lho. Wis.
1: Mengko dhisik. Nek kowe sambat karo wong lanang ayo golek sebrakan, golek utangan. Ning mengko nek wis nyarutan dirembuk bareng ora njur kowe njagake pemetune. Pemetu kuwi apa to?
2: Lah ya nek wong wedok ki pemetune apa? Rameng pemetune nyambut gawe ning omah. Lah aku rak wis kandha to, nek duwe duit kue dilumpok ke mengko dinggo nyicil asaman ora eh kita anggone dhisik ambuh atok nggo apa aku ora ngerti wong kowe ya ora bloko karo wong lan karo
0: wong wedok. Oh lah niku ya sing luput bang
1: kaya ngono kuwi mbok iya ta nek wis tekan mangsane nyarutan ki ngono kuwi nek wingi-wingi golek utangan mbokne pura-pura wis terus wae golek utangan bareng tekan mangsane nyarutan ya kuwi mbokmu nak
2: ora duwe ya diwangsuli rong duwe kok ora sah njur wong wedok sing dinggo elek-elek sing dinggo bruk-brukan disalahke. Ha ya mah wong wedok ki nggone ngrekoso e. Temandang omah ki ora saran ora oleh bayar.
1: Njur wong omah.
2: Dadi bojomu ki tok kayani apa? Piro oleh mu blanja?
1: Lah rak tenan.
2: Sedina piro sesasi piro?
1: Kuwi jenengane kowe salin bubukan
2: kok. Ha ya wae aku ya mah nek tak ngonoke kuwi. Tok klerokke aku ya mah. Lara atiku.
1: Ge kowe nok, kowe kepiye
2: kowe? Aku dadi bojomu pirang taun, nganti ndek anak semene, ndek prawan semene. Kok raisin krungu anake. Nek aku isin kok ngono kuwi. Apa-apa kok ning wong wedok sing disalahke? Apa-apa kok wong wedok sing disalahke? Anak wong kowe tanggung jawab. Tak golekke mbokne. Ambuh piye lah mung golekke.
1: Jenenge wong tanggung jawab. Kono golekno dadung nok.
0: Nggih ora ngoten niku to mbok sabar.
2: Dadung areng ngopo?
1: Tanggung gantung
2: nek. Alah, gantung neng ndi nek pojokan awan-awan kok gantung. Apa wong liwat ya ora sida gantung. Areko-areko areng gantung kok aman. Mongko ning ngarepan. Aduh, gayane. Anak aku isin. Ben perkara utang, saru to nak.
0: Nggih.
1: Ayo nek pancen kowe iki duwe rasa isin. Saru, rasamu kaya ngono kuwi mestine kowe mikir melu mikir ora mung ngrampyang wong lanang.
2: Lah aku ki ya mikir kurang apa? Abang aku ki golek dienggo mangan sambendinane wae abot kok.
1: Jadi saya golek. Saya golek saben dinane iki mung kowe ngono apa piye?
2: Alah kowe iki golek sepiro.
1: Oh, senengane ngepes-pes kaya rezekine wong lanang.
2: Lah iya bae.
1: Nek ra ono aku dadi apa?
0: Senengane. Kok sampean iso ngendi?
2: Amben ora ono kowe wae njuk dadi apa? Ya dadi uang. Aku malu wae apik timbang karo kowe.
1: Kowe nek Rano kok arep nyak-nyakan ya kowe.
0: Apa kaya ngono kuwi.
1: Kuwi rembugmu kuwi ora jeneng rembug wong tuwa saiki tok pikir mbokne.
0: Lah nek kowe rembug wong tuwa, ki aja nyucuh karo wong wedok. Apa-apa kok yo sik nggo cucuan kok wong wedok. Saiki ki rembugan mbokne, iki nek urung iso nyarutang ki apike piye. Ora kok lho mbokmu kuwi nek kon nyarutang kon golek utangan. Apa kaya ngono kuwi?
1: Ya jan aku jan ket biyen kok no aku karo mbokmu ki kalah.
0: Lah aku ki biyen dong tak pek ki ya mah ning saking dene kowe ki mblubut. Sedina kok lemara ki ngarepan ki nganti jeblok lho. Ha wong tuaku rak ya isin ta.
3: Lho, kok nganti jeblok niku lemara niku.
0: Anak sedina ki lemara ki mbok pengen 6 ping 7.
1: Ning biyen ki apik kok mbokmu ki sadurunge dadi
0: bojo. Apik ya isin nom e saiki tuwa ya elek.
1: Bareng tadi bocok itu kok yuk kok ngono ya
0: rumang sane
3: apa sak saiki reko-reko
0: ayo ta
1: piye piye no
3: apa sak sak niki ngelolo simbok
1: apik sing tak karepke iku ora apik rupane kuwi ora apik lelakone saiki iki
0: saiki piye ayo saiki iki mbokmu ki wis tuwa
1: apa bapakmu ora gelis tuwa ora ngemes nalare ngono
3: kene iki wong simbok niku ya ora tau njaluk apa-apa. Oh simbok niku njaluk ditukok ke apa to wong yo ora njaluk ditukok ke apa.
1: Ah wong kuwi mangan sedinane wae kurang
0: kok njaluk ditukok kok.
1: Ning karepku nek ndek utang kuwi ya ayo do dirembug bareng mbokmu kuwi ora kok njur apa-apa ming dipasrahke wong saiki galono wit kambil kawis nang gaden kabeh kae.
0: Apa?
3: Mangkir yen to. Kok wit kambil kok digadekke iki piye to?
1: Lah kepiye ya karepe mbokmu kuwi anggrek.
0: Neng sing nganggo dite bapakmu
3: no lho. Oh, lah tinggo napa, Mbok?
0: Ayo,
1: Mbok. Ayo nggo butuh wong omah-omah no ora jan-jan iki aku ki wong saking apik-apik wong nang ngene mbokmu saking.
3: Wong nek butuh omah-omah, teng omah niku mangan ya sak anane. Omah ya ora ana apa-apa kok. Tinggo napa jane, Pak?
1: Ayo karo takon mbokmu ku. Wingi telung dina. Telung dina kepungkur ki jurakane mrene.
3: Nggih.
1: Ha kuwi kongkonan wong to. Arep nagih urung ana gur tak nehi anakane sik nok tak gadekke wit kambil telung wit kae. Mongko nek nyarutan omah lemah awake dhewe ku nggo nyarutan juragan iku ora cukup nok.
3: Walah.
1: Nek kaya ngono kuwi njur aku kon kudu kepiye nek mbokmu mung nyucuh aku anggure nganu rampyang. Apa aku ki iso duwe umur dawa nek mbokmu kaya ngono kuwi.
3: Napa sak niki ngeten mawon?
1: Piye?
3: Kula tak lunga saka ngomah tak golek gawean.
0: Ya ora, ora sah.
1: Ya nek lunga saka ngomah ki kowe kuwi cah wedok enak. Nek cetha papane karo lunga nang ngendi gaweanmu ki nyambut gawe apa? Ora apa-apa wong tuwa malah seneng tegese kowe ki pikirmu ki nalarmu ki mletik ngono lho,
3: ora men. Bapak karo simbok niku rak pun tuwa. Nek nyambut gawe ya wis ora rasa. Aku lho rak ya iso to bakul-bakul nang pasar apa
0: dadi-dadi. Ya mulo ngono kuwi bae, kaya penemumu kuwi, Nak. Saiki ya perkara duwe utang ki ya upama ditagih awak dhewe durung duwe ya semoyo, njur. Karo kowe saiki nyambut gawe ya engko bakul nang pasar ya, Nak, ya.
3: Nggih ora apa-apa kok mbok ora bakul ya ora iso.
1: Semoyo ki kena-kena wae ning le semoyo karo juragan iki wis ping pira. Nek nganti dina iki mengko teko, awake di WC semoyo ki mesti juragan iki njur njukuk borek njur omah. Omah.
0: Ayo men dijupuk opanane njero omah kuwi.
1: Aku iki kok koyo tak rasa-rasa iki ora melu mikir to mbok niku kowe iki.
0: Kowe iki wong edan apa wong waras? Aku kok mangkel lho aku. Wong rembugan kaya ngene kok dianggep ora melu mikir.
1: Ya semengko nek juragane kongkonan dene nagih kowe sing wangsulan semoyo.
3: Sik dirembug niku sik apik, Pak. Nek ning padudon ora bakal rampung.
0: Ning nek bapakmu ngono kuwi wae lho.
1: Ayo mbokmu.

0: Lah kowe bongko kok.
1: Sampeyan niku pripun to, kula niku arep nyambut gawe nggo nyaur utang bapak. Utange bapak niku. Kok malah kula digawa rak ya dadi ora iso nyambut gawe.
0: Kowe rasah nyambut gawe. Hmm? Ora sah nyambut gawe. Utange bapakmu ki pira to? Hmm? Mati kaya ana telung tenggok wong ya ora kok.
1: Aku lho nggih ora ngerti utange bapak niku pira kok.
0: Nah, mula kuwi kerasa nyambut gawe. Kowe tak suwanke juragane Sukadana wae. No?
1: Tengriku
0: wis to, kowe manut aku engko utangmu ra sah, utange bapakmu ki selebur.
1: Awang ora nyambut gawe kok terus utange sah. Mbok sampean ki nek ngendika ora? Mboten niku.
0: Kandhani kok. Kowe iki percaya aku to. Ora sah temandang gawe, ora sah golek gawean, ora sah nretek golek duit nggo nyaru utang. Utangmu ki wis sah. Wis lebur. Ngono? Oh,
1: napa nganu? Kula kan nyambut gawe tengene juragane niku.
0: Nyambut gawe ya kena, ora ya ora apa-apa. Ngono? Juragane Sukadana kae iki kejaba sugih, brewu, Enggak kira ya angger aku sing matur jur kowe tak nggo pisungsung ngono terus rampung.
1: Pisungsung niku napa ta?
0: Wah, juragane iki nek karo wong wadon kuwi atine iki empuk.
1: Eh?
0: Nek karo wong wadon kuwi atine empuk nyah-nyoh.
1: Oh. Ngoten ta?
0: Wah.
1: Nek niki to lek ngendika niku ora cedak-cedak ngoten kuwi adoh men kula pun krungu kok.
0: Iya ning ben kowe iki rasah wedi tak cedak ini rasa wedi aku ki nulung kowe
1: lah wong nyedak karo nyekel barang pun mriko rada mriko
0: omong-omong ki nek ra karo nyekel ki kaya nganu ya rasane ki kaya jangan tanpa uyah merano sambungi kaya ana gregete ngono pun
1: nganu ge kula tak mulih mawon nggih Pak Juragan sampean. Kula nek ngundang sampean terus pripun iki Pak Juragan apa Den?
0: Juragan nom ya kena.
1: Oh Juragan.
0: Den ya kena sak isamu, sak elingmu wae.
1: Kula niku tak mulih mawon, tak nyambut gawe sesuk kula sahur pun utange.
0: Rasa nek kowe ra gelem apa tak sowanke ngene juragane sing nyauri utange bapakmu aku. Aku sing nyauri.
1: Saestu napa
0: to? Weh, tenang.
1: Matur nuwun sak derenge
0: nggih.
1: Nggih, sesuk nek kula genti utang sampean terus kula sahur sampean.
0: Nah. Sak durunge aku nyaur utange bapakmu, saiki kowe nyaur aku dhisik. Ngono.
1: Pripun to lek ngendika niku wong urung utang kok kon nyaur?
0: Nyicil, nggo ngenteng-ngentengi sesuk kuwi ndak kabotan le nyaur, saiki nyicil nyaur utang dhisik.
1: Wong kula niku ora duwe dhuwit kok kon nyicil.
0: Le nyaur ki ra nganggo dhuwit. Ora sah nganggo dhuwit.
1: Lah nganggo napa sandangan ya mung kaya ngene.
0: Ah, sandangan ki apa bejajine pira? Ngono lho.
1: Ngangge napa le nyaur? Den. Ngangge napa?
0: Aku kuwi.
1: Napa ta?
0: Kuwi.
1: Nek omong niku sik cetha.
0: Ora sah nganggo dhuwit ngono.
1: Sini kita orang ngaten iki to. Wisane.
0: Saya suwe iki bareng tak waspadake. Kok kaya ketujuh prana rasane ning pikirku. Jebul ayu temenanan. Ayu.
1: Sampean malah grenengan dhewe to.
0: Luwaten aku ki omong apa nyatane. Kowe syukur bagi gelem dadi selirku.
1: Napa? No,
0: dadi selirku utangi bapakmu aku sing nanggung, aku sing nyauri.
1: Selir niku bojo nggih?
0: Bojo.
1: Bojone pinten sampean?
0: Lagi loro, genepe telu kowe. Ngono.
1: Kula niku sampean urung te bojo wae rong karuan nek gelem sampean bojone telu.
0: Wes ora apa-apa. Eh?
1: Ampun ngaten iki to.
0: Ndek, ora ngono kuwi to.
1: Ah sampean nyedak-nyedak terus malah jawel-jawel apa-apa dijawili. Lah, ari ya.
0: Lah, wah cicit tangane halus. Tangane le lumer ambak-ambak wong desa ning kok. Elok.
1: Niki to diculke tangane niki to. Ndak kula alus nek sampean
0: manis tenan jan wong kok manis tenan. Sapa manis? Kaya

0: juragane. Kok pun rawuh mriki juragane.
1: Aku pancen ngetutke lakumu kok. Aku arep ndelok sak temene atimu ki piye tumrap aku ki.
0: Sae.
1: Sae. Sae dengkulmu mlocot kuwi apa?
0: Lho, kula menika ora nggih ngestokke dawuhe juragane Sukadana to.
1: Kowe tak dawuhe apa?
0: Nagih utang.
1: Neng?
0: Tenggene Pak Wikarta.
1: Jur. Entuk urung?
0: Lah dereng. Dereng. Ah disumadosi to se.
1: Sakwise disemayani, jur kowe tumindak apa?
0: Ah, kula ora semelang mawon. Kula semelang.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Ke Pak Wikarta kula pepetke anake. Nah niki anake. Anake Pak Wikarta namine Kadek, heh. Kadek apa Kadek?
2: Kadek.
0: Oh, Kadek.
1: Aku wis ngerti kok ora cocok kandhane.
0: Oh, aku lo ngabari.
2: Kula jarane kula niku ajeng nggih tanggungan to, Ndara.
0: Nah, niku nggih leres. Nek niki kula beto, kula suwanke Ndara juragan. Pak Wikarta lah terus mbudidaya golek duit nggo nebus anake.
1: Sing ngutangke kuwi aku.
0: Lah nggih,
1: nek mestine. Kadek nek dienggo tanggungan aku.
0: Lah nggih,
1: kok kowe sing gunakke? Neng dalan kok begijigan kaya jaran polahmu.
2: Anu kok utange bapak ajeng disauri niki kok den sabetan.
1: Disauri apa?
2: Senyauri den sabetan niki.
1: Kadek iki belanjane sithik kok iso nyauri iki piye?
2: Jarene mau nak sampean ajeng nyauri utange bapak to, Den?
0: Lah ya aku sing nyauri.
2: Ah nggih. Ning kula ajeng dipek selir.
1: Sabetan kok iso nyaur iki?
0: Lho,
1: arep nganggo apa le nyaur?
0: Kula niku ora cerita sekali Kadek niki. Ku utange bapakmu aku sing nyauri. Ngoten. Nyauri mboten teges balekke utange.
2: Pripun ta sampean ki?
0: Ya minta sauri, piye pitakone tak sauri ngono
2: ku. Oh, nek ngoten sampean arep ngapusi.
0: Meneng wae to, ngoten nggih juragane. Nggih ngapunten nggih juragane nggih. Ngirekane mono karo
2: kok raine terus pucet.
0: Karang rung sarapan kek. Ngapunten nggih juragane nggih.
1: Ya, ning ya aja dipindho.
0: Mboten ning kula tetep nderek jenengan.
1: Apa pancen kowe wis jelek melu aku?
0: Lho. Juragane.
1: Nek jelek ya ora usah melu aku.
0: Juragane. Kok ngendi kon jenengan ngaten?
1: Apa ya ta?
0: Nek kula jelek nderek jenengan iku njur sing ajeng kula pangan napa?
1: Lah sak karepmu kok.
0: Lah. Kula niku rak kangelan. Tinimbang kula kangelan rak luang boten jelek.
1: Nek kowe ora jelek melu aku, mestine kowe cak-cakmu aja kaya ngono kuwi.
0: Nggih, mung pisan iki mawon kok.
1: Apa njur aku arep tok wene sisamu? Ngono.
0: Boten. Boten. Boten pindah-pindah juragan.
1: Aku ki ngerti kok. Apa dianggap aku ora ngerti polahmu mau?
0: Boten saya kula niku mung nodi jane cah ki piye to geman pora
2: ngoten. Nek jenengan wau boten rawuh nggih mbuh niku wau le nguruket wis kenceng banget e.
1: Nyoba-nyoba apa?
0: Lha ning no dicaki jane geleman pora sebab tiang niku sok nyolong petek to. Ketoke glendak-glenduk ning bul geleman karo kono-kono menyang. Diampir sak wayah-wayah mangkat.
1: Wonten gelem tenan ya tok tenani tenan kok watakmu kok.
2: Nggih ta?
0: Ayo.
1: Ya wis saiki ngono.
2: Dadi
1: kowe neruske nggih.
0: Nggih, juragane.
1: Kadek wae melu aku ayo bali ning Giri Manuk.
0: Lho.
2: Teng desa ne bapak?
1: Heeh. Desaku.
2: Kok desa? Teng ngene bapak mawon sesuk utange bapak kula saure.
1: Wis mengko dirembug mengko. Sing baku kowe melu aku.
0: Kono, kono.
1: Sabutan meneruske le nggih.
0: Wis kono kowe nderek juragane aku tak basuke laku
1: nang. Wis ayo melu aku.
0: Kono.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sebanyak 47 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Yogyakarta telah beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi telah melalui proses sertifikat laik higien sanitasi. PLT Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta, Dr. Lana Unwanah mengatakan, seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi telah beroperasi sudah mengantongi sertifikat laik higien sanitasi. Selain memastikan standar higien sanitasi, pemerintah Kota Yogyakarta mendorong agar penerima manfaat makan bergizi gratis tidak hanya berasal dari kalangan anak sekolah. Beralih ke informasi lain. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, pemerintah Kota Yogyakarta telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta mengenai rencana penutupan sejumlah akses di kawasan Malioboro. Polda daerah istimewa Yogyakarta mulai mengoperasikan alat pengolahan air bersih atau water treatment di wilayah terdampak kekeringan Kabupaten Gunung Kidul. Fasilitas yang dioperasikan melalui Satuan Brigade Mobil saat Primob yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Kombes Pol Iksan mengatakan bantuan tersebut disalurkan dalam kegiatan bakti sosial yang digelar oleh pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta bersama Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di Balai Padukuhan Pudak Kalurahan Tepus. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indai suasono siang, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng siang Sutresna Budaya pada hari Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Betty Damayani di program 4 RRI Yogyakarta. Sutresna Budaya, semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali ganti ira-irahan bolo dewo. Sugeng midangetaken.

0: Sutrisno Budoyo, terima kasih masih mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Sutrisno Budoyo, wonten ing wedal menika semoga kita pidhangetaken info UMKM kue cucur bersama Ibu Titik Renggani sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguli Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Baik, Sutrisno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya, Titik Renggani. Baik, Sutrisno Budaya, jalan-jalan saya masih berada di daerah Kalurahan Girikarto, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Masih di Girikarto, dan saya akan menjumpai salah satu pelaku UMKM yang konsen membuat makanan tradisional. Nah, ini saya juga mencicipi makanan tradisional yang dibuat oleh Ibu siapa ini?
2: Ibu Parjiem.
1: Ibu yeah. Parjiem. Ini buatnya yang saya coba ini apa namanya ini?
2: Namanya kue cucur, Bu.
1: Kue cucur. Yeah. Ya, kue cucur ini berbeda dengan kue cucur kalau saya di Jogja itu. Makan kue cucur yang dipanggang warnanya coklat, atasnya kuning gitu ya. Tapi ini cucurnya warnanya putih. Ini terbuat dari tepung apa ini, Bu?
2: Ini cucur khas dari Gunung Kidul. Terbuat dari tepung beras sama gula Jawa yang biasa ya. Biasanya ada yang gula yang putih, ada gula yang kuning, ada juga yang dibuat dari gula yang agak coklat yang agak pokoknya agak yang coklat itu ada kan,
1: tapi bukan gula aren
2: kan, yang tapi tetap gula Jawa ya, ya. Tapi ini yang saya buat kebetulan pakai gula yang putih.
1: Dan ini rasanya sangat beda sekali ternyata. Nama-nama sama namanya dengan cucur, tapi untuk cucur yang ada di Panggang Kabupaten Gunung Kidul ini khasnya beda ternyata dari tepung beras ya.
2: Tepung beras
1: jadi saya melihat pertama saya nggak tahu kalau ini cucur, ternyata ini cucur.
2: Iya, ini kebetulan tepung berasnya juga dari beras, memang dari beras.
1: Oh, berarti baru dibuat dulu dari beras sendiri gitu ya?
2: Beras sendiri, terus digiling.
1: Oh gitu.
2: Bukan yang tepung yang instan jadi itu ya? Instan,
1: jadi bukan. Oh, jadi ini dari beras yang ya, digiling sendiri, terus dibuat
2: tepung ya. Kemudian baru diadon dibikin cucur. Oh, prosesnya gitu. Juga agak lama, Bu.
1: Oh gitu. Ya. Tapi ini tahan sampai berapa lama ini, Bu?
2: Tahan sampai 1 bulan bisa sebenarnya.
1: Oh gitu.
2: Iya, cuma kalau untuk tahan 1 bulan itu biasanya kita kayak di frozen itu loh.
1: Oh kayak di
2: Iya, bisa kan itu. Ya. Tapi nanti kalau ya di vakum. Nah, misal kalau mau dihidangkan lagi dikukus dulu.
1: Oh, berarti ini bisa dikukus lagi gitu. Tapi kan mungkin isinya menul-menul lagi gitu ya.
2: Iya.
1: Oh, gitu. Karena kalau saya agak dingin berarti agak keras.
2: Ada ya, seperti ini ya, teksturnya seperti itu ya, padat.
1: Dia lebih padat. Ini Ibu kasih nama apa ini? Cucur ini.
2: Cucur apa ya, Bu? Cuma namanya ya kan saya
1: gitu atau bukan atau
2: gimana ya, pokoknya coba cucur khas Gunung Kidul.
1: Oh gitu. Cucur khas Gunung Kidul gitu ya. Berarti kalau datang ke Girikarto cari satu-satunya yang
2: tapi,
1: buat ini.
2: Tapi yang lebih dominannya biasanya napa kalau saya iklan di WA gitu, cucur khas Girikarto gitu.
1: Oh, cucur khas Girikarto.
2: Sementara ini kan belum bikin label tapi saya.
1: Oh ya, besok karena dibuatkan label ini.
2: Oh,
1: begitu karena
2: ini
1: Girikarto kan malah lebih ini ya.
2: Iya.
1: Lebih apa mungkin lebih mengena karena memang dari jenengan Girikarto cucur khas Girikarto kayak gitu.
2: Nanti
1: ya. Terus depan. Ini berarti buatnya juga lama ini, Bu.
2: Lumayan, Bu.
1: Sampai
2: karena
1: jam? Tengah hari?
2: Kalau untuk adonannya sendiri kan pertamanya kita tepung beras dulu bikin tepung berasnya.
1: Bikin tepung beras, digiling
2: dulu. Terus
1: beras,
2: nanti gulanya juga dihaluskan dulu. Biasanya kalau di sini cuma manual pakai peso disisir gitu ya. Kemudian nanti baru dicampur, terus kelapa juga pakai kelapa Yeah. Untuk perbandingannya tergantung kelapanya besar kecilnya. Yeah. Terus kemudian baru diuleni.
1: Yeah.
2: Diuleni. Terus kita diamkan dulu.
1: Oh gitu. Ya.
2: Kalau mungkin sekarang fermentasi atau gimana ya?
1: Yeah.
2: Pokoknya kita didiamkan dulu.
1: Berapa lama?
2: Minimal 1 hari 1 malam.
1: 1 hari 1 malam.
2: Iya. Tanpa dikasih air.
1: Oh, tanpa.
2: Pokoknya tanpa air ya.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Hanya gula, tepung sama kelapa saja.
1: Oh, gitu. Itulah cucur Giri Karto ya. Yeah. Seperti itu. Terus habis itu ini berarti pakai sesudah
2: didiamkan. Kalau kita sudah mau goreng, kan ini cucurnya digoreng satu persatu, Bu.
1: Oh, satu-satu pakai alat ini?
2: Iya, pakai wajan, wajan yang besi, yang berat itu.
1: Terus
2: yeah.
1: Yang bentuknya satu-satu itu, kecil-kecil
2: yeah.
1: Itu? Oh, gitu.
2: Terus, kenapa? Sebelum kita goreng, adonannya kan masih kental itu.
1: Yeah.
2: Masih kental, cuma kan sudah menyatu antara gula sama tepung sama kelapa. Jadi kalau kita mau goreng, kita kasih air dulu sedikit demi sedikit. Oh, supaya gitu. Agak encer adonannya, encer. Baru kita goreng.
1: Oh, seperti yeah. Itu. Terus, setiap hari Ibu buat cucur gini berapa? Jumlah berapa?
2: Alhamdulillah, kalau pembuatannya saya sesuai pesanan, Bu.
1: Sesuai pesanan.
2: Iya. Itu satu. Jadi kalau satu minggu nggak ada yang pesan, ya saya nggak bikin.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Pokoknya harus ada yang pesan.
2: Iya.
1: Gitu, ya.
2: Untuk pemesanan juga tidak bisa, napa nggih? Tidak bisa dadaan.
1: Karena
2: pembuatannya lama.
1: Lama.
2: Ya,
1: iya.
2: Minimal 5 hari sebelum mau dipakai.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Sebelum minimal 5 hari.
2: 5 hari.
1: Udah pesen dulu.
2: Iya. Udah
1: gitu,
2: pesen dulu.
1: Ya. Oke.
2: Terus, kalau untuk pembuatannya biasanya kalau orang pesan kan minimal itu 100 biji, Bu.
1: Iya. Kalau ini?
2: Iya. Kalau sekarang musim apa namanya musim orang hajatan?
1: Iya.
2: Itu banyak biasanya.
1: Oh gitu. Tapi ya, dengan mampu sehari membuat
2: saya. Kalau banyak pesanan itu saya cari orang
1: ya. Ya, mampu membuat berapa biji ya.
2: Kalau satu hari mungkin sekitar 600 biji bisa.
1: 600 biji ya. Bisa. Wow, luar biasa banyak ya. Juga ya. Berarti kalau ada hajatan-hajatan itu ya. Sangat ciri khas ya. Jadi ya. Orang banyak
2: jadi,
1: yang pesan.
2: Jadi ya, hajatan itu masih dominan dengan cucur.
1: Oh gitu
2: ya.
1: Oh, cucur Giri Karto Gunung Kidul seperti itu. Jadi ada ciri khasnya begitu. Dengan usaha dengan makanan khas seperti ini, apakah Ibu akan terus bertahan hingga kapanpun atau saya tunggu situasi? Nanti kalau situasinya nggak begitu ini saya akan belok arah untuk usaha lainnya atau bagaimana, Bu?
2: Kebetulan Ibu, kalau saya sendiri cucur kalau misalnya ada yang pesan tetap saya buat. Tapi di samping itu juga saya ada sampingan lain.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Kerjaan lainnya. Gitu,
2: selain
1: ya.
2: Saya ikut di kelompok UMKM, di rumah saya juga ada sampingan menjahit.
1: Oh gitu.
2: Ya. Terus, napa? Untuk cucur sendiri itu tetap saya usahakan.
1: Pokoknya ya. Tetap akan dilestarikan ya. Terus gitu ya untuk jadi, membuat
2: ini
1: cucur.
2: Ini resep
1: ya.
2: Turun temurun dari Simbo.
1: Oh gitu.
2: Ya, Simbo saya sendiri.
1: Terus turun temurun begitu ya. Jadi tetap harus dilestarikan terus, diabadikan terus gitu ya. Oke, baik, terima kasih.
2: Sami-sami, Bu.
1: Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Ini menginspirasi kita juga bagaimana untuk tetap bertahan membuat produksi, apalagi ini menjadi ciri khas yang ada di daerah Anda. Dan saat ini kita juga ketahui banyak juga teman-teman pelaku UMKM yang tidak tahan untuk menjalankan usahanya begitu sepi, begitu tidak ramai, tapi akan putar arah atau balik arah untuk usaha lainnya. Tapi ternyata Bu Parciem ini yang dari Giri Karto, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul ini tetap bertahan. Bagaimana cucur Giri Karto ya, cucur Giri Karto ini tetap bisa eksis dan bisa didapatkan di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM.

Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada hari Jumat ini untuk ibadah sholat Jumat dari Masjid Suciati Saliman dengan khotib pengasuh majelis zikir dan sholawat Al-Makfurin. Kemudian untuk Bilal Ustadz Lukman Kakim dan Imam Ustadz Tantan Kital Barosi SAG. Dan juga Sutresno Budoyo sambil menunggu bergabung dengan program 1 RRI Yogyakarta, semoga kita mendengarkan lagu-lagu rohani Islam berikut ini.

Alhamdulillahil Malik Dayyan wa atamma lana ni'mah wa radiya lana al-Islam dina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada siang hari ini yang dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan panutan kita semua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu dengan berbakti kepada keduanya dan memuliakan keduanya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "La tanfud thawbaka fayusibahuma al-ghubar." Janganlah kau kibaskan pakaianmu sehingga kedua orang tuamu terkena debunya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hendaknya menaati kedua orang tua dalam segala hal kecuali dalam perbuatan maksiat melawan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sakhathuhu fi sakhathihima. Riwayatul Hakim wa Tabarani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "A'dhamun nas haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'dhamun nas haqqan 'alal rajuli ummuhu." Rawahul Hakim. Orang yang paling agung haknya terhadap seorang perempuan adalah suaminya. Dan orang yang paling agung haknya terhadap seorang laki-laki adalah ibunya. Jika berbakti kepada kedua orang tua merupakan kebaikan yang agung dan juga berpotensi mendapatkan pahala yang agung, maka begitu pula sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa
ila yaumil qiyamah illa uquqal walidaini fa innahu yu'ajjalu li sahibiha fa innahu yu'ajjalu li sahibih. Rawahul Hakim. Balasan dari setiap dosa akan Allah tangguhkan sesuai dengan kehendaknya sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan mempercepat siksaan bagi pelakunya. Jamaah Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada orang yang dicintai oleh orang tua setelah keduanya meninggal, dengan cara mengunjungi mereka dan berbuat baik kepada mereka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abaril birri ay yasilar rajulu ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalli." Rawahu Muslim. Sesungguhnya termasuk bentuk bakti yang paling tinggi adalah seseorang menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya atau kedua orang tuanya setelah ayahnya atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Juga termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berziarah ke makam orang tua setelah meninggal, merawat dan menjaga makamnya, serta mendoakan selalu dalam setiap doa-doanya. Yang demikian itu sebagai rasa terima kasih kita karena keduanya telah menyayangi dan mendidik sejak kecil. Tentunya doa ini khusus untuk kedua orang tua yang meninggal dalam keadaan muslim. Sebagaimana diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al istighfaru lahuma wanfadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahimi allati la tusilu illa bihima." Memintakan ampunan atas kedua orang tua dan menunaikan janji-janjinya yang baik memuliakan teman-teman orang tua serta silaturahim karena orang tua. Semoga Allah jadikan kita semua anak-anak yang soleh bagi orang-orang tua kita dan berbakti kepada orang-orang tua kita, baik ketika mereka semua masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Iya, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti, kita dengarkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di siang hari ini dari Masjid Suciati Saliman Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, pendengar, kita akan segera melanjutkan kembali kebersamaan kita tentu dalam Jogja siang ini.
1: Ya, Sutrisno Budoyo, telah kita ikuti siaran sholat Jumat dari Masjid Suciati Saliman dengan tema hari ini adalah berbakti kepada orang tua.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: kenapa dia malah pergi? Padahal tinggal dikit lagi kerjaan kita selesai.
1: Dia kan udah izin mau ibadah sebentar. Paling 10 menit juga balik.
0: Tapi kan jadi makin molor waktu kita.
1: Heh, kita itu harus saling tegak rasa. Nanti pas dia selesai kan tinggal lanjut lagi.
0: Ya udah, kita lanjutin bagian yang lain dulu aja sambil nunggu dia.
2: Menghormati keyakinan orang lain bukanlah soal mengalah, melainkan cara kita menjaga keharmonisan bersama. Moderasi beragama.

0: Aku
1: jangan tapi
2: pulang balik. Jangan tapi pulang
1: balik. Jangan tapi pulang balik.
0: Mandek.
2: Pripun to Pak RT? Cetho niki sing gawe rusuh kampunge dhewe. Mumpung kecekel dirampungi mawon.
0: Ayo. Kuwi nek arep main hakim sendiri malah kena pasal. Ngerti ora? Lah ayo, wis saiki iki digowo ning kantor polisi wae. Sing kawogan ben sing ngrampungi.
3: Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan.

Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Telah kita ikuti program acara siaran dari siaran langsung sholat Jumat, dan semoga sinambi beraktivitas dan yang sedang melakukan perjalanan di jalan hati-hati. Dan juga Sutresno Budoyo selamat memperingati Hari Batik Nasional 2026. Batik adalah bukti bahwa keindahan budaya Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga kelestarian batik agar warisan ini berharga.

0: Aku pilih batik sebagai busana sehari-hari. Aku bangga memilih batik sebagai identitasku. Karena batik adalah budaya Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ajaklah keluarga dan sahabatmu untuk ikut memilih batik sebagai tanda kita ikut melestarikannya. Batik pilihanku.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
3: Aku pokoknya mau tema pentas seni kita tentang kebersamaan.
4: Lebih bagus keberagaman tahu.
3: Maksudmu, ideku enggak bagus?
4: Ya enggak gitu, tapi kan...
5: Sudah, kok malah pada berantem sih? Namanya musyawarah, ya wajar kita beda pendapat. Tujuannya kan buat menyatukan pikiran. Gimana kalau temanya tentang kebersamaan dalam keberagaman?
3: Ya, boleh juga tuh.
4: Ya, setuju.
6: Musyawarah untuk mufakat.

0: Rin, tasmu bagus. Pasti kamu beli di luar negeri ya?
1: Enggak loh. Ini aku beli di Jogja. Ini tuh produk lokal buatan UMKM Jogja.
0: Serius ini produk lokal? Kok keren banget?
1: Jangan salah, Put. UMKM lokal produknya nggak kalah dengan produk luar. Kalau kita membeli produk buatan UMKM, kita juga ikut membantu mengembangkan usaha mereka.
2: Bangga dengan produk Indonesia.

Sutrisno Budoyo, Pro 4 RI Ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo, apakah hari ini sudah memakai batik di kegiatan pada hari Jumat ini? Semoga sudah menggunakan batik ya. Dan siang ini, semoga kulo dere akan nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midangetaken.

Provinsi DKI Jakarta mulai merevitalisasi Masjid Cut Mutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa pembenahan bangunan cagar budaya eks kolonial ini menggunakan skema kreatif financing seperti dana CSR tanpa membebankan APBD. Langkah pelestarian ini dilakukan secara khusus guna merawat nilai sejarah bangunan sekaligus menjaga fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Berita lainnya, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan penyesuaian tarif masuk baru bagi wisatawan dan masyarakat. Mulai kemarin, Kepala Museum NTB Ahmad Nuralla menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdasarkan Perda NTB ini dibarengi dengan pembenahan fasilitas serta revitalisasi ruang pameran berteknologi imersif. Langkah penyesuaian tarif yang bertahan selama 6 tahun terakhir ini diharapkan mampu mengoptimalkan PAD sekaligus meningkatkan daya tarik wisata edukasi daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po, dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayah pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayah pakai ini Abang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadupadankan. Batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Abang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po ya. Ayo mau langsung sapa saja ini Abang Po, yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam Po, selamat siang Bang.
1: Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
2: Saya jam 2 ada 4 persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
1: Iya. Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
2: Nyetir sendiri. Kebetulan enggak apa-apa. Ini kan kita pakai Bluetooth nih, Bluetooth.
1: Aman ya, Bang ya?
2: Allah aman.
1: Insyaallah aman. Mudah-mudahan aman ya, Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya, Bang.
2: Iya,
1: harus aman ini ya, Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya, Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini, Bang. Ayah juga berpikir keras nih, Bang. Musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu? Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa, Bang? Mungkin sedikit aja dulu, Bang, sebagai pengantar, seperti apa itu, Bang, jazz Betawi itu, Bang?
2: Jazz Betawi itu sebenarnya simpel ya. Itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
1: Oh, gitu. ya benar.
2: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul petak-petung, gitu. Sebenarnya seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
1: Oke, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
2: Lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan. Yeah. Nah, trompet di gambang juga ada tuh.
1: Iya, yeah, benar. Yeah.
2: Ya, dia main misalkan lagu jali-jali. Biasanya kan standar ini dia si jali-jali.
1: Tak dung dung tak dung dung.
2: Itu gitu kan. Yeah. Nah, jazz lebih bisa lebih slow gitu.
1: Oh.
2: Nah, dan dia dimainkannya dengan
1: lebih ada nilai ininya ya Bang ya, agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya Bang.
2: Sebenarnya juga ini orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
1: Iya benar.
2: Musik Betawi itu juga nggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan?
1: Iya betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya Bang ya?
2: Iya pada dasarnya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan trompet kan itu juga dipakai di gambang kromong kan?
1: Iya.
2: Lebih ekspresif aja sih, pok gitu.
1: Oke.
2: Jadi misalkan lagu Benjamin, misalkan nggak lagu Benjamin apa ya? Hujan
1: gerimis aja, ya benar.
2: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih kromongnya doang kah? Gambangnya aja dimainkan dulu gitu.
1: Iya.
2: Seru lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
1: Oke, baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya Bang ya?
2: Iya, masih belum lah ibaratnya. Ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman gitu.
1: Oke, tapi benar itu Bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya Bang ya?
2: Benar, lagu wajibnya itu kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simple ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simple itu sebenarnya susah gitu.
1: Iya benar-benar, karena orang nganggap mudah aja gitu ya Bang ya.
2: Udah aja, apalagi tiba-tiba ngeliat doang itu, kok udah enak aja ngeliat dia.
1: Iya benar. Kemarin waktu dilombain tuh banyak Bang yang berpartisipasi.
2: Ada 10 grup lah ya. Gitu. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada Insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
1: Iya.
2: Pengennya festival gitu kali ya.
1: Ini ide siapa sih Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya Bang ya?
2: Iya sih. Pengen penasaran. Ya balik lagi ibarat kue, kita pengen kuenya tuh ya, dimasaknya beda gitu doang.
1: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh Bang, gila musik gitu Bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya Bang ya.
2: Biar ya, yang teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Ini kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
1: Oke. Tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada gak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
2: Ada, sebenarnya udah banyak kayak misalkan almarhum guru ya, produk-produk masih ada beberapa yang kebetawian dia mainkan, gambang kromong digabung dengan beberapa gitu, banyak sih. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gitu.
1: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak api gitu ya Bang ya?
2: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu, pakai sanggul, nyanyinya nggak usah teriak, misalnya gitu.
1: Iya.
2: Kicir-kicir gitu misalkan. Ini lagunya slow gitu kan?
1: Iya benar-benar.
2: Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta.
1: Oh, gitu. berasa berada di KPKP mana gitu ya Bang Ye?
2: Kayaknya minum teh tarik yang harganya satu gelas
1: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir petok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
2: Pas bayar kita baru ngeh, ya Allah mahal banget.
1: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya bener. Seru kali ya Bang ya.
2: Udah banyak sekarang yang apa ya, berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy, menikmati.
1: Oke. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz, atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang, atau musik jazz dah?
2: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Balik lagi karya budaya itu kan, kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan. Dalam artian, selama enjoy, kayak tadi tuh nyanyinya, kan orang macam-macam. Kayak saya kan misalkan, saya gak bisa nada tinggi, ngos-ngosan gitu. Udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu.
1: Yang
2: lebih smooth. Orang kan ada yang suka, ada yang, wah terlalu pelan nih kan, beda.
1: Baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka gak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
2: Ya sangat suka, saya sangat suka karena saya orangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya. Batik kan ada pakemnya tuh. Motifnya ini tuh pakem gitu.
1: Budaya
2: kan orang silakan berekspresi.
1: Betul.
2: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah? Enggak sih menurut saya gitu kan orang. Balik lagi kan kita ini budaya produk, yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Kalau dia modelnya print, itu hanya motif batik gitu.
1: Iya. Batik juga Bang, batik print namanya, batik printeran.
2: Tapi itu sama UNESCO diomelin.
1: Iya benar. Batik itu ya tulis sama cap ya Bang ya.
2: Iya. Kalau misalkan kalau nggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
1: Iya nah, ya.
2: Baru punya duit, baru dia bilang saya mau batik cap dong. Gitu.
1: Iya benar.
2: Kebanggaan tuh, keren kok.
1: Iya betul.
2: Cuma kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok? Pakai batik kan bajunya samaan batiknya.
1: Itu batik pabrikan Bang.
2: Tiga turun mobil, sangat malu tadi disangkain ituan karyawan restoran bareng.
1: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh Bang.
2: Gitu, itu pernah ngalamin. Pas mau turun ada orang bajunya sama, dua atau tiga orang gitu. Waduh, samaan, udah kemana gak mau, gak usah makan di sini ah gitu.
1: Iya, padahal batik itu kan limited edition ya Bang Ye.
2: Ya, balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
1: Iya benar sih Bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya Bang ya.
2: Iya, tapi memang itu tadi beda sih kalau orang berduit kan ibaratnya, dia kan punya kebanggaan lah.
1: Oh jadi musik jazz Betawi ini Abang ciptaan buat orang berduit aja nih ceritanya.
2: Kasih sih orang yang makan singkong juga nggak apa-apa.
1: Tapi kayaknya kok nggak masuk banget Bang. Orang lagi makan singkong gitu loh, dihibur sama musik jazz Betawi.
2: Iya, makan singkong terus sembari ngayal dengan lagunya. Tadi gitu dianggap aja dia lagi di puncak gunung kan gitu.
1: Iya benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya Bang ya, roti keju ya Bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih, perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya Bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini, kedepannya seperti apa sih Bang?
2: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
1: Iya betul.
2: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau udah bicara 100 tahun, 50 tahun ke depan
1: gitu. Yeah,
2: Jadinya apa ya, gak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu, gitu. Itu sih dinikmatin saja gitu, itu sih menurut saya.
1: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya Bang Ye.
2: Iya, jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Yeah, nggak usah pikirin miring-miring itu.
1: Iya, gitu. Yeah, benar-benar.
2: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
1: Iya.
2: Kalau denger begini lupa sama utang ya.
1: Gitu. Sebenarnya tujuan abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
2: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
1: Kan
2: lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh.
1: Iya.
2: Lagu-lagu Payung Fantasi.
1: Iya. Mungkin
2: Korko Jazz gitu.
1: Iya.
2: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan Tanjidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Iya. Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang Bang, orang-orang yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit Bang. Kalau Abang Imbau melihat sendiri seperti apa?
2: Enggak
1: ya?
2: Itu malah saya lihat, seniman Betawi itu anak mudanya banyak banget.
1: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
2: Karena orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang profesi gamelan itu anak muda semua.
1: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
2: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru. Lalu

0: Sekarang orang enjoy sih gitu.
1: Oke.
0: Sama aja kayak dangdut. Dangdut kan bilangnya kampungan. Mana tuh orang orang sekarang yang lebih ngetop artis dangdut kok ini misalkan gitu.
1: Iya. Yeah. Oke okay, oke. Okay. Berarti tempatnya ya Bang ya, atau wadahnya menurut Abang?
0: Nah, menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan orang enjoy terhadap produk itu. Apa malu gitu? Lama itu kan nggak pelajar agama kan ya?
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya ayo ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbong Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya Bang ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Abang Po, di chat aja ya Abang Po ya di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cuantik yang belam-belam.
2: Selamat siang Ica. Gak usah ambil muka, langsung aja.
3: Hujan gerimis aja.
2: Ini orang Bone bang, orang Bone.
3: Diasinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
2: Ini dia orang Bone bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
3: Di Pluit Penjaringan.
2: Oh, di Pluit Penjaringan bang, nih dia pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
3: Lama kan, dulu bapak kan di situ memang kerjanya, sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal dan nggak balik lagi.
2: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengaran, coba Bang tes. Lah, tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Iya. Jadi Ica mau tanya apa?
3: Mau nanya ini kan tadi tuh pas. Ponova sama siapa nih Ponova?
2: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
3: Oh. Bang
2: Imbong.
3: Tadi kan Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
2: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia, Bang.
3: Mau nanya ini.
2: Apa kan, tuh?
3: Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
2: Apa?
3: Halo. Keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kayak ke pesta.
2: Oh, maksudnya jazz bukan jazz, itu musik.
3: Iya, makanya aku bilang, oh ikannya itu ini musik gitu kan.
2: Oh, kirain jazz tadinya. Oh,
3: iya, makanya aku bingung.
2: Iya.
3: Aku mau nanya apa, tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
2: Jadi gak ada pertanyaan.
3: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
2: Apa?
3: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu Bang?
2: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
3: Gimana gitu?
2: Sentuhan mana yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
3: Iya, Pak Nova, kita pantun dulu satu ya.
2: Oke, boleh silakan.
3: Langit mendung hujan rintik.
2: Cakep.
3: Tumpang berteduh hati gelisah. Kuucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Oke Ica. Yuk.
3: Makasih yang Ponova. Salam buat semuanya aja.
2: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana Bang?
4: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi, baik musiknya dan nyanyinya juga santai aja. Gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan bisa kan, hujan gerimis aja, jadi ikan teri diasinin, gitu kan kayak gitu. Kalau jazz hujan gerimis Aceh.
2: Asik.
4: Di Aceh ini.
2: Nggak tuplak gitu ya bang ya? Iya,
4: lebih smooth.
2: Iya.
4: Yeah. Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
2: Nggak ini ya mau dimakan terus nyangkut sini kagak ya bang ya?
4: Nggak, jadi gitu singkong jadi bisa santai.
2: Iya yeah, benar.
4: Jangan menangis aja, dan gitu.
2: Oke.
4: Semuanya dibuat smooth, gitu, dibuat halus lah.
2: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya bang.
4: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop udah middle lah pop ya gitu. Kadang malah Ian Bisesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan.
2: Iya.
4: Gitu,
2: yeah.
4: Nah, ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan kayak lagu Barbikuli.
2: Oke.
4: Okay. Apa ya? Iga Mawarni gitu bisa.
2: Iya. Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya bang.
4: Iya, karena unsurnya karena di Betawi pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan bang kerobongnya.
2: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke bang, kita terima lagi nih bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi bang. Halo, Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
4: Sekarang.
2: Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan siapa di mana?
5: Roni Jakarta.
2: Bang Roni.
5: Jakarta.
2: Di Jakarta. Jakarta ini mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
5: Jakarta Timur.
2: Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
5: Oh, ini tanya ya?
2: Iya. Terus ngapain? Emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
5: Kayaknya disuruh nyanyi.
2: Disuruh nyanyi.
5: Maaf dong.
2: Hah?
5: Bah, itu nyanyi tuh si Ica.
2: Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
5: Iya.
2: Emang bisa nyanyi Betawi?
5: Enggak bisa.
2: Oh, ya udah jadi enggak ada pertanyaan nih.
5: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
2: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya bang atau jali-jali ya bang ye?
5: Iya.
2: Oke deh, gitu aja.
5: Iya deh, selamat hari batik.
2: Iya. Iya, makasih.
5: Ya, itu pinter ya. Mantun juga ya cie ya.
2: Siapa?
5: Itu sih cak.
2: Oke, ya. Oke dah. Gitu aja Bang Roni.
5: Oh iya, terima kasih.
2: Yuk. Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya Bang ye?
4: Tapi ya, memang itu kan memang sastranya ya.
2: Iya.
4: Depo dulu. Sastra Betawi itu di situ gitu.
2: Ya, tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun bang atau gimana bang?
4: Iya hampir semua sastra Betawi itu kayak tambang krom.
2: Ya kayak lagu Andeca Andeci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya bang ya? Oh itu dangdut ya, tapi kan sering dibawain orang Betawi juga bang.
4: Iya, tapi itu, iya, pokoknya nggak apa-apa juga itu juga. bagian dari kasanah kan.
2: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
4: Intinya memang kan apa ya, seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
2: Iya. Yeah.
4: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang keromong itu pasti dari pantun-pantun.
2: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata katanya andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
4: Oke, bagus banget pertanyaannya.
2: Ya.
4: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang keromong.
2: Yeah.
4: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes, gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
2: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
4: Ya.
2: Oke. Okay. Nah,
4: lenong premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh gitu, lenong preman.
2: Yeah.
4: Nah, ada namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan. Ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih, misalkan Dikau Ananda.
2: Oh.
4: Gerangan. Gitu. Cinta Dikau kepada Adinda.
2: Keren. Oke, baik-baik.
4: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa gak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu. Beda beda jenis apa, tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen, pekayaan gitu loh. Pengayaan. Boleh, yeah. Silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
2: Yeah.
4: Keren banget.
2: Iya, yeah, betul.
4: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
2: Iya, yeah, benar.
4: Ya, karakternya kalau jazz itu kan enggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
2: Iya, yeah, iya, yeah, Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal enggak sih, Bang?
4: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
2: Iya, gitu. Lah berarti bisa dong Bang masukin unsur jazz itu di sono.
4: Bisa, tapi kan bukan lenong.
2: Oh, bukan lenong jatuhnya ya Bang ya. Bukan
4: lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
2: Iya.
4: Yang engkau gemilang jazz.
2: Hai, iya.
4: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
2: Iya.
4: Bagaikan bintang timur sedang.
2: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
4: Iya, memang kan saya bilang tadi, selama manusia itu kan ada jazz.
2: Iya, yang Betawi bisa, maksud aye lo, Bang.
4: Ismail Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar Piringan Hitam dari tahun 30-an, 40-an. Kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu dengan musikalitasnya Eropa gitu, sama.
2: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya Bang?
4: Hal yang baru, kan tadi saya bilang bukan sesuatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja, ibaratnya pengen ngerasain ini tahu digoreng, ada tahu rebus gitu. Tahu sikse kan ya?
2: Iya.
4: Tahu sikse tahu gak? Tahu sikse, pernah makan?
2: Kayak gimana sih Bang?
4: Tahu siksa itu adalah tahu kuning.
2: Iya.
4: Tahu yang warna kuning. Yang bentuknya bukan siku ya. Tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
2: Iya, yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Oh, bukan?
4: Enggak.
2: Beda lagi.
4: Di Google deh, beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
2: Iya. Yeah.
4: Sedikit tetes. Apinya itu kecil gitu.
2: Yeah.
4: Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
2: Iya. Yeah.
4: Kayak dihangatkan gorengnya gitu.
2: Oh, iya iya iya iya, benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya, Bang, ya?
4: Iya, enggak ada. Dia memang jual.
2: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Yeah, tegang ini suaranya Bang Imong. Kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, okay, ini ada udah ketemu nih Bang sama Aye nih, tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Ya, Aye kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa bomang. Halo. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbong.
4: Halo.
2: Iya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Lanjut Bang. Iya, ini Ade nih taunya kuning ya Bang ye.
4: Taunya kuning.
2: Iya.
4: Minyaknya sedikit.
2: Iya.
4: Goreng itu gitu.
2: Iya.
4: Biasanya pakai cabai. Enak banget.
2: Iya, benar. Bang, tapi beneran loh Bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend Bang. Dia pakai taunya itu Bang.
4: Setahu saya sih enggak. Dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
2: Ya, mungkin saja dia memadukan ini. Kali ya Bang ye.
4: Ya bisa jadi.
2: Karena ini memang ketopraknya legend Bang, sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
4: Bisa jadi.
2: Ye. Oh gitu. Ya terus gimana Bang? Apa hubungannya tuh Bang?
4: Ngobrolin apa?
2: Ya Allah, aduh, ya itu tadi Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak ye.
4: Yeah. Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Apa namanya jenis seni musik yang lain.
2: Oke.
4: Okay. Kalau itu kan reak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkoknya kan sulit keroncong.
2: Iya.
4: Kayak orang ngobrol santai.
2: Gitu. Oke okay, deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812112498. Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Lupa suara saya.
2: Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
6: Iya. Ini emang saya dari zaman masih ada apa-apa berbagai macam jazz itu ya, unik-unik sih emang Bang Embong ya. Uniknya kayak ya, termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu Bang Embong itu emang tadi dari pulau cabai itu kalau jajan itu. Karena kita kalau mau ke saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat. Itu kalau ini pasti ada bawa tahu siksa itu.
2: Oke. Okay.
6: Ketua fans saya tuh kalau beli pulau cabai itu emang itu benar-benar emang nggak ada temennya po.
2: Oh gitu.
6: Cuma emang asli dong tahu itu dong cabai dikasih minyak itu.
2: Dijirin, oh makanya gitu. Namanya tahu siksa gitu ya, sakit iya, tersiksanya ya, sendiri ya, gitu ya.
6: Itu mah dikasih minyak, dipanasin gitu. Disiksa gitu, diusak-atik gitu.
2: Iya, iya,
6: enak
2: iya.
6: Bener itu.
2: Iya dah. Udah terus, jangan ngomongin ya. Tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar Bang.
6: Iya, jazznya. Jazznya itu, ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enakan bermacam-macam itu jazz itu. Cuman karena lah ya saya mau tanya itu terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya. Apa tadi itu jazz?
2: Ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu itu, kita gitu ya. Terlahirnya
6: jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana Bang?
2: Oke, Bang San.
6: Itu pertanyaannya untuk Bang Emon, saya dari wilayah Bogor Barat ini, Pak Ngembong.
2: Oke.
6: Okay. Saya udah bergaul Betawi memang lama, itu bermacam-macam musik itu, ada gamang kromong, ada ini, ada itu tuh. Itu deh, cuma bisa saya belum bisa membedakan itu.
2: Okay. Ya,
6: tapi ada bahasa apa itu namanya? Preman itu katanya.
2: Palang
6: pintu itu pantun preman itu, Bang. Termasuk di palang pintu. Itu aja pertanyaannya, Bang.
2: Oke, yo.
6: Selamat pagi, siang.
2: Ye, sami-sami. Heeh.
6: Selamat hari batik.
2: Yuk. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan Bang Imbong.
4: Bang Hasan, suaranya keren banget tuh.
2: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang, ya.
4: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh, Barry
2: White.
4: Bang Hasan, tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
2: Iya. Yeah.
4: Gitu. Lenong tuh ada dua, ada Lenong preman, ada Lenong denar. Gitu. Tadi kita bahas masalah itu, tadi Bang Hasan sempat nanya tuh kan ya. Apa sih tadi saya sedikit tangkap itu maksud Bang Hasan adalah Lenong Denas dan Lenong Prema. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Tadi Bang Hasan nanya tuh itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama gitu. Oleh pemusik-pemusik kita tuh Mas Buruh aja bikin gitu dengan versi dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, serius-serius musik. Intinya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya
2: gitu. Oke.
4: Kalau Bang Ben dengan Ida Royani dengan gambang kromongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi itu.
2: Yeah.
4: Makan singkongnya enggak kaget-kaget.
2: Iya, iya, iya.
4: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
2: Iya, gitu. Yeah, iya. Yeah. Nah, duduknya kagak di ono, Bang, di warkop, Bang.
4: Iya, yeah. Iya. Yeah, nggak pakai kopi saset,
2: iya bener dah, iya. Oh jadi ini bentuk kreativitas ya Bang ya?
4: Kreativitas aja.
2: Oke.
4: Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir kicir ini lagunya, itu kan standar tuh. Biasin kan bisa kicir kicir. Ini lagunya.
2: Oh, iya. Beda kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin ame Aye yang suaranya kesana kesono ya Bang ya.
4: Enggak, makanya kita lagi ngobrol. Kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
2: Kalau khusus ya
4: kita kopinya gak kopi saset.
2: Iya, iya. Jangan berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh Bang. Oke deh, oh gitu ya Bang ya. Oke deh, Bang, ini udah di menit 56 tanpa terasa. Satu menit nih Bang, buat penutup, apa yang menjadi harapan Abang kedepannya Bang?
4: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia gitu. Jadi gak usah ada perdebatan, gak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi sebenarnya enak gitu.
2: Iya benar-benar.
4: Yang tersiksa cuma tahunya doang, bukan kita.
2: Iya gitu. Kita mau makannya enak ya Bang ya.
4: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah ilah.
2: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
4: Karena di Ciputat Monas kelihatan dari Ciputat.
2: Oke dah kalau gitu. Iya dah Bang. Baik dah Bang. Terima kasih banyak ya Bang Imbong ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya Bang ya. Selamat sampai tujuan. Udah sampai Bang.
4: Udah sampai.
2: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum Bang.
4: Salam semuanya,
2: sehat-sehat. Oke deh, Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana, makasih Putri siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bangpo, Bapemperda DPRD DKI Jakarta bersama Dinas PPAPP merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten kota layak anak di Jakarta pada hari ini. Regulasi setebal 34 pasal ini dirancang untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak termasuk mendorong pemanfaatan aset pemerintah sebagai ruang bermain aman di pemukiman padat. Kepala Dinas PPAPP Dwi Oktavia mengapresiasi capaian ini dan berkomitmen segera menerbitkan peraturan gubernur agar aturan turunan ini dapat langsung diimplementasikan.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata mendorong pemanfaatan batik sebagai bagian dari layanan wisata pengalaman eksperiental tourism bagi wisatawan mancanegara di Jakarta pada Rabu kemarin. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menjelaskan bahwa filosofi dan proses pembuatan batik menjadi daya tarik budaya yang bernilai tinggi bagi pasar global. Tarik budaya, maksud kami, guna mendukung program ini, pemerintah aktif memperkuat kapasitas desa wisata batik melalui pelatihan, regenerasi pengrajin muda serta promosi internasional lewat kampanye Wonderful Indonesia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Hotel menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Dan berikutnya Irama Budaya Nusantara bersama Cika Marsya. Dan siang ini sudah waktunya Sutresna Budaya untuk makan siang. Jangan lupa untuk konsumsi makan di siang hari ini. Dan Sutresna Budaya, selamat mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta yang sedang berkegiatan di pasar, di stasiun, ataupun di mana saja, tetap semangat dan tetap setia mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Dan siang ini saatnya saya Betty Damayani pamit undur diri. Dan siaran di sore nanti ada Suko Sami Suko akan ditemani oleh Jeng Andita dengan lagu-lagu dangdut. Dan Sutrisno Budaya sugeng midhangetaken Irama Budaya Nusantara.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Sutresna Budaya, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsya. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil memberikan info budaya yang menarik kepada Anda semua. Indonesia memiliki banyak sekali cerita rakyat dari setiap daerahnya. Cerita rakyat merupakan salah satu media komunikasi yang menjadi warisan budaya dan harus dilestarikan karena memiliki nilai luhur. Cerita rakyat sendiri merupakan salah satu sastra lisan yang berasal dari masyarakat dan diceritakan turun-temurun untuk menyampaikan pesan moral. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Bahkan setidaknya ada 365 lebih cerita rakyat di Indonesia. Dari Jawa Tengah, kita mengenal legenda Joko Tarub, Joko Kendil, Andi Lumut, dan masih banyak yang lainnya. Yuk mengawali hari ini, kita mendengarkan campur sari Sragenan berjudul Lali Janjine dan Podang Kuning. Sugeng midhangetaken.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi, berarti saya sapi.
3: Makanan khas di Nusantara.

0: Sate Klatak merupakan sebuah kuliner khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut dengan klatak. Namun ada juga yang menyebutkan, nama dari kuliner ini diambil dari bunyi yang dihasilkan saat daging kambing ditaburi garam pada saat dibakar. Berbeda dengan sate lainnya, sate ini menggunakan tusuk sate besi sebagai pengganti dari tusuk sate bambu yang biasanya digunakan.
1: Makanan khas di Nusantara.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, seperti diketahui, Indonesia memiliki berbagai macam suku, sehingga masing-masing provinsi bisa memiliki adat istiadat yang berbeda. Salah satu yang unik adalah adat Minang, yang merupakan salah satu suku besar yang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Ada salah satu adat Minang yang cukup unik dan masih banyak dilakukan, khususnya di Padang Pariaman. Adat tersebut adalah kewajiban pihak wanita untuk membeli pria untuk bisa menikah. Harganya pun akan disepakati kemudian oleh keluarga calon suaminya. Selain itu, keluarga mempelai wanita juga perlu berbesar hati untuk membiayai seluruh keperluan dalam prosesi pernikahan. Ukuran harga dari calon pengantin laki-laki yang hendak dibeli oleh calon mempelai wanita biasanya akan dilihat dari tingkat pendidikannya. Selain itu, kesepakatan harga untuk uang japuik atau uang jemput yang diberikan keluarga mempelai wanita akan disesuaikan juga dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan lagu berjudul Taragak Pulang yang merupakan salah satu lagu Minang yang bercerita tentang kerinduan seorang anak rantau kepada kampung halamannya. Mereka meninggalkan kampung halaman dan keluarga tercinta demi mengejar mimpi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Selamat mendengarkan.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Rumpat RRI, Leluri Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Indonesia memiliki ribuan suku dan budaya yang membuat adanya keragaman tari daerah. Keberagaman jenis tari juga memiliki banyak nilai yang bisa menjadi pelajaran bagi para penontonnya. Salah satunya adalah tari Magasa yang berasal dari masyarakat suku Arfak di Provinsi Papua Barat. Suku Arfak sendiri diketahui tinggal di kawasan Pegunungan Arfak. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sisi utara, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Selatan.

sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan. Pada awalnya, Tari Magasa dilakukan oleh masyarakat suku Arfak untuk merayakan kemenangan dari perang yang mereka lakukan. Dalam tarian ini, mereka menganggap kemenangan berhasil diraih karena adanya nilai persatuan dalam pasukan. Selain itu, tarian ini juga dimaknai sebagai simbol dari persatuan dan rasa kebersamaan dari masyarakat suku Arfak, tanpa memandang umur, gender, dan juga status sosial. Yuk kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totongin ararat. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Ya, Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Minahasa telah kita dengarkan bersama. Mari kita mengenal pahlawan dari Minahasa, yaitu Maria Walanda Maramis. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dianggap sebagai seorang pendobrak adat dan sebagai pejuang kemajuan serta emansipasi perempuan dalam dunia politik serta pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Minahasa memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis untuk mengenang jasanya. Dan telah dibangun patung Walanda Maramis yang terletak di Kelurahan Komoluar, Kecamatan Wenang atau sekitar 15 menit dari pusat kota Manado yang dapat ditempuh dengan angkutan darat. Di sini, pengunjung dapat mengenal sejarah perjuangan seorang wanita asal Bumi Nyiur Melambai ini. Dan fasilitas yang ada saat ini adalah tempat parkir dan pusat perbelanjaan. Baik, Sutrisno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Tengah. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Hai kawan, malam kak awak jumpa lagi?
1: Jumpa? Jumpa siapa? Tak ada Edin anak mana jumpa. Duh, orang Melayu ni.
2: Jumpa kuih.
3: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuat inovasi perubahan pramana periksa lan pilah data warga miskin kanti nyata. Sebagai langkah strategis dalam pembenahan data kemiskinan, inovasi tersebut dihadirkan sebagai solusi jangka panjang agar seluruh program intervensi sosial pemerintah daerah dapat tepat sasaran. Strategi utama dari pramana bertumpu pada rancangan peraturan Bupati Raperbup tentang verifikasi dan validasi penduduk miskin. Payung hukum ini dirancang secara khusus untuk menutup celah terdatanya warga yang mampu serta terlewatkannya warga yang benar-benar miskin. Kepala Baperindo Kulon Progo Aris Nugroho menjelaskan, pencocokan data nasional dengan fakta di lapangan merupakan kunci utama ketepatan program sosial pemerintah. Beralih ke informasi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bantul terus mendorong upaya jangka panjang dalam penanganan kekeringan, salah satunya dengan memfokuskan strategi pada pembuatan sumur bor di titik-titik lokasi sumber mata air potensial. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Peralatan Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Bantul, Antoni Huta Gaul, menyatakan langkah ini dinilai lebih efektif dibandingkan penyaluran air bersih yang hanya bersifat sementara. Secara teknis, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk pengajuan pembuatan sumur bor. Kendati demikian, ia menilai bahwa pembuatan sumur bor menelan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, BPBD Bantul juga menggandeng pihak swasta dalam pelaksanaannya. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern.
1: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji, wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut tumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Nama Jazuli nomor 4, RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutasnya budaya sugeng, sonten sugeng pepanggian malih, sesarengan kalian kulo cengdit Andita Rizkia. Wondering suko sami suko, kulo suko panjenengan suko, sedaya sami suko. Monggo-monggo, ingkang sampun suko-suko, monggo telponnya. Ngoten nggih. Teleponnya tanpa tito cengdit, teleponnya ada di 0274-552219. Kemudian boleh juga kirim voice note, kinton-kinton, via voice note di 0895-0144-1066. Ingkang sak menika mboten telpon, midhangetaken, gangsa. Mobile sedang potong rambut, nggih monggo midhangetaken. Utawi sak menika nembe wonten ing perjalanan, amargi menika panis sekali, monggo ngiyup rumiyin nggih to. Kemudian nyanyi bareng cengdit, tapi bukan wani nyanyi, karena ini nyanyinya di rumah masing-masing, di jalan ataupun di kendaraan masing-masing, midhangetaken. Kembali dibuka teleponnya, pilihannya ada Dinda Bestari, Gemes lan Jambu Alas. Nomor setunggal meniko sugeng sonten.
1: Sugeng sonten, cengdit lan ayu.
0: Sugeng sonten, Bu Dwi Jo matur nuwun sampun merji.
1: Ya le antri kan mau kaya.
0: Sampun duduk-duduk.
1: Ten kan mau ra dibuka.
0: Tereng tipika kan gitu ya ta.
1: Dina kedah telatas ya cengdit.
0: Endih. Monggo.
1: Dinda Bestari, cengdit.
0: Dalem?
1: Dinda Bestari.
0: Oh, Dinda Bestari. Kabar baik nggih, Bu Dwija?
1: Paring donga pangestunipun.
0: Alhamdulillah.
1: Tak ngengei iki.
0: Tetep dingengei.
1: Duh, entuk sak tomblok.
0: Napa to niki?
1: Lah apa?
0: Aduh. Langsung dak dikduk lho niki. Kemecer lho niki.
1: Lah niki kapan ya iso sowan nggih?
0: Nggih, monggo.
1: Nggih, atur sami.
0: Nggih, monggo.
1: Kagem Bapak Tupan, Mbah Yono Wirasaban, Eyang Rukun Werdo, Bapak Sadiyo, Rama Heri Sadono, Rama Haji Ngadiono, Buwati, Diajeng Widyaningsih, Rama KRT Projo Hadi Kusumo, wonten Pengasih, Rama Yuwono Mato Diado, wonten Rono Jedaya, Mas Ipul, Nak Rian, Bapak Dumangin, Mbah Noyo, Dimas Dirdo Sumarto, Yosiru, Pak Tumidi, Bapak Sagio, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Eyang Rukun Wedo Kolowal Sampun, Adik Haji R. Sigit, Wonten Panjatan, Bapak Jumangin, Mbah Dio, Bapak Sumar, Legono, Bapak Untung Raharjo, Bapak Suwardi Nengan, Romo Nadi Mursari, Wonten Ing Imogiri, Yumuda, Dimas Yudi, Nak Wagianti, Bu Sri Bonagung, Bu Yayu Kweni, Bu Tarmi, Mak Ijem, Bu Karsiti, Pak Kudi Grahito, Bapak Kasiono, Wonten Ing Bulawen, Romo Heri Sardono, Wonten Ing Murangan, ugi kagem Bapak Mudiono, Wonten Drosot, Dik Supriyati, Wonten Tunggul Timur, Mbah Suprisik, Diajeng Kriwi, Mbak Anggun, Nak Yeni, Mas Adi Poncosari, Mas Aldi Klaten, Bapak Supoyo, Bapak Tumidi, Bapak Ibu Sri Utami, Bu Yayuk Jalan Paris, Romo Nato Indro, Mas Bambang Sutarno, Mbak Buyut Juru Gentong, ugi kagem Om Bulik Tujo Subagyo, Om Wening lan Romo sedaya kemawon mboten kapiji-piji kanthi atur suka sami suka kula suka dendit suka sedaya sami suka sugeng sonten matur nuwun sami
0: sami Bu Dwija sehat selalu.
1: Amin.
0: Semangat selalu, matur nuwun. Salah jengi pun, halo, sugeng sonten.
2: Sugeng sonten.
0: Nggih.
2: Kula suka, jengdi suka, sedaya sami suka.
0: Sami suka-suka.
2: Jambu alas, jeng.
0: Jambu alas. Satu-satu, ngeten nggih.
2: Kagem Bu Saginem, Bu Saginem, Bu Anwase, Bu Agianti. Wonten Eyang Parno, Bu Sejo, kalau mau. Langsung wonten Mbak Yeni. Pak Sunardi Mursari, Pak Yanto Sandiabang, Yusirup, Jeng Wanten, Bu Ana, Aceng Wanten Bu Yayu, dua-duanya Pak Mas Yudi, Romo Yuwono, Romo Singationo, Orang Tujuh, Mami Sartika, Mbah Mus, Mbah Yono, kare Mbah Kumbokarno, Prayogi Kagem Sedaya Kemawon. Kagem Jengdit, Bu Sri Utami, kare Bu Sriwi.
0: Monggo.
2: Kare Mbah Ijem, ngeten pun ya Jengdit ya.
0: Di, anten meli.
2: Ya, bersama perempat, Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih, Mbah Noi-Noi. Di belakang Mbah Noyo.
3: Halo.
0: Halo, Sugeng Santen.
3: Sugeng Santen.
0: Nggih.
3: Sami Sartika, derek suka sami suka.
0: Monggo Mami Sartika.
3: Lan derek ijo wau.
0: Nggih.
3: Lan salam tasung. Ijo Mbah Noyo, asik kula tutik sutil sore, Mas Rian Paya. Pak Jumoto, Pak Yanto Soyo Yanto. Pak Nani Basuri, Pak Tambang Sutarno, Romo Ngasiono, Romo Yuwono, Pak Tambang Sutarno, Mas Pak Rian, terus Kakem Pak Kasiono, Pak Pipit, Mbak Nani Basuri, Mbak Wakyanti, Mbak Sriwi, Mbak Pur Kenteng Rejo, terus Kakem Pak Wardi, Pak Kasiono, terus Pak Mbah Suro, Mas Pariono, Pakem Pak Giman, Pak Supoyo, Pak Mus Kenteng, Pak Mbah Mus, Mas Mus, terus Pakem, Mbak Supriyati, Mas Wawan Kaka, terus Mbah Suro, Mas Pariono, terus Pakem Pak Asari, Pak Yeni, terus takkan setoyo ke mawon. Ngeten mawon.
0: Ngeten mami. Sami-sami. Matur nuwun mami Sartika. Salajengipun sugeng sonten.
4: Sugeng sonten. Sami Suko.
0: Nggih.
4: Suko Suko Joyo Sami Suko.
0: Sami Suko. Pak Mujiono Mus Bresot menika nggih.
4: Tanya kembarane Mas Mbah Mus ning Tanjung Pinang.
0: Lah niku wau gitu.
4: Iki nomor dengan Mbah Mus Tanjung Pinang.
0: Nggih.
4: Putri Jo Mbah Noyo Mbah Dateng Bu Mami Sartika, dateng Pak Bambang Sutarno, Pak Sunardi Murtari, Pak Sumar Sejayu, Jesus Gulun Brokom, Pak Tumiti, Pak Suro Tritik, Pak Tupar Ngetak Rejo, Rahman Pengadis, Mas Bul, Mas Mamat, dan itu juga mohon. Tanah saya berharusan
0: matur.
4: Jadi sehat jenengan ya.
0: Amin amin sehat selalu. Terima kasih. Jadi sami sami terima kasih Pak Mujiono. Berikutnya Sugeng Sonten.
5: Suka sami suka jengdi.
0: Suka sami suka kulo suka. Panjenengan suka sedaya sami suka nggih to.
5: Oh nggih.
0: Monggo pawartos tes pundi.
5: Alhamdulillah jengdi sakwate nggih sae to.
0: Alhamdulillah.
5: Derek sampean.
0: Nggih.
5: Sakare pun anu.
0: Napa?
5: Sami wak. Sing ngono Pak Mujiono wae.
0: Napa menika?
5: Napa
0: nggih? Dinda Bestari jambu alas atau gemes?
5: Gemes sama ding.
0: Nggih.
5: Nggih,
0: monggo.
5: Sembuh kula matur nuwun. Terus Mami Sapika matur nuwun. Pak Mujiono di matur nuwun. Sing ngriku. Terus Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Agun, Mbak Pipit, Mbak Yanti, Bu Sri Utami, Bu Sri Ponakung, Bu Sri Rop, Nyugo, Bu Tarmi, Bu Nanik Bajuri yang sah, Bu Salama, Bu Salima, Bu Ayo Kuene, Bu Jalan Pares, Bu Ipianengse, Bu Supriyati, Mas Ipe, Ganole, Pak Gimante Sungan, Pak Korkenteng Reto, Pak Yanto Yuregi, Pak Damaskus, Romo Bukis Beto Sekalian, Romo Yuno Arotiaco, Romo Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Gitalimin, Pak Kasiono, Pak Sagio, Pak Kontong Samudaro, Pak Asari, terus Kirupun Werdo. Pak Yogi kagum sedaya kemauan jengdir.
0: Nyoten.
5: Matunun.
0: Sami-sami, Pak Bama Sutarno matunun sangat. Setunggal malih sebelum ke WhatsApp. Halo.
6: Setunggal
0: malih. Setunggal malih. Monggo yang bergenggeng menika kabarnya terus bundi.
6: Kalisan bergenggeng.
0: Anji.
6: Lagu ini pun.
0: Anji.
6: Derek. Bu Diwejo kalau wau.
0: Ngoten. Dinda Bestari.
6: Kagem Bu Nani Bajuri. Kagem Kagem Sri Utami. Kagem Bal, Kagem Bu Dwijo Sakutra, Kagem Bu Selestari, Bu Wagiantai, Mami Kartika Ingkang Muah-Muah, Mbah Noyo Wau, Kagem Kagem Bu Yayu, Bu Guru, Bu Sasmito Murti, Yumudo Iromo, Kajeng kagem Pak Pipit, Pak Cicuk, Bapak Kasiono, Mas Mamas, Mas Ibu, Mas Rian, kajeng Pak Sunardi, Pak Sumar, kajeng sing saking Sedayu, Pak Sumar ya.
0: Terus
6: kagem Pak Sunardi, Pak Supoyo, Pak Tarjio, Romo Ngadiono, Romo Seswoyono, Rajang Kagem Pak Sarjo, Mbah Suro, Mas Man Kale-Kale pun, Rajang Kirimbang yang mendut, Borobudur, Kagem Mbah Noyo, Mbah Yono, Kagem Sedoyo Kemawon. Matur nuwun tambah Pak Damaskus. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Enggak apa-apa ya, bonus satu dulu nggih. Halo.
7: Halo, Mbak Andi.
0: Dalem.
7: Jalan Pleret.
0: Meniko adalah Bu
7: Salimah.
0: Bu Salimah, kabar baik Bu Salimah.
7: Alhamdulillah, anak putus sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Iya, kok mbak, wong kesenggol-senggol terus.
0: Ngoten to jendit.
7: Iki oleh mencet ngatak jempolnya kecil.
0: Waduh, ingkang bahkan pokoknya jempolnya tetap semangat ya.
7: Kula lagunipun derek Bu Dwijo.
0: Dinda Bestari juga.
7: Dinda Bestari.
0: Kintonipun.
7: Kintonipun derek Bu Dwijo. Derek ki anu menika wau Kang Nembe. Sing spesialipun kagem Ibu Yayu Kuweni kalian Ibu Yuriah Dungkelan. Matur nuwun wekdalipun
0: Mbak Anita. Terima kasih nggih Bu Salimah.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno budaya kita ke WhatsApp dulu. Terima kasih Bu Mulyati, Pak Untung, sugeng sonten. Suka sami suka sedaya sami suka nderek salam kagem Bu Dwijo ing Karangmojo saha Mbah Ijem ing Piyungan. Lagunipun nderek ingkang sampun cemawis. Nuwun kagem Angkasawan RRI Perempuan Jogja. Terima kasih Bu Yedieningsih sugeng sonten lagunipun nderek ingkang sampun cemawis. Nderek kintun salam kagem Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Indro, Romo Tujo Subagio kalian Ibu, Bu Yayuk Kweni, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yanuarsi, Bu Nani Bajuri, Bu Bekti, Pak Bambang Sutarno, Pak Mujiono, saya ini pun kagem sedaya kemawon. Kagem Bu Yanuarsi, kula Bu Widya nate mangge wonten Ponjong, sak celakipun SMP Setunggal Ponjong, lajeng Wonosari menika dalanipun budhe. Sak ngajengipun pendopo Kabupaten Gunung Kidul. Oh ngoten, nggih, mbok pilih tepang ngoten nggih. Berikutnya ada Pak Supoyo, monggo.
8: Sami suka, kula suka, jendit suka nggih. Panjenengan iki piyambakan, Mbak. Boten enten cang nggih. Kula niki nembe guys wonten ing daerah Pelanggu Trucuk menika nggih. Mungkin lagunipun manut. Salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Istandar Tegalwoko, Pak Kasiono, Bu Tuti, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Anggun, Bu Nugroho, Bu Yeni, Bu Pagyanti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Sri Sedaya Mawon, Bu Sri Utami, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawanaka, Pak Toro, Ki Rimbang, Ki Wening, Ki Resi Seto, Mbah Suro, Mas Narto, Mas Nardi, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Warsono, Bu Sukina, Lek Darno, Lek Bu Armi, lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken ing sonten menika matur.
0: Sami-sami, terima kasih. Mbah Suro monggo.
9: Suko sami suko, kula suko panjenengan suko, jendit suko, Mbah Suro suko, sedaya sami suko. Sonten punika dinten Jumat, mugi sae kabaripun nggih jendit sak keluargi.
0: Amin.
9: Mugi tansah sehat bagas waras.
0: Amin.
9: Rezekine nggih banyu mili, keluargane nggih ayom-ayom tentrem. Mbah Suro ya semono uga tetep sehat wal afiat. Walah aku wingi iki ya kepancale jenggit,
0: tapi
9: ketok jam 5 bulani jam 4 wis tutup acarane.

0: Murti, Bu Marto Saronto, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Jalan Paris Monjali, Mas Sipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Romo Yuki, Resi Seto, Pak Tumidi, Pak Tupar, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Kagem cendit, sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna, mengke kondulipun ngatos-atos. Nyuwun pangapunten dawa tenan, wingi jeneh kok aku ditinggal. Pun makaten nggih cendit, matur suwun, dadah.
1: Dadah, terima kasih Mbak Suro. Sutresno Budaya, nanti kita kembali lagi. Sudah banyak yang dipilih, lagu-lagunya kita putarkan dulu.

0: Nomor sisi Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ki. Kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter cah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.
3: Wih, itu mercon iki. Tak sumpet karo ponakanku wae, ben seneng. Le, dole, iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
4: Ono apa ya Pak Lek?
5: Weh, nyumet mercon.
4: Moh, ngerti aku.
5: Bangke, kalau ibu ngerti, disenani aku.
3: Weh, surah popo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
6: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon gak mrebeki tenan gak suarane cedok banget ki.
2: Oh jan ra cetha ki sik gedhe dudu ngilekke sing cilik. Halah kok mah ngajari reti ora nyumet mercon utawa petasan ki ora oleh ki pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, ojo nyumet mercon meneh to.
5: Bu, tapi mercone isi siji e. Oleh disumet ora, Bu?
7: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Perompeteran Ing 2023 Wiswara Budaya Jogja. Sesi berikutnya, lagu yang bisa dipilih adalah IKW Sopo Joko Melarat versi kreasi terbaru Lan Gedok. Sugeng.
1: Sugeng.
0: Sinten niki?
1: Sinten nggih?
0: Kula.
1: Kula nuwun.
0: Oh pada malah materi kok kayaknya lagi bahagia banget tanggal pinten to niki? Oh, tanggal kali.
1: Bahagia aku ra ngluwi hari-hari ya. Kemarin.
0: Gimana tuh ini? Setok kok bingung jengdit. Ah, mbuh gitu ya.
1: Apa kate mbuh?
0: Lah mbuh gitu ya. Engkang bahkan pokoknya sehat pun ngoten niku nggih to. Sehat.
1: Janto panas sing entek.
0: Ayo leres. Rapopo. Sehat.
1: Mati.
0: Nggih to. Awet ayune. Dompete kandel pun
1: nonton niku.
0: Awet, waduh, nek niku kula mboten mangke ndak tuwi. Nek galak kula
1: emoh melu guyu.
0: Sinten?
1: Iki tutune melu guyu.
0: Lah lah niku, nanti nek jengdit galak-galak nanti dimarah. Nggih to?
1: Iya, je rasa galak-galak nanti kaya ngopo, ngundarani singo.
0: Lagu nopo?
1: Lagune iki wae sapa lho, Dek?
0: Lho, adike pun ikut-ikut terus iki wae sapa nggih? Kintenipun?
1: Nggih, salamipun kagem Kirukun Werdo, Pak Sunardi, Pak Sarjio, Kang Jono, Pak Sagio, Bunda Dwijo, lajeng Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Mudop, Bu Mbah Hijem, Bu Rubi, Bu Rupianti, lajeng Bu Alwi, Pak Yono, Mbah Yono, Mbah Yono, lajeng Lek Gono, lajeng Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Pak Yanto Pedulgi, Pak Yogi kagum sedaya kemawon.
0: Noten.
1: Niki tutune wis grigah-grigah HP arep dijaluk.
0: Oh, alah, pun pinter banget to niku.
1: Nggih.
0: Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Sugeng sonten, terima kasih Bu Agianti dan cucunya ini sudah on air semua. Sugeng sonten.
2: Sugeng sonten jengendi.
0: Sugeng sonten Ki Kumbokarno.
2: Ya, Bu Agianti ora mampir ki piye?
0: Apa enggak mampir?
2: Orang
0: oh,
2: sumpen
0: mungkin nggih ngapunten.
2: Dalane ya ombo ya, Mbak ya.
0: Oh niku wau nggih.
2: Dalane ombo e.
0: Mbak pilih lagi macet tonton si Komo. Nggih pun lagu napa?
2: Joko Melarat we, Mbak.
0: Joko Melarat. Nggih, kinten niku. Yen
2: mulo aku ra wis kondro.
0: Besok nyanyi itu Minggu ya.
2: Nggih, awingi wis dinyanyike to, Mbak.
0: Mumpun ya lagi.
2: Sing asli sing Joko saking anu, Mbak. Sing apik iki sing saking sinten nggih?
0: Nggih. Mok lak sak menika terus pundi?
2: Joko Melarat sak niki ya.
0: Nggih. Lagu kintunipun kagem.
2: Kagem Bu Twijo, Bu Wagianti kalau wau. Lajeng Bu Sriwi, Mbak Titun, Mbak Pipit, Ki Rukun Werdo, Mbah Suro, wonten tresik matur nuwun, Mbah. Gek ngarit wis rada yop.
0: Nggih.
2: Biasanya ngingu ternak kok, Mbak.
0: Ngeten.
2: Lajeng Mbah Giman Cebongan, Pak Sumar Sedayu, Pak Azhari Mantingan asing maring singgolan nih, Mbak.
0: Nggih.
2: Lajeng Mbah Yono, Mbah Noyo, lajeng Kang Giono, Bobo Asing Adiono, Bobo Pujo Subagio, aduh, Bobo Asi, Bobo Asi sampun nggih. Bawa siswa wonten Mbak Yen ugi. Waduh, feedback gede suara nuwono TV ini bareng soalnya.
0: Nggih pun, tenan apa?
2: Lajeng sinten nggih? Pak Adiyono sampun. Lajeng Bapak Yuwono Marto Diarjo pun ngatur mawon ya, Mbak nggih. Feedback ya, Mbak nggih.
0: Nggih.
2: Mangga boten kepenak dimireng nggih.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah cengipun halo, sugeng sonten.
3: Sugeng sonten. sonten sing di
0: Sugeng sonten.
3: Sami sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
3: Derek remen nek wong sehat.
0: Nggih.
3: Kula nderek lagunipun Ki Gumbo Kenawau Joko Melarat.
0: Nggih, kintenipun?
3: Nggih, kintenipun kagem Ki Gumbo Kano rene dereng mboten salah feedback.
0: Nggih.
3: Kula Pak Syakir. Tasi singgulan iki anu Kakle bolem kayak itu bukan no.
0: Kalau
3: ibu akian terima tuhun, mungkin mungkin tasah sehat sedoyo warga nipun.
0: Amin.
3: Ibu Twijo, Pak Kasiono Bulawen, Sugeng Sonten, mungkin tasah sehat. Kale Pak Wadi, Pak Gono, Mbah Glendi, Pak Di Sukarti, wonten atus tunggal mboten kentun iki. Kale Bu Sri Bonagung, Sri Utami, lan Bu Yayu Paris, kale Pak Sudarna Silan sonten. Kale Kang Giono, wonten kawasan iki Kang Gilas. Kale Ki Rukun Wedo, mugi-mugi tansah bergenggeng. Oleh Pak Sumarset Dayu, oleh Pak Marti Mursari, dan kagem Yanto Panot wonten ing Sirat, oleh Pak Yanto Ibu Legi, Pak Yanto Pak Jono wonten ing Grogol, oleh Mas Rian Ahai, oleh Mami Sartika, mugi-mugi tansah sehat. Kalih Mbah Suro wonten ing Gilan Rogo, kalih Bu Atun Jalan Trisik ugi, Mbah Atun nuwun mugi sehat Ibu Atun. Ngetawet sing di spesial kagem Bu.
0: Nggih,
3: mugi-mugi wakanipun sehat, mangke nek kula nek dhuwit kula ya kan sing kondur mugi wilujeng sing arek-arek dugi dalem panjenengan.
0: Terima kasih. Sami-sami. Halo, Sugeng Sonten.
4: Sugeng Sonten.
0: Nggih. Sugeng Sonten, monggo Pak Sunardi menika. Nggih.
4: Lola sinipun derek Pak Sugiyo, Pak Sakian kan yo nggih, Pak Sakian kan nggih.
0: Pak Sakiyo.
4: Nggih, Pak Sakiyo nggih. Nggih, Sugeng Sonten. Derek lagu ni kata siang tau tak dia tak dia pun asing basuro asing mas mama itu si rukun wedo Pak Supoyo asing kagem Bua Kianti Putrijo Bu Yano Ase Mbak Yeni Pak Kiono Kalasan Pak Singa Kiono Pak Arti Kaden, Mas Arti Pontosari, Bisi Utami, Bisi Bonagung, Suya Yuk Wonten Kueni, Kalian Mas Yudi, Sugeng Sonten, Mas Singkagem, Yang Sasmito Murti, Mas Singkagem, Sebeleki, oh Mas, Pak, Mbak Ibu Parmi, Teman Baru kalian, Pak Supar, Wonten Tuan Progo, Pak Umar wonten Sito Ayu. Kan kagem Sito iki mawon matur.
0: Sami-sami, terima kasih. Kita ke WhatsApp nggih. Monggo menika anten putar mi.
5: Suka kula suka, cengkit suka, sedaya sami suka. Niki putar mi dari kinten-kinten lagu. Lagune manut dengkit mawon. Setunggal kagem Tunda Dijo, Mbak Buya Juru Gendong, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Limbang, Bu Sri Utami, Kira Suseto, Pak Satino, Mbak Noyo, Pak Yono, Mbak Jio, Mbak Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, di Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Kang Gilas, Romo Yono, Martor Diarjo, Bu Yano Asih, Mbak Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu kali-kali pun, Pak Satio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Bono, Pak Yanto Sayogan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Bolawen, Pak Satio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tija sekalian Ibu, Pak Sukirang sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudar Dasilan, Bu Sakinem, Mbak Suro, Pak Paimen, Lekwir Jujur, Pak Nardin Mursari, Mbak Gus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbak Nawi, Bu Jinaryati, Ing Ledok Gowo, Catur Tunggal. Monggo bujinan derek kintun-kintun lagu suko sami suko. Monggo sugeng santen, sugeng makaryo, jenggit, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Kasiono.
6: Suko sami suko, sugeng santen, jenggit. Kulo Pak Kasiono mbulawen kintun dalam katur Ibu Tutin Yogayudan, Ibu Sri Utami Wetan Kampus ISI, Ibu M. Lestari Mirin Jonggalan Jetis Bantul, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tanmin Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ki Hirsi Seto Janti Moho, Ki Rukun Werdo, utawi Pak Marjono wonten ing Mejing Wetan, Pak Sagio Palian Kretek Jalan Samas, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjio Jati Mulyoso, Katur Sedoyo Poro Kadang Suko Sami Suko wonten ing RRI 4 Ngayogyakarta, sugeng sonten, sugeng midang taken lagunipun derek jengdit. Mengaten jengdit, sugeng sonten, matur nuwun.
0: Sami-sami. Sutresno Budaya mboten saten pundi-pundi, nanti langsung diputarkan lagu-lagu yang sudah siap. Sebelumnya nanti kita dengarkan dulu kabar berita pukul 16. Jadi kagem panjenengan mboten saten pundi-pundi, tetap nyawici wonten suko sami suko.
7: Sutresno Budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sumangga.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarso Butoyo, Daerah Istimewa Yogyakarta resmi ditunjuk menjadi tuan rumah perhelatan temu karya Taman Budaya se-Indonesia ke-25 yang berpusat di Taman Budaya Yogyakarta pada 28 September hingga 1 Oktober 2026. Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi menyampaikan bahwa ajang bertema Gianing Rosso Mantraning Nusantoro ini diikuti oleh 17 Taman Budaya se-Indonesia untuk memperkuat jejaring ekosistem kebudayaan nasional. Selain pertunjukan seni, agenda tahunan ini juga dirangkai dengan pameran seni rupa inklusif Suluh Sumurup Art Festival yang menampilkan ratusan karya seniman difabel. Beralih ke informasi lainnya, ribuan pelari dari berbagai daerah memadati desa wisata Pending Sari Sleman untuk mengikuti gelaran tahunan Dewi Melayu Deso 2026. Acara dengan tema Run, Share, and Sustainability ini menggabungkan kegiatan olahraga, promosi pariwisata desa, serta pemberdayaan UMKM lokal. Selain membagikan berbagai hadiah menarik, termasuk satu unit mobil sebagai grand prize, ajang ini juga menghimpun dana sosial bersama Lazis NU DIY untuk disalurkan ke sektor produktif peternakan kambing di Lereng Merapi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usahane iki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Mas, kalau libur aja ayah ibu pengen yuk bosan di rumah terus.
3: Kalau gitu kita ke museum yuk.
2: Museum emang seru.
4: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
2: Permainan anak? Tidak itu lain.
4: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
2: Wah, aku mau.
3: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
4: Ajak ayah dan ibu.
2: Adik, ayo.
5: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.

0: Promoter ing 2007 suara pria Jogja Sutesno Putih Maturun panjenengan tansahnya Wici sesarang Promoter Yogyakarta. Kita lanjutkan lagi Sutesno Putih Maturun yang suka sami suka. Lagu yang bisa dipilih adalah Lampung, kemudian Nonong, kemudian ada Lelamuning Ati. Dibuka di 0274540333. Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sonten, buka
0: sami suka. Nggih. Sugeng sonten, monggo Mbah Glendi niki.
1: Bentul di tengah salah.
0: Nggih. Betul tidak salah. Lagunya apa?
1: Lagunya nomor setunggal.
0: Lampung Jogja?
1: Nggih,
0: kintenipun.
1: Kinten-kinten.
0: Nggih.
1: Mbak Tati, Mbak Bibit, Mbak Anggun, Mbak Anna. Ini Mbak Anna kok jauh bosan jadi ini sih.
0: Nggih, dereng.
1: Mbak Sengsi, Mbak Seng Priyati, Bu Yanwase, Bu Wagyante, Bu Andri Sendoko, Mami Sartika Minggir, Yumudogi Minggir, Tuju Wijo, Karang Jo, Pak Yono, Pak Yono, Mbah Yono, Irkun Wendo, Wijo Kofisiku, Pak Pujo Subagio, Mbak Mbang Ribuo, Pak Min Ngajaran, Pak Pai Min Ribuo, Pak Sadio Pariani, Ucapan Jalan Sama, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Sumat, Pak Mujono, Mbah Suro, Mbah Turun, Mbah Senggolani, Pun, terus Mare, Bu Yayu, Joyo Yayu, Bu Seri Gisdoyo Sri. Ini guru saren, kalau singgul sedanten, tanggane Pak Nek di Bunggalan, Temi Gisro, singgul sedanten, Pak Eko Tele, Pak Wati Nengah, terus Mare, Pirsi Sito, Riki Kumbu Karno, singgul-singgul Pak Yanto, Dulu Yanto. Eh, Pak Duwit Sorobayan, Dusun di Sorobayan, Di Saronto Puluan, Di Sirup di Puluan. Eh, Nata Nikmawan, Jengri Matu. Nek kula niku pripek Purwokerto, sithik Pekowaton Roto.
0: Nggih.
1: Buri mengke ndak tutut.
0: Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah cengipun monggo sugeng sonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tunggal.
0: Lampung Jogja. Monggo.
2: Iki katon ben iki wong Mbak Glendi nggih.
0: Leres.
2: Mbak Glendi matur nuwun Mbak Glendi, salamipun nggih, sampun sukses. Terus kagung dadi Mbak Noya Bu Mega Bu Agian. Ya dibasko dicek kalian Pak Guru Yayu Joyo Yayu, Pak Yanto Joyo Pak Yanto, wonten pun kemawon Pak Yanto. Iki kono Pak Samino, Pak Supar, Pak Didi. Terus kagem Pak Karno, Mas Ipul, terus kagem Mas Adi Bondosari, Mbak Wardi. Iki nganu nggih, kene Pak Sanjo. Kang Kang Jono. Prayogi kagem Joyo nggih, Kang.
0: Ngeten. Sami-sami terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng.
3: Geng Jendi.
0: Enci. Pak Warto sehat, Ento.
3: Alhamdulillah, sangat senang sehat, Toyo.
0: Alhamdulillah.
3: Jendi tak keluarga sehat, geng.
0: Enci.
3: Lagu ini kerek. iki mau piye sirup?
0: Nggih.
3: Nggih, Jogja Lampung, Lampung Jogja, Berek, nggih. Nek kula-kula kinten kagem komplit-plit sedaya kemawon, nyuwun pangapunten nek kula ora tau nyebat niku sale yo men roto mburine terus nyuwun pangapunten mboten kula sebat setunggal mbok setunggal, pokoke kula kinten sedaya kemawon komplit.
0: Ngoten.
3: Kan wedang ngetangkem pro 4 wonten ing santen mriku. Khususipun Mbak Ibu lo ya yu wong ra tau ngene niku.
0: Ngoten.
3: Kang wonten rongkop matur nuwun sedhi.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun halo, sugeng sonten. Pundi menika nggih? Halo. Sampun sambung menika. Terus pundi? Pun ambali malih mangke ngoten. Amargi niki kok tut tut tut tut. Ngoten nggih. Nggih. Sugeng sonten. Halo.
4: Sugeng sonten. Kulo sami juga. Kulo juga, jenggit juga, sedaya sami juga.
0: Sedaya sami suka. Sedaya menika.
4: Leres,
0: mboten salah. Pak Warta sehat Pak Sumar?
4: Terus pundi Pak Warta sipun
0: sehat alhamdulillah.
4: Kaningan sehat nggih.
0: Nggih, amin. Terus pundi Pak Warta?
4: Sehat tuh.
0: Alhamdulillah, ngoten niku nggih to.
4: Watukipun iku
0: kok ngikil. Nek ngikil nggih, kadang timbul tenggelam ngoten niku nggih to, batuknya ya, niku.
4: Ya malah le mangan gorengan iki terus ya dadi
0: oh.
4: Ora mari-mari.
0: Lah nggih. Ampun. Ngoten nggih.
4: Nggih ngampet kok ya ra iso lho.
0: Nggih. Monggo.
4: Lampung Ayujo.
0: Ampun nggih, kintenipun.
4: Mbah Desi. Iki Jogo Karno. Pak Deta Imin, Pak Bambang Sutarno, Yusiru, Kirukun Merdo, Bogor Kardio, Ngadwijo, Kajeng Bapak Tidak Sebagai Sekalian Ibu, Romo Ngadiono, Mbah Noyo, Yanu Aji, Ibu Wajianti, Bisi Triati, Mbak Piti, Mbak Titut, Raden Pak Tupar Romo Mujono Brosot Bapak Tumisi Pak Erwiki Mas Sibul Mas Mamat, Mbak Mantemon Mbak Mantengake Yumudo Mas Rian, Pak Rimbang Mami Kartika Raden Mbak Gendimbun Pak Sadio Lajeng Lek Gono, Lajeng Mbak Yeni Pato, Mbak Andin, Bu Carmi Demangan Baru, sana sipun beliau, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami,
0: Kamu
4: Ido Martani, Bopo Sunardi Mursari, Bopo Sukab Jai Mogiri, Mbak Ana, campur jengdi
0: campur
4: matur
0: sami-sami sugeng waduh kaget jengdit sampai kaget ya toh nggih pun sembari menunggu kita ke telepon lagi halo nggih pun teleponnya nanti dulu ada Mbah Hijem nggih monggo
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jengdit,
0: suko
5: sami suko, panjenengan suko, keluarga suko, sedoyo sami suko. Niki Mbah Hijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken suko sami suko. Lagune nderek ingkang sampun sumawis mawon sedoyo sae. Badhe kentun-kentun, kentune kagem. Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun. Bu Tarmi, Pak Azhari, Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, terus Bu Yayu, saya Bu Yayu, Pak Sagio, Pak Dipaimin, nonton yang gua, Prayoginipun kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Sugeng santen, sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Ijem, Pak Tupar.
6: Suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka sugeng santen cengdit, Bu Guru cengdit nirator salam kagem Putu Ijo Buah Kianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati. Putarmi Bunanik Bajuri Bumi Sarti Kamungah Lekono Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbulawen Lajeng Pak Sarjio Pak Sawiyo Pak Supoyo Pak Suwardi Nengahan Lajeng wonten malih Pak Gun Mayongan Lajeng wonten malih Iku Mbok Karno Gresik Romo 7 Sekeluarga Romo Ajingan Dieno Romo khusus keluarga sampun nggih kirukon werdo Mbah Neglendi Pak Rimbang Mas Rian Kembar Mas Masipul Mas Mamade saenipun kagem sedaya kemawon kagem jenglit suweng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kuntur ngatos-atos kula sakare nderek mawon matur nuwun
0: sami-sami. Berikutnya ada Romo Sunarto Hendro Sugeng Sonte menika Romo Narto Hendro saking Bekasi Jabar atur salam kesugengan soho karahayun kagem Bapak Haji Ngadiono Mbah Noyo Pak Tupar Pak Ruslan Pak Sunadi Mursari Bapak Sarjio Pak Pur Keteng Rejo Mas Yudi Kweni Mas Adi Boncosari Ibu Betari Umo Bu Dwi Jo Bu Idianingsih Mbak Andin Mbak Kristin Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Yono, Bapak Weningki Joko Bodo, Mbah Jadi, Eyang Sasmito Murti, Ibu Misrandani, Bu Nani Bajuri Gamping, Mbak Yeni Patuk, Mbak Kanaya Bantel,

Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Kirukun Wodo, Kikumbu Karno, Kijoko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ari Boncesari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damasus, Pak Sarjio, Pak Sumersteo, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Kilas, Matenun. Jadi, setelah itu kita ke lagu dulu yang banyak dipilih, monggo.

kula Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Hari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Promoter Inglori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Su Tresno Budaya Maturun Sangat Panjenengan Tansanya Wiji Sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta. Saat menika monggo di sesi berikutnya ini Jengdit mau bacakan juga ini yang sudah gabung di WhatsApp. Terima kasih sekali. Lagunya yang bisa dipilih ada Romo Ono Maling, ada Tresno, ada Oplosan. Nanti bisa gabung di 0274552219. Ada Bunda Nik Bajuri Sugeng Sonten menikongi Fau Sampun Romo Yuwono Wontering Danu Rejen. Terima kasih. Kinton salam kagem Ki Joko Bodo Wajangan, Ki Rukun Werdo, Budu Ijo, Bu Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanuasi, Mbah Noyo, Kirsi Seto, Setyo Masyanto, Ki Kumbu Karno, Yang Sasmito, Mas Rian Peyek, kemudian lagi Bandung-Bandungoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngantiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wanhaga, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayer, Mbah Mus Tanjung Pinang, lan Pak Sumar. Kagem setia pendengar Pro 4 RRI Yogyakarta wonten pun di papan Sugeng Laras kagem menyiar Sugeng Makaryo. Pak Damaskus, Mbak Sugeng Sonten, salam sehat. Lagu ini pun derek bonceng kemawon. Penting kena nggo konco tunggu kupuk sinambi ngopi. Salamipun kagem Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Pak Kastiono, Pulawen, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Untung, Pak Tujo Subagio sekalian, Mbak Suro, Mas Yudi Romo Ngationo, Pak Bambang Sutarno, Bu Yayu Kweni, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Bu Pipit, Bu Widaringsih, Mbak Yu Mudo, Budu Ijo, Bu Supriyati, Bu Yanuansi, Bu Mega, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Yeni. Prayogini pun kagem sedaya pamit banget. Kagem Mbak Sugeng tugas lancar rezekini pun. Amin, terima kasih. Kemudian Pak Tumiti.
1: Salam kagem Pak Sudar, Pak Sukabjo, Pak Yono, Pak Sargio, Pak Sumar, Pak Warno sekalian. Lajeng wonten Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, lajeng Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, lajeng wonten Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, lajeng Mbah Man, lajeng Pak Min, lajeng Pak Wir Jujur, lajeng Pak Rungkut, Pak Gono, Pak Glendi, lajeng Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, lajeng Mbah Nono, wonten Pak Nono, lajeng wonten Pak Diartono, sanipun kagem sedaya kemawon.
0: Matur nuwun. Kemudian Mbah Cio, suka sami suka, sugeng sonten jengdit, derek salam, mungkin jenengan ingkang nembe tugas siaran tansa sehat, atur salam kagem Putwi, Jokarang Mojo, Putarmi, kemudian ada Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono, Pak Nadi Mursari, Uki Stoyo Mawon, ingkang mita ngetakan suka sami suka, lagu ini pun derek matur nun, Pak Sudarmono, sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka saking Pak Darmono panembahan badin derek ngregengaken suka sami suka lagunipun derek ingkang sampun cumawis kirim dumateng ingkang sami mitangetaken matur nuwun jengdit. Assalamualaikum suka sami suka sugeng sonten jengdit badin derek kinten-kinten kagem Bunda Wagianti, Mbah Ijem, Mbah Noyo, Bu Yayu, Pak Sagio, Pak Depaimin, Bu Twijo, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Mas Rian, Pak Tupar, lan sedaya kemawon lagunipun derek mawon matur nuwun wekdalipun kagem jengdit sugeng tugas sehat selalu jeng. Amin. Yang mau telepon dibuka teleponnya. Suko sami suko saking Pak Minarso Kopek Pundong ajeng kirim lagu derek sekedap nggih yang telepon. Kemudian derek mawon Pak Sagio jalan sama Mbah Suro Trisik, Bu Yayu jalan Paris, Bu Twijo Karang Mojo, Pak Sutoyo Kadilaria, Bu Agianti Wareng matur nuwun saking Pak Minarso. Halo sugeng sonten.
2: Sugeng sonten, suko sami suko. Sedaya samiku suka jengdin nggih suka.
0: Enje, kerin-kerin.
2: Angger nembe wangsul.
0: Saking pundi?
2: Nggih biasa golek menir.
0: Golek menir, beras nggih menir iku nggih.
2: Terus mampir golek rambak.
0: Golek rambak wonten pundi?
2: Wonten tlatah Gamping sak kulon UMJ.
0: Ngoten, Je.
2: Tembange napa jeng?
0: Tembangipun onten Romo Ono Maling Tresno Oplosan.
2: Oh, nggih, nderek. Nggih, salam mawon.
0: Monggo.
2: Kagem Eyang Duwijo, Mbah Noyo, Pak Sakirman, Mbak Pipit.
3: Sugeng santen.
0: Wih, aduh, dicariin ya Momo kemana aja toh?
2: Ditanya
0: kok diem aja. Ditanya ya jawab.
2: Iya, wonten Mbah Pak Sumar, Tendayu, Pak Tono, Pak Yono, Ki Joko Budu, Ibu Yayu, Pak Sagio, Mas Rian Yumudo, Mas Ipul, Ibu Wagianti, kembaran kula sing teng jujuran kulon. Sami persis asmane.
0: Sinten, Mbah Man?
2: Mboten, Pak Dipaimin ki anteng jujuran.
0: Oh, sami.
2: Nggih, Kang Min nika wonten Kang Min nika Sarimin nika jujuran kulon sing kidul Pak Paimin kian sambal bantit. Nggih wonten Pak Sakirman kuwo, Mbah Dendi, Mbah Man, Mbah Min, Mbah Ijem, Pak Bambang Sutano, wonten Kang Gilas, Pak Puji Graiso, wonten Rukun Werda Rama Tujo Subagyo Rama Ngadiono Pak Yanto Prayogine kagem sedaya kemawon.
0: Noten.
2: Kagem cendhit wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Kemudian halo Sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
1: Kula suka, Mbak. Dengkit suka, pulon di suka. Sedaya, sami suka.
0: Sami suka, monggo.
1: Kula sing nomor setunggal ni kuaru.
0: Romo, ono maling.
1: Romo, nge.
0: Cih.
1: Salam, ye.
0: Cih.
1: Kakak Pati Pemen, Os, Geng Sonten. Ki Joko Budu, Ki Kombo Karno, Mbah Mus. Wonten niku, Putu Ijo, Bu Wagianti, Bu Sukati, Pak. Mbah Noyo
0: nggih.
1: Mbah Suro wonten Pak Pujo sebagian sekalian Pak Ngadiono sekalian lajeng Pak Widodo Yusiru Pak Tumidi wonten niku Bu Sartika Bu Sri Bonagung Yumudo Marian Mas Ipul Prayoginipun nggih. Oh Bu Yayu kalih nika Bu Sri Utami lan sedaya kemawon. Ngeten nggih, Bu Guru. Sugeng aturaken matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian halo Sugeng Sonten.
4: Sugeng Sonten,
0: Sugeng
4: Sami
5: Suko. Kemudian halo Sugeng Sonten.
0: Halo. Mbah Mus nini anu nggih napa dobel suantere jeng di diem soalnya dengerin suaranya sendiri
4: napa
0: Mbah Mus diem karena jeng di diem iya toh
4: dile nggih dile nggih pon salam sekedhik mawon kangge Rama Yuwana Marta Tiarjo Rama Tujo Subagyo Rama Haji Ngadiono wonten Bu Dwijo Eka, Bu Wagianti, Bu Yanuase, wonten Pak Rimbang nggih,
0: wonten
4: Bu Supriyati, wonten Bu Jumira, wonten Mbak dan Mbah Mus Mujiono kembaran niku.
0: Duh terputus Mbah Mus. Nggih, sepertinya sudah mau mepet waktunya Jengdit bacain dulu Pak Asyari. Sugeng sonten suka sami suka Jengdit Bapak Asyari mantingan. Nyuwun lagu nomor setunggal. Oh, berarti rema-rema-rema ana maling. Ngeteri nggih ta? Kantor salam kagum. Kok ya Jengdit nyanyi. Maafkan kalau blerung nggih. Kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Ayu Keni, Bu Salamah, Yu Sirup, Mami Sartika lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Ingkang baken pokoknya bahagia nggih. Suka sami suka saking Pak R Sikit Panjatan. Salam kagem Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Ponagung, Bu Andri Sdowo, Bu Salamah, Bu Salima. Terima kasih. Sutresna budaya matur nuwun sangat yang sudah nyawiji dari tadi. Pokoknya yang sudah mantau terus bersama Jengdit engkang bahkan sesarengan suka sami suka meniko hatinya tambah bahagia bunga dan Sutresna Budaya meniko di Yogyakarta banyak sekali kegiatan agenda budaya besok di tanggal 3 Oktober tepatnya besok pagi di sepanjang Malioboro mulai dari Jengdit mau bilang mana ya masuk menika gitu dari arah utara lah ya. Jadi mobil dari mana yang ngapunten itu nanti hingga titik nol sudah banyak agenda, ada dari dinas kebudayaan, dari kementerian. Kalau dinas kebudayaan nanti ada satu sinau belajar bersama-sama mengenai kebudayaan yang ada di Yogyakarta, mulai dari batik, kombatik ngapunten, nulis aksara Jawa, nari, gamel dan lain sebagainya. Ada 10 atraksi. Kemudian Sutresna Budaya itu nanti dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 begitu nggih, kalau di Setu Sinau bersama dengan Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta. Ada juga batik di Malioboro. Tak hanya itu Sutresna Budaya, nanti akan ada karena kita juga menyongsong hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270, menika nanti ada Rumaket. Napa Rumaket? Juga digelar oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta, ruang masyarakat ketemu. Judulnya ada Hageganti, dari tanggal 4 Oktober menjadi pembukaan hingga tanggal 10 Oktober 2026 di Taman Pintar Yogyakarta. Nah, Sutresna Budaya, kegiatan tersebut nantinya untuk di tanggal 7 Oktober dari pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta ini menggelar Wayang Jogja Night Carnival. Kalau dulu biasanya di Tugu Yogyakarta, kali ini di titik 0 km Yogyakarta. Aduh, sudah tak sabar. Monggo kagem panjenengan nanti bisa bersama-sama untuk menyaksikan mulai dari sore hingga nanti malam begitu nggih, ada kegiatan-kegiatan yang mengiringi Wayang Jogja Night Carnival. Sumonggo kalau mau bergabung. Sutresna Budaya, kula Andita Rizkia pamit rumiyin, samangke kita lanjutkan lagi dengan program lainnya masih bersama kula ngeten nggih ngantos pukul 19.00. Sekarang kagem menutup, suka sami suka, Romo Ono Maling. Sugeng santen, matur nuwun.

kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pembentukan sekolah prakeluarga sebagai upaya memperkuat kesiapan calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Program tersebut dinilai penting untuk membekali masyarakat dengan pemahaman mengenai pengasuhan anak, kesehatan mental, dan relasi keluarga yang sehat. Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta RB Dwi Wahyu mengatakan pendidikan keluarga seharusnya tidak baru diberikan setelah seseorang menikah. Menurutnya, pemahaman mengenai kehidupan keluarga perlu diperoleh sejak sebelum membangun rumah tangga agar pasangan lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang muncul di kemudian hari. Beralih ke informasi lain, Kepala Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi UGM Diana Setiawati mengatakan bahwa generasi emas tidak akan terwujud tanpa perencanaan yang matang sejak sekarang. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Ia menambahkan penguatan keluarga perlu menjadi perhatian serius karena masih banyak persoalan sosial yang berakar dari lingkungan rumah tangga. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno Budaya. Sonten menika sesarengan wonten siraman rohani Islam. Sonten menika sampun terhubung bersama dengan Ustadz Nur Ahmad melalui line telepon kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz Nur Ahmad terus pundi pawartos sinten menika?
2: Alhamdulillah sehat alafiat.
1: Alhamdulillah. Tema menika babakan menapa Ustadz?
2: Lajengaken babakan sing menika njagi awak sarira saking rubita nirsambikala.
1: Ngoten, nggih, sumangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsyaina ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah warda'a wa inaya wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu isani ila yaumidin amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم

dikin al ayah. Poro pami danget ingkang tansah dan tersenani dene Allah Subhanahu wa taala, poro penggemar, poro keluarga ageng di RRI Pruskawan Yogyakarta ingkang insyaallah tansah dan rahmati dening Gusti Allah. Syukur alhamdulillah kula lan panjenengan wonten ing titiwanci punika estu-estu tasih kaparingan sehat alafiat, tansah kaparingan kelonggaran kelodangan kagem sareng-sareng ngudi ilmi-ilmi iman wonten ing sonten punika. Estu sedaya menika nggih awit tandha tresnane Gusti Allah dhateng kula panjenengan. Kanti tresnani pun Allah menika estu kula lan panjenengan sedaya samangkih dipun angkat derajatipun sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam Allah mugi kanjeng dumateng junjungan Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumangga kula panjenengan dados ewonipun umat Kanjeng Nabi nggih kanthi ikhtiar sakpol kemampuan nderekake wonten ing tatah panggesangan insyaallah samangke kula panjenengan angsal pitulungan syafaat wonten ing yaumil kiamah dipun tebakaken saking azab lan dipun tebakaken surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pamidhanget rahimakumullah ingkang tansah den mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sumangga sareng-sareng wonten ing sonten punika ngindak-indakaken keimanan takwanipun dhateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dikanti jagi awak sariro, jagi awak kiambak kula panjenengan kiambak lan ugi dateng keluarga saking nih robito nirsang diskolo saking sedaya bubaya tentu kemawon babakan menika estu-estu kula panjenengan nih boten ngarem-arem angsal sami kolo anangin supaya sudah pun dipun tebakan angsal keselamatan. Nah sehingga sepindah gitu supaya kula panjenengan sakit daki awak sariro saking rubito nirsami kolo nih namung sepindah nyenyuan dateng arsani pun Allah amargi masya Allah la kuwata illa billah gitu. Sedaya wonten ing alam donya menika, sedaya menika nggih amargi ketentuanipun Allah Subhanahu wa taala lan paring kekiatan Allah paring kekiatan dhateng kula panjenengan. Nah, sehingga nalikanipun kula panjenengan nyuwun supados dipun tebihaken saking upaya, ugi nyuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sepindah kita nyuwunkan di doa, gitu. Doa supados menika kenikmatan iman Islam boten ical. Nyuwun teksa dateng Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Supados keselamatan kesehatan menika boten beribah. Lan ugi nyuwun teksa dateng Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Saking bebaya ingkang dumuginipun kadang dada boten dipun rencana lanyuan perlindungan saking Allah saking sedaya perkawis ingkang nyebabaken nggih menika dukanipun Allah Subhanahu wa taala. Satunggalipun hadis Kanjeng Nabiullah Muhammad sallam ingkang musrastu anjing menika Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa a'udzu bika wa tawakkuli afiatika wa buja'ati nikmatika wa jami'a sakhatika. Allahumma ya Allah do Gusti Allah a'udzu bika kula nyuwun reksa dhateng paduka min zawali nikmati
saking icalipun nikmat-nikmat ingkang sampun paduka paringaken dhateng kula. Wa tawahuli afiatika. Lan nyuwun reksa dhateng kesehatan keselamatan ingkang sampun paduka paringaken dhateng kula. Wa fujaati nikmatika. Duh Gusti Allah, kula nyuwun reksa saking bebendu bencana ingkang nyadak dugini pun lan ugi wajamia sakotika lan nyuwun reksa saking sedaya perkawis babakan ingkang saged nyebabaken murkanipun paduka amika. Nah, menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasakan nyuwun dateng kenikmatan hidayah ingkang sampun kaparingaken dhateng kula panjenengan supados mboten ical. Nah, saengga sedaya kesan Allah saya nikmat iman, Islam, kula panjenengan diparingi kegiatan kagem damel saya ihsan, gitu. Menika dipun reksa, dipun jagi, gitu. Supados mboten ical. Kalebet kesehatan keselamatan, gitu. Sehat, nek pun sehat kagem ibadah. Saya ngecek kalau apa panggilan ingin ulan ngacing kita aturaken gitu. Sak jati ini wong sehat iku wong sing gelem makarya obah ibadah sanajan loro gitu. Napa malih nek sehat aniku harus niku tiang ingkang bagas waras sehat. Jadi tiang ingkang sehat bagas waras menika tiang ingkang nggih purun makarya purun obah ibadah sanajan awake niku lara. Gitu. Napa malih nek sehat mboten lara saya semangat. Saya tekun. Kosok wangsulipun. Wong lara sak jadine ya iku wong sing boten purun makarya, boten purun obah ibadah, sanajan sehat. Apa meneh nek ora sehat loro. Dados wong loro nika sak temene wong sing ra purun obah makarya, boten purun obah ibadah, nggih sanajan awake sehat. Napa meneh nek awake boten sehat? Wah niku dadah saya le buatan ubah buatan ibadah. Para pamindang rahmatullah yang tancah dan akan dini Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Rasulullah menikah saben dinten ugi ngadai ramalan ngadai amalan buatan ramalan deh. Amalan ingat dipun amalakan supados menikah dipun tebihakan saking nih nisani kolok gitu. Menikah salah tinggalipun hadis, gitu. An Aban ibni Utsman, qala sami tu Utsman ibnu Affan, radhiyallahu anhu, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulla yaumin, wa masai kulla lailin, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwa sami'ul alim sama samarat fayadurruhu syai'un. Rawahu Tirmidzi di kitab Dawa'id Mabitan Bintan Doa. Saking Aban Ibnu Utsman dheweke paring pangandikan aku wis krungu Utsman itu Affan radhiyallahu muga-muga Allah paring ridho anhu maring Utsman bin Affan yaqulu Utsman maring pangandikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring sabda ma min abdin yaqulu gitu. Ora eneng saben-saben kawula hamba nyuwun berdoa gitu. Boten wonten saben dinten menika ingkang
berdoa utawi nyuwun bisa akhir kuliyamin ing dalem wekdal enjang wa masain kulilain lan saben wekdal sonten. Bismillahi kelawan nyebut asma Allahi Allah alladzi dewe Allah dat la ikula yadzuru ora paring madharat ngisapa Allah ma'asmihi kelawan sulawan sumertane asma Allah syai'un sawiji-wiji fil ardi ana ing dalem bumi panggesangan wala fis samai lan ana ing boten wonten paring madharat ana ing langit wa huwa sami'ul alim lan dheweke Gusti Allah iku maha pamidhanget lan ugi maha pangertosi. Salasa marot. Nah, ucapan bismillahilladzi la yadurru ma fis ardi wa sama'i wa sana'i menika menika amalaken saben dinten enjang lan sore cacahipun menika tigang napa tigang ambalan. Fayadurruhu mongko kanthi wawasan menika boten napa menika nuwahaken bahaya utawi nebihaken saking sedaya bebahaya sawiji-wiji sae menika saking langit utawi saking bumi. Nah, para pamidhanget rahimakumullah, menika asring kula panjenengan midhanget gitu. Ananging menika kirang dipun amalaken. Nah, sehingga sumangga nalikanipun kula panjenengan menika nggadahi kepinginan rem-rem nggih den tebihaken saking mirsami kala jagi awak menika Rasulullah ajaraken amalan menika gitu gampil namung pendek gitu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sangfil ardi wala bisamai wa huwa sami'ul alim. Kaping tiga ambalanipun ikhlas krana Allah nyebat krana asmanipun Allah boten raket paring bahaya saking napa mawon gitu. Nate menika gitu sahabat Nabi Khalid bin Walid gitu nalikanipun midhanget napa pangendhalipun Kanjeng Nabi menika amargi inggih keyakinan kepercayaan sahabat menika masya Allah gitu kados-kados boten terhalang napa sik diaturaken dening Kanjeng Nabi menika lajeng menika napa menika kanthi waosan menika kanjenengan maos nggih menika wonten ing racun kaljengking misalipun niku lan menika racun niku jatosipun menika paring madharat gitu bahaya ingkang bahaya gitu. Anangin alikan keyakinan menika menika dadosaken boten paring langgurut menika sehingga semoga menika dipun amalaken supados napa ingkang boten kula panjenengan remenai menika dipun tepihaken saking sedaya bahaya kanthi nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala bahkan alikanipun mbok pilih wonten gegremet ingkang nyokot ya. Gegremet wau mungkin klabang ingkang gak gadahi racun utawi mungkin semut ning semut sing gadahi racun mbok pilih kula panjenengan menika kesupen gitu liru nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis-hadis sanes menika ugi nyebutaken nyuwun perlindungan a'udzu bikalimatillahi tamati misyari mahala. Ya Allah, kula nyuwun reksa dhateng paduka kanthi kalimat ingkang sempurna saking sedaya awonipun sedaya makhluk. Nah niki. Nah, sanggo sumangga estu sing paring kemadharatan, sing paring keselamatan menika nggih Allah Subhanahu wa taala, sehingga ikhtiar kula panjenengan, usaha kula panjenengan menika nggih kanthi nyuwun dhateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Anika, dados kanthi amalan menika lan kula panjenengan gadhah keyakinan, gitu. Nyebat-nyebat asmanipun Allah kalimat-kalimat ingkang agung,
menika saged nuwuhaken napa menika den tebihaken saking saking nirsandi kala utahi rupita nirsandi kala lan ugi para pamitan rahmatullah ingkang insyaallah dinyatakan dening Allah Subhanahu wa taala lan ugi kala wau Rasulullah nyebataken wal fujaati min nikmatika ya lan nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala den tebihaken saking bencana ingkang dadak. Bencana ujian fitnah ingkang menika ujug-ujug dhateng. Menika kan boten dipunremenaken. Nah, saengga kula panjenengan ugi nyuwun raksa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sasampunipun nyuwun raksa lajeng kula panjenengan ugi nalikanipun gadah sifat gitu. Wonten menika wonten sifat akhlak ingkang sae, sifat jujur. Gitu. Menika ugi saged nebihaken saking napa menika kebinasaan, saking fujaah, saking bencana. Gitu. Nah, nalikanipun kathah tiyang menika pun sami dusta. Dusta napa mulih dhateng Allah, dhateng Rasule, dhateng sesami tiyang mukmin. Dan menika ndadosaken nuwuhaken bencana boten selamat. Sehingga kanthi sifat jujur, nggadhahi sifat jujur, menika estu saged nebihaken menika rupita nirsani kala ujaah ingkang dadak. Gitu. Sehingga asidku kejujuran, gitu. Menika estu-estu ndadosaken pondasi asas bangunan agami. Gitu. Dados agami kula panjenengan syariat menika badhe tegak tiang-tiangipun, tiang-tiang agami, cagak-cagakipun agami yen umate wau sami jujur. Gitu. Lan ugi jujur menika dadosaken tiang bentengipun keyakinan. Gitu. Kanthi jujur menika Masya Allah. Gitu. Gadai kawibawan, gadai kehormatan, lansak panunggalan. Lan ugi jujur menika ndadosaken derajatipun derajat ingkang inggil kados derajat kenabian. Gitu. Ingkang kula panjenengan sampun mangertosi derajat kenabian menika derajat ingkang inggil ing antarisun makhluk. Gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menika ndhawuhaken dhateng kula panjenengan supados kula panjenengan menika bergabung bergaul sumertane tiang-tiang ingkang sithik, tiang-tiang ingkang leres, tiang-tiang ingkang jujur. Gitu. Menika wonten ing surah Taubah ayat 19. Gitu.

ذلك الفوز العظيم sehingga yang mengkono ndadekake kabedan ingkang agung. Nah, menika estu-estu para wadanget sehingga semoga teng dunya menika jujur insyaallah menika ndadosaken dalan ingkang paling telak menuju surga, ndadosaken sebab ketenangan jiwa lan ugi ndadosaken kecintaan Allah Subhanahu wa taala lan ugi saged ndadosaken keselamatan kula panjenengan nebihaken saking bebaya saya menika ingkang dasar utawi boten ingkang dadak lan ugi ingkang kabungasan kanthi jujur menika insyaallah ndadosaken keberkahan fitni wal akhirah. Mbok bilih mekaten mawon ingkang saged kita teraken mugi-mugi kanthi sekedhik amalan saged menika itu njagi awak kula panjenengan saking rubita nirsami kala saya bahaya ingkang wonten ing donya panggesangan lan ugi napa malih wonten ing akhirat samangke. Aqulu qali hadza astaghfirullah lazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rumah tenar inglori budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutas nubudoyo. Sumonggo kita pita ngetakan sesarangan kumandang azan maghrib kagem panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sutisno Budoyo, Kumandang Azan Maghrib untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

jangan ragu untuk berbuat baik, karena setiap kebaikan yang kita berikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi,

Sutresna Budaya semoga kita bisa ngetakan sesarian sesarengan serial Ringgit Purwo. Sutresna Budaya sesarengan panjenengan sedaya subuh wonten 106,6 FM utawi RR Digital saged mitangetaken menika serial Ringgit Purwo dalengipun Ki Budi Sutowiyoso lakonipun Darmane Satrio seri 7 kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

sliramu ngadhep marang puniyang kok katon tawan-tawan tangis. Sawise sawetara wektu tak upakara sliramu nandhang tatu kang abot. Kebasan gosong jajamu gosong nganti saranduning badanmu. Sawise tak usadani keporo anggonku ngusadani, aku uga nglintirke aji narantaka sing tak darbeki marang sliramu Mas Putu. Ning kenapa Mas Putu ora rumangsa seneng nanging malah

dadi sarjuning penggalih Mas Putu. Ojo mung mendel wae Mas Putu. Tak aturi matur apa anane. Yen pancen eyangmu iki luput dumuken. Ana ngendi lupute eyangmu? Eyangmu mesti bakal ndodo keluputan. Nanging yen Mas Putu mung tansah mendel wae. Apa maneh malah netesake waspa bumi iki bisa dadi sangar. Mergo Mas Putu kuwi jejering satriya, tomo satriya kusuma rembesing madu. Yen nganti netesake waspa, duh. Dadi sangar bumi iki Mas Putu.

0: wonten ginanipun kula tumitah wonten ing madya wada. Atasipun kula badhe asok buru bekti dharma bekti dumateng para pepundhening pendhawa. Nanging mengsah Kakang Dursala kemawon kula kawon ya. Mas Putu Gatotkaca. Yen dudu putune Resi Seta, kowe kena nangis. Ning Mas Putu ki putuku sing tak tresnani. Aku ngerti yen Mas Putu mentas wae Pancakara marang si Dursala kang duweni Aji Candra Wirayang. Mula Mas Putu kejaba tak usadani uga tak paringi Aji Narantaka.
1: Inggih ya

pamikire Mas Putu Gadut Kaca. Aji Narantaka kuwi ora mung sabaene ditamakke gunung jugruk segoro asat. Mula enggalo budal mung welingi yang sak suwene 40 dina 40 bengi.

Saku sagah ya. Sing kaping loro sak durunge ngadepi mungsuhmu ya Dursala nglakonana topong rame. Topong rame meniku wates bundi ya. Topong rame kuwi nggawa sound system nang prapatan. Nah, kuwi jenenge topong rame. Yang menika kekujengan. Pun badhe subuh kok malah kekujengan. Ora apa-apa. Iki bakal tumuring wahyu ki nang kene iki. Nang Sukoharjo iki mulo dinteni ora apa-apa. Injih ya. Wis mengkono sing dadi welingmu enggal budal. Adepono Senopati ning Ngesina ya si Dursala. Ya Mas Putu, inggih yang matur sembah nuwun. Kula tumuli nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu yang iya pangestuku mawantu-wantu Mas Putu.

0: nganggo HP. Gatot Kaca.
1: Kula
0: anggonku goleki sliramu kuwi bebasan kinjeng tanpa soco numbuk bentus. Ana papan iki jebul iso ketemu marang sira Gatot Kaca.
1: Iya. Kula menika dipun usadani dening Yang Seta.
0: Oh, Eyang Wing Pertapan Suhini
1: injih. Lan kula malah keporo dipun paringi aji Narantaka dening Yang Seta.
0: Weh lah dalah. Pancen bejo kemayangan uripmu Gatot Kaca. Malah durung meneh iki ana tumbuk bejamu meneh.
1: Wonten menapa?
0: Iki ana wanudya kang aranane Ndang Sempani kang kepengin suwita marang sliramu.
1: Sinten lho?
0: Ndang Sempani iki kepengin suwita marang Gatut Kaca.
1: Suwita atus pundi?
0: Wah, jan radong. Suwita iki ya pengin dadi. Kita iki ya cah gedhe, ya to ya. Ayo wira ya. Kepengin disuwitani. Piye nggir Gatut Kaca?

parang nagigaling. Wo prabu. Yun ba ngapunten. Wo prabu Bathara Kresna menika badhe nyobi dumateng Gatut Kaca menapa dados pundi? Nyoba piye to? Kula menika mboten dipun keparengaken. Cecaketan Kepok Singgol kalian wanita.

menawi menika mila sampun dados kersanipun Raden Kadut kanca kula namung sendika lah dalah ya. Aku malah ora tegel nyawang kahanan iki ya. Pangsa borong Kadut kanca.

Raden Danubaja tumuli mantep kaji loron toko Estring Galiarso nyirnaken indang sempani lain bawanipun indang sempani setunggaling wanita saking pertapan ikan muskawala salgiring guno kasantikan aji joyo kawijayan mata kaji lembu sekilan astanipun Raden Gatotkaca secengkang kewala datan bisa grayang anggane ndang sempani kagiyat Raden Gatotkaca.

为谁受得到输了，输了会抓。Is there a way? Mono Tivo kan paring pitulungan manaku kakang Dursala. Wah. Yo. Nek kowe wingi sih diparingi nyawa, saiki mungsuh kakangmu wis kowe mesti bakal tumbuh.

dhuwur sapa soy Werkudara kowe sapa ah aku pepatih saka Giri Kadasar belakno patine sinuhun Prabu Kala Rumbyana

aku njaluk urip berputoro. Aku njaluk urip anakku sih cilik-cilik. Aduh. Ini urip. Aduh, tipe sekoro. Buang.

So Tresna Budaya cekap semantan kiaran serial Ringgit Purwo. Dalangipun sesarengan Ki Budi Sutawiyoso, lakonipun Darmani Satrio seri pitu. Matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sesarengan perompat RRI. Ngeri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

Hingga sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

pawartos wanci jam pitun dalu. Sutresno Putoyo, Polres Bantul ngawontenaken bazar sembako gerakan pangan murah utawi GPM ingkang mapan wonten ing pelataran kantor Mapolres Bantul. Bazar menika kaadani minangka salah setunggaling kupiyo kagem paring pambiyantu tumrap warga masyarakat supados saged pikantuk rerekan sembako ingkang murah. Pawartos salajengipun Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Bapak Stefanus Andrianto Pasap nratelaken. Pilih fasilitas kesehatan wonten ing Gunung Kidul kedah nyawisaken pelayanan prima dumateng para pasien Jaminan Kesehatan Nasional utawi JKN. Pelayanan menika kedah kacawisaken kanthi pelayanan ingkang sae, gampil dipun akses lan kedah jumbuh kalian menapa ingkang dipun petahaken dening warga masyarakat. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Benteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perumater RRI Ngelodipute Jawi, suara budaya Jogja, Sutas Nombutoyo, Wateri Sejenak Kenangan Bersama. Kali ini, Tasya Sarangkaya Kulandi Tariskia, kita akan membahas dan juga mendengarkan lagu-lagu dari Dimas Tejo.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan ya hamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Papa to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Neng endi, Kang?
1: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP.
1: Heh,
0: kaya aku iki.
1: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Sumatera Selatan. Rumah Adat Sumatera Selatan dikenal dengan nama Limas. Desain rumah adat Provinsi Sumatera Selatan diketahui berasal dari bentuk atapnya yang menyerupai piramida terpenggal atau limasan. Rumah ini berstruktur rumah panggung berdiri di atas tiang besar. Tiang rumah limas ini memiliki jumlah 32 buah atau kelipatannya. Biasanya terbuat dari bahan dasar kayu ulen yang terkenal tahan lapuk. Untuk menaiki rumah limas, ada dua tangga yang lokasinya berada di kiri dan kanan rumah. Kedua tangga tersebut akan mengantarkan kita ke teras yang dikelilingi oleh pagar kayu yang disebut dengan tenggalung. Pagar kayu keliling tersebut dilengkapi dengan berbagai macam ukiran bermotif flora yang bisa meningkatkan nilai estetika pada rumah adat limas. Di masa lampau, rumah adat limas ini juga berfungsi sebagai tempat hunian bagi masyarakat suku Palembang. Pada bagian depan, ada jogan, gegajah, ruang kerja, dan amben. Keseluruhan ruangan tersebut menjadi ruangan utama ketika pemilik rumah menggelar sebuah acara, seperti halnya upacara adat, hajat, dan lainnya. Rumah limas dibangun dengan menghadap ke arah timur dan barat. Aturan tersebut berlaku karena suku Palembang menganut sebuah falsafat, yaitu Matuari Edop, Matuari Mati, yang artinya adalah matahari terbit dan matahari terbenam. Falsafah tersebut mempunyai nilai filosofi bahwa masyarakat Palembang harus secara proporsional dalam mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara.

mengenal permainan Suda Manda atau Engklek. Di daerah Boyolali, permainan ini sering disebut bro. Permainan dilakukan oleh 3-5 orang, menggunakan gancu atau pecahan genting, dimainkan sesuai dengan bidangnya. Pemain melempar gancu ke dalam kotaan bidang, lalu berjalan menggunakan satu kaki atau engklek. Pemain deprok apabila berada di tempat yang dianjurkan untuk deprok. Pemain kembali engklek kemudian mengambil gancu. Ulangi permainan tersebut sampai akhir. Setelah berhasil menempati semua kotakan, pemain berjalan dengan mata tertutup untuk mencari gancunya sendiri. Kalau saat berjalan pemain menginjak garis, berarti permainan diulangi lagi. Setelah gancu berhasil didapatkan, pemain membelakangi bidang kemudian melempar gancu tersebut ke bidang. Setelah dapat, pemain mendapatkan tempat untuk deprok dan tempat itu tidak bisa dijamah oleh pemain lainnya.

Perumahan Tenen Ing Nuri Beteja Wiswara Mudia Jogja. Sudah sambut yang masih wondering skaper. Kita dengarkan juga lagu-lagu dari Dimas Tejo Meniko Kelawau. Dimas Tejo kolaborasi kalian Elisa Orcharus Rabakal Muntir kata giniku. Lansam mereka semoga kita bisa ngatakan rampung wurung kalian TKW Sugeng. Mita ngatakan

Perumpat RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutesno Budoyo, Kulanita Rizkia, Kedah Pamit Rumien, Saking Skaper, Samangki Tipuan Lajang Agar Male, Sesarengan Mas Miss Kampa Budi. Lansamaniku semoga kita bisa ngatakan sesarengan Bangun Deso, Babakan Sabun Eko Enzim dari Buah Delima, Sesarengan Mas Semi Prabowo. Kulanita Rizkia, Pamit Rumien, Sugeng Dalu, Lan Matur Nuwun.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sugeng dalu satresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing atur giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah manggih karaharjan kawilujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan sabun eco enzim dari buah D5. Lan ingkang badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Ibu Siti Farida minangka anggota KTNA Kota Yogyakarta. Lan kula sampun sareng kalian Bu Farida, sugeng dalu Bu Farida.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, sehat-sehat Bu Farida.
1: Alhamdulillah. Jee.
0: Jee. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir di malam hari ini. Tentu nanti bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan ngaten sih Bu. Nah, ini ketika saya membaca topiknya sabun eco enzim ini, saya masih belum punya gambaran Bu nih. Nah, ini mungkin juga Sutresnobudoyo pendengar Bangun saya juga pengen tahu sebetulnya sabun ekoenzim itu seperti apa tuh Bu?
1: Sabun ekoenzim itu kan kita sebelumnya bikin ekoenzim dulu.
0: Oh gitu.
1: Itu sebenarnya juga membantu Mas Jos kota.
0: Oh, ini program dari Pak Wali Kota Yogyakarta, Mas Jos menika.
1: Terus kulit-kulit buah itu kita bikin, kita fermentasi selama 3 bulan. Nah, itu ternyata itu sangat bermanfaat nih untuk tanaman juga bisa. Ternyata saya coba bikin sabun juga apa manfaatnya banyak sekali.
0: Jadi ini menggunakan sisa-sisa dari
1: kulit-kulit buah.
0: Kulit buah. Biasanya kulit buah apa aja Bu yang dipakai?
1: Jeruk, buah naga, pisang, yang lembut-lembut lah gitu.
0: Oh, ya. Jadi kalau kita pengen tanya prosesnya bagaimana Bu pembuatannya yang ekoenzimnya ini dulu?
1: Ekoenzim itu kita bikin itu ada perbandingannya itu terkenal dengan 1:3:10.
0: 1:3:10.
1: Ya, satu-satunya itu kita bisa pakai molase atau gula jawa. Ya, nanti terus yang 3 itu bahan-bahan itu kulit buah yang segar, tidak boleh busuk, tidak boleh berjamur. Jadi kulit buah yang baru. Malah kita bisa itu apa yang bakulotis itu kan malah.
0: Jadi bisa mendapatkan dari situ ya Bu ya.
1: Bisa nggih, malah itu kan juga membantu kita apa ya anu sampah nggih. Sampah organik kita nggih. Nah, itu nanti terus yang 10 itu air.
0: 1:3:10 itu takarannya apa Bu?
1: Yang 1 itu gula jawa itu ditimbang 1 kilo.
0: Oh gitu.
1: Terus kalau 3 itu bahannya berarti kalau apa 3 kilo nge. Terus kalau airnya 10 liter. 10 liter itu kalau bisa jangan memakai air yang anu ya seperti PDMA itu kan ada bahan kimianya. Itu bisa pakai air hujan.
0: Air hujan.
1: Air AC ini, air AC itu bagus banget itu.
0: Karena bikin, air destilasi ya mungkin istilahnya Bu ya.
1: Itu juga bagus sekali. Air
0: jadi
1: sumur.
0: Ada 3 bahan itu. Kemudian proses pembuatannya seperti apa Bu?
1: Itu sudah jadikan satu kita kita tutup, kita peram, tutup ya rapat nggih. Itu selama 3 bulan.
0: Jadi,
1: minimal
0: 3 bulan tidak boleh terbuka sama sekali ya Bu ya.
1: Minimal 3 bulan. Kita buka udah jadi ekoenzim itu.
0: Itu kalau selama 3 bulan itu tidak kemudian misalnya di biasanya di apa Bu? Dipakai galon yang, atau pakai
1: kalau yang anu itu idealnya itu pakai itulah apa yang permukaannya itu lebar supaya kan itu ada gasnya. Jadi kalau permukaan mel kan enggak itu ya mengeluarkan gas yang
0: gitu.
1: Besar. Kalau yang pakai galon-galon itu kan kecil, jadi kita itu harus sehari itu harus buka kan, aduh kosnya besar. Itu selama 1 minggu kita buka tutup sedikit gitu. Nanti sebulan, habis sebulan itu udah aman. Jadi
0: jadi selama 1 bulan pertama itu nanti berapa kali dibuka itu tutupnya?
1: Sehari sekali tuh sampai seminggu. Nanti 2 minggunya itu udah agak anu ya, 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu.
0: Oh begitu.
1: Nanti satu bulan itu udah aman, kita simpan di tempat yang teduh, jangan yang lembab, jadi di tempat biasa aja. Itu udah nanti jadi.
0: Ya, non saya bu, ekoenzim itu ada baunya nggak bu? Kalau mungkin sudah 1 bulan sampai 3 bulan itu?
1: Kalau maunya seperti tape.
0: Oh ya, karena fermentasi ya, ya bu ya. Karena fermentasi itu
1: yang jadi
0: ya.
1: Itu harusnya seperti tape, harum kok. Nggak terus kayak sampah. Kita jangan bayangkan yang sampah. Ekoenzim itu juga bisa untuk sampah, sampah organik yang itu kok kita semprotkan gitu, nanti sampahnya nggak bau tuh.
0: Oh iya iya iya, baik. Jadi setelah jadi ekoenzim ini kan sebetulnya sudah satu barang jadi yang bisa digunakan untuk macam-macam ya bu ya. Misalnya tadi itu untuk mengurangi bau kalau sampah tadi bisa. Apalagi bu?
1: Nah itu saya mencoba untuk membuat sabun.
0: Nah itu bagaimana bu, dari ekoenzim jadi sabun?
1: Ya sabun, saya kan di rumah banyak tanaman delima hitam
0: gitu.
1: Saya pikir untuk apa, saya tuh ya kan delima hitam dimakan juga rasanya itu sepet kecut, nggak begitu enak. Saya bikin sabun itu, ternyata itu manfaatnya. Saya bikin sabun sebelumnya saya kan kalau ekoenzim itu ada F1 F2, nah itu kalau saya tuh lebih mencari amannya, saya bikin F2.
0: Maksudnya, jadi F1 kan dari awal hasil pertama itu F1. Dan
1: saya saring. Terus saring. Saya saring tuh, terus saya kasih delima hitam itu, saya blender, ya udah bikin jadi F2.
0: Jadi dari F1 tadi disaring, kemudian ditambahkan dengan delima hitam. Itu menjadi F2.
1: Ya, F2. Nah, baru saya bikin sabun.
0: Ini satu apa namanya, sesuatu yang ibu dapatkan ilmu dari mana bu?
1: Saya nganu ya. Gimana, saya cari-cari di
0: referensi-referensi
1: mana gimana amannya, supaya kita tuh kalau pakai produk ini tuh muka kan bisa untuk cuci muka ya.
0: Oh gitu.
1: Ya, bisa untuk sabun muka, tidak hanya sabun
0: atau badan ya, tidak hanya badan tapi juga bisa untuk muka. Gitu.
1: Kan kalau ekoenzimnya sendiri kalau dibikin sabun itu bisa untuk antibakteri, anti inflamasi nggih, untuk jerawat-jerawat itu. Nah, tapi kalau ditambah ini delima hitam itu lebih detoknya itu lebih kuat gitu loh. Mencerahkan, jadi bisa agak
0: Gitu ya bu ya. Lebih glowing ya bu ya kalau dipakai. Jadi mungkin juga kulit lebih seger. Kalau untuk muka lebih nanti lebih berseri begitu ya bu ya.
1: Rata gitu, enggak bentang-bentang gitu.
0: Baik. Jadi kalau sudah di F2 tadi berarti sudah siap dipakai bu. Atau melalui proses juga?
1: Ya nanti dibikin sabun lah, seperti sabun itu pakai minyak kelapa. Ya kan kalau sabun itu tetap pakai bahan kimia aja. Ya itu nanti kita bikin itu nanti kita diamkan 20 hari sampai 1 bulan. Kalau sudah jadi, saya kan bikinnya sabun padat nggih. Sabun padat nggih. Itu nanti setelah itu kita bisa pakai.
0: Jadi kalau tadi cari F2 tadi itu mau ditambah dengan zat apa bu kimianya?
1: NaOH ya.
0: NaOH, kira itu nanti kemudian ada takarannya bu ya?
1: Ada takarannya. Gitu, terus nama pakai minyak kelapa sebagai pelembutnya.
0: Minyak kelapa. Untuk minyak kelapanya itu beli produk sudah jadi atau seperti apa bu?
1: Saya beli produk jadi. Terus pakai delima hitam itu enzimnya yang delima hitam itu.
0: Itu prosesnya berapa lama bu tadi?
1: 20 hari baru bisa kita konsumsi, kita pakai gitu loh. Kita akan pakai untuk mandi, untuk
0: itu sudah dalam bentuk bentuk padat atau belum bu?
1: Padat, sudah saya cetak-cetak.
0: Itu sudah kemudian bisa dimanfaatkan, digunakan begitu nggih. Untuk saat ini Bu Farida, hasil dari produk jenengan ini apakah sebatas hanya dipakai sendiri atau sudah mulai kemudian menjadi konsumsi dari orang atau dipakai untuk orang begitu?
1: Iya, udah di anu orang ya, kita getok tular gitu kok.
0: Oh, ngate.
1: Anu bisa dipakai lembu terus kayak seger gitu ya. Jadi yeah, banyak yang itu. Saya sendiri juga terus pakai sendiri.
0: Ini sabunnya itu tetap berbusa apa enggak sih, Bu?
1: Berbusa. Berbusa, berbusa busanya ya? Lembut sekali.
0: Oh, ngate. Nggih.
1: Busanya lembut, jadi apa ya? Kalau di anu tuh enggak licin-licin sekali. Gek. Jadi sekali anu tuh langsung dua kali udah kita udah bersih gitu.
0: Udah bersih gitu, ya. Nggih. Ini juga berarti tadi sudah kemudian diperjualbelikan, Bu, atau apa dijual begitu, Bu?
1: Ya,
0: untuk
1: saya,
0: hasilnya?
1: Iya, saya jual.
0: Nggih.
1: Tapi masih dalam bentuk ya apa ya, di rumah ya.
0: Ya.
1: Saya belum itu ada pameran-pameran saya juga itu.
0: Nggih. Jadi masih usaha rumahan tapi sudah mulai punya pasar sendiri begitu ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Kemudian kalau dari yang pernah memakai itu, Bu, mungkin ada apa testimoni atau ada apa menurut mereka menggunakan setelah menggunakan produk dari
1: setelah
0: Bu?
1: Setelah menggunakan tuh katanya anu badan tuh terasa seger, ringan gitu loh.
0: Oh, ngaten.
1: Ringan, terus muka itu juga kok agak apa itu lebih bersih gitu.
0: Ini kan cukup menarik. Tapi memang kan, Bu, belum dikemas dalam apa dalam kemasannya bagaimana, Bu, kalau untuk ini?
1: Kemasannya itu saya belum itu, packagingnya belum.
0: Oh, belum,
1: belum
0: ya,
1: menemukan packaging-nya yang
0: tepat, yang pas gitu ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Jadi kalau selama ini untuk proses penjualannya?
1: Ya,
0: dibungkus
1: ada dos itu kita
0: ada
1: beli
0: dos
1: di anu tau
0: udah sudah jadi itu ya. Oke. Dan itu sudah untuk saat ini sudah cukup seperti itu ya, Bu, ya. Mungkin nanti dalam kedepannya bisa kemudian apa packagingnya lebih bagus lagi
1: juga,
0: begitu. Oke,
1: saya baru nyari produk halalnya tau, soalnya itu kan juga ada anu kimianya jadi saya mencoba untuk bikin produk kalian ya dulu.
0: Ini kan kalau sudah produk itu kan kemudian kalau untuk mendapatkan legalitas kan juga harus ada prosesnya, Bu. Apakah juga Bu Farida juga seperti itu?
1: Saya juga anu mendaftarkan ini yang pertama itu halal dulu.
0: Oh gitu. Kan mungkin juga nanti ada apa namanya untuk izin-izin yang lain ya, Bu, ya. Itu nanti bisa kemudian sambil proses begitu nggih, Bu. Baik. Ini satu produk yang menarik, kemudian juga bisa menjadi salah satu pilihan dan masyarakat juga bisa membuat sendiri ya, Bu, ya. Ataupun juga kalau misalnya pengen belajar juga bisa ke Bu Farida bisa.
1: Bisa.
0: Kan ini di KTNA, Bu, ya. Di KTNA Kota Yogyakarta. Bu Farida tinggal di mana, Bu?
1: Di Petinggen.
0: Petinggen.
1: Petinggen itu anu ya. Hotel Tentrem itu.
0: Oh, jadi kota juga kota Yogyakarta sudah mepet sama Sleman ya, Bu, ya. Sudah perbatasan ya, Bu, ya.
1: Tetangga nih.
0: Baik, Bu, ini kan satu inovasi dilakukan oleh Bu Farida di KTNA. Kalau Bu Farida sendiri di KTNA sudah lama, Bu, tergabung?
1: Sampun, cuma saya juga lupa itu bersama Mas Panit.
0: Ini sudah cukup lama. Kemudian kalau di KTNA itu apa sih, Bu, yang Ibu dapatkan di
1: kita
0: organisasi?
1: Kita di sana itu ya anu ya, kita kadang ada masukan untuk apa tambah pinter gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Bagi saya tambah pinter ya, ada pelajaran-pelajaran yang mungkin mereka apa yang ngendiko saya dengarkan menyimak itu kok ada masukan-masukan buat saya gitu.
0: Jadi
1: positif ya.
0: Bergabung di KTNA itu bisa ngangsu kawro, bisa mendapatkan banyak ilmu ya, Bu, ya di situ ya, Bu, ya, dan sudah cukup lama. Kalau di KTNA kegiatannya apa, Bu, yang biasa njenengan ikuti?
1: Di KTNA itu ya macam-macam ya, ada pelatihan, ada itu nanti kita pertemuan ya. Nanti kemarin tuh sabun cair yang apa produk kimia sama anu kita bandingkan gitu sama Mas Fani belajar sama Mas Fani juga.
0: Iya. Nggih, ini kan
1: ada pertanian juga. Ilmu pertanian itu saya juga sangat bermanfaat itu untuk anu saya kan hobi tanaman juga, makanya.
0: Tadi kan paling enggak ada delima juga, delima hitam.
1: Iya, delima hitam itu.
0: Baik, Bu, ini selain juga sudah tadi ekoenzim, saya pengen juga ini, Bu, tentang D5 tadi itu, Bu. D5 yang ibu punya ini kan bisa menjadi bahan tadi itu untuk ekonsim, untuk sabun begitu nggih. Untuk delima ini kan buahnya bisa cepat buahnya, Bu.
1: Iya, buahnya itu ya dari peluar gitu sampai tua ya hitam.
0: Iya.
1: Jadi seperti teng grandul kok kaya anu apa ini kok tanamannya pada busuk padahal ya memang hitam kayak gitu.
0: Dan itu kan tidak tergantung musim ya, Bu ya?
1: Enggak. Tergantung kita pupuk kan.
0: Oh, gitu. Jadi tidak tergantung musim, tapi tergantung gimana cara kita untuk merawat ininya ya, Bu ya, supaya tetap berbuah begitu nggih. Karena untuk dikonsumsi mungkin tidak cocok karena agak sepet, tapi bisa digunakan untuk membuat ekoenzim tadi itu nggih. Baik, Bu, terakhir Bu, ini mungkin juga bisa panjenengan sampaikan kepada pendengar begitu nggih. Kalau tertarik untuk membuat ekoenzim ini bagaimana, atau bisa ke tempatnya Ibu gitu?
1: Oh iya, iya. Ya, gimana ini? Mungkin kalau pengen belajar ekoenzim atau turunannya sih, turunannya jadi bisa untuk sabun mandi, sabun cuci cair juga bisa, untuk sabun serbaguna monggo saya dengan sangat terbuka nanti saya nganu. Siapa belajar tempat saya?
0: Di Petinggin ya, Bu ya. Atau bisa gabung di KTNA nanti bisa ketemu ya, Bu, dengan jenengan ya.
1: Atau di KTNA kita KTNA nanti Kota. Bisa apa saling itu.
0: Saling tukar kawruh gitu ya, Bu ya. Baik, Bu Farida terima kasih ini karena waktu kita terbatas begitu. Mungkin di lain waktu bisa kita bahas lagi hal-hal yang menarik lagi yang lain ya, Bu ya. Baik, sersa budaya, cekap semanten, atur kiaran bangun desa menika. Mugi sestu tansah piguna. Sugeng pepisahan, mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudrasno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Dalam menika kula miskam pambuti ngabadi nirakaken panjenengan sedaya wonten ing Rono jenengan dicoro ingkang badhe keterangan tembung kita piyo kali welas dalu. Sampunipun bangun desa mangke katuraken mini drama legenda kalajengaken kalian sakarinipun cing tembang-tembang campursari tabu sawang dalu wonten mi pop Jawi tabu stasiun dalu wonten moncowarno budaya menika nggih rawuh jenengan dicoro ingkang badhe katuraken kagem menawi panjenengan tembung kita bu kali welas dalu sedherekno budaya jaman kita bu walau langkung 3 menit salah jengipun kalau darahkan untuk lingkaran mini drama legenda dalam mereka antara geniran si buku yang pandir.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara, Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Ma, Ma, Ma."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Ma, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Ma. Ma."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Ma? Ma gak bohong kan, Ma?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Oh, baunya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: "Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak, nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak, gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu.

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bagetih. Apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bagetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol, dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: Sutresno Budi Sampun Kapiyarso, mini drama legenda ganti carosi buku yang pandir. Salajengipun modaraken wonten ing giaran Sekar Rinonce.
1: Sekar Rinonce bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Sutresno budaya yang berdeka biarso menika tembang-tembang campur sari nggih. Wonten angin wengi kalian asmorondono mbangun tresno.

0: Ada yang jatuh.
1: Lah, itu kan si Siska. Ayo kita bantuin.
0: Gak mau.
1: Lah, kenapa? Dia kan teman kita.
0: Dia aja sering jelek-jelekin aku.
1: Tapi dia harus kita tolongin. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau begitu, apa bedanya kamu sama dia? Udah, ayo kita bantuin.
2: Kebaikan sejati tidak pernah memilih siapa yang layak ditolong. Merawat persatuan, membangun peradaban bangsa, dimulai dari hati yang tulus.

Saudara senom putri sampun kabiar so menangin wengi kalian asmurondono bangun tresno. Saudara senom putri yo dinten menika dinten Jumat tanggal 2 Oktober. Nah, setiap tanggal 2 Oktober menika Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Ini sebuah momen kagem merayakan warisan budaya ingkang sampun mendunia. Batik yang telah menjadi simbol kebanggaan bangsa kini tidak hanya dihargai di dalam negeri tetapi juga diakui secara internasional sebagai warisan budaya dunia yang berharga. Dan batik bukanlah hanya sekedar pakaian atau motif, melainkan sebuah tradisi yang setara dengan filosofi dan cerita. Catatan sejarah menyebut batik telah ada di Indonesia sejak abad ke-4 dan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Namun teknik membatik yang kita kenal sekarang mulai berkembang pesat di abad 19 di Yogyakarta dan Solo, ya, dua kota yang menjadi pusat seni batik. Awalnya batik lebih banyak digunakan oleh kalangan kerajaan dengan motif yang kaya akan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Nah, di tahun 2009 UNESCO menika mengakui batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan kagem menopongi budaya lisan dan non-bendawi. Pengakuan ini semakin menegaskan betapa pentingnya batik dalam budaya Indonesia dan dunia. Batik bukan hanya menjadi simbol budaya Indonesia, ananging ugi setunggaling karya seni yang dihargai oleh berbagai negara dunia. Bahkan banyak desainer internasional, ya, yang kini memasukkan batik dalam koleksi mereka, memperkenalkan seni tradisional Indonesia ke panggung dunia. Wansul wonten tembangan menika wonten Gambyong Mari Kangen kalian Katresnanku.

0: Aku pokoknya mau tema pentas seni kita tentang kebersamaan.
1: Lebih bagus keberagaman tahu.
0: Maksudmu, ideku gak bagus?
1: Ya gak gitu, tapi kan...
2: Sudah, kok malah pada berantem sih? Namanya musyawarah, ya wajar kita beda pendapat. Tujuannya kan buat menyatukan pikiran. Gimana kalau temanya tentang kebersamaan dalam keberagaman?
0: Ya, boleh juga tuh.
1: Ya, setuju.
3: Musyawarah untuk mufakat.

Sutrisno putus sambun gabiarzo menikonji katresnanku kalian kambiong mari kangen. Sutrisno budoyo. Hari Batik Nasional bukan hanya sekedar perayaan budaya, tapi juga sebagai momentum untuk mengenalkan batik lebih dalam kepada generasi muda. Batik kini sudah tidak lagi dianggap hanya sebagai pakaian adat atau pakaian formal. Banyak anak muda yang mulai tertarik batik dengan gaya yang lebih modern dan kinian. Seiring dengan perkembangan zaman, batik telah bertransformasi menjadi lebih dinamis dan bisa diterima di berbagai kalangan. Tidak hanya pada pakaian resmi, batik kini hadir dalam berbagai produk fashion, dan batik juga menjadi identitas yang semakin banyak dipakai oleh masyarakat, tidak hanya di dalam negeri, juga di luar negeri. Kita bungkasi panggian wonten ing sekali nonceng dalam menika minangka lagu ing kampung kasan wonten Campursariku Kalbu Budaya. Mangge sasampunipun sekare nonce kula wangsul malih rejeki panjenengan wonten ing giaran Mi Pop Jawa.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sugeng dalu, sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Mipop Jawa. Mugi kasarasan kawulujengan ugi kabekas warasan tansah kasaryo kangge panjenengan. Saya panjenengan ingkang dalem menika wonten dalem teoi wonten perjalanan wonten menapa nggih tempat aktivitas. Wonten pun dikemawon ingkang sakit medhangetaken program 4 RRI Yogyakarta. Danu menika kula miskam pambudi ingkang badhe nirangaken panjenengan wonten ing kiraan Mipop Jawa. Tumuju kita pusdoso langkung sekedhik nggih. Ugi nampi kelawan panjenengan wonten 552219 ugi WhatsApp 0895 0144 1066 nggih. Lelakunipun menika wonten katon seji layar tancap dadung muntir lagu ulang tahun kethuk goreng jangkrik genggong mendat mendut ndomblong kelambi lurik mancing pinggir kali langkaling kalian menapa langkaling jih menika lagunipun sumangga ingkang ngersakaken lagon 552219 ugi WhatsApp 0895 0144 1066. Langsung kemawon kula tampi sugeng dalu Mipop Jawa.
2: Dalu Mipop Jawa Mas.
1: Injih monggo monggo injih leres. Napa niki?
2: Miki Layah-layah
1: nggih monggo dipun sekecaken kemawon menapa lagune?
2: Lagune niku jangkrik genggong.
1: Jangkrik genggong agem sinten?
2: Nggih. Kagem Bunda Dwijo.
1: Nggih.
2: Bu Banoyo. Pak Weni, Bu Supriyati, Bu Pakinem, Bu Yanti. Lajeng yang Parno. Ugi Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Diarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono.
1: Nggih.
2: Lajeng Kirukon Werjo, Pak Kasiono Bulawen. Lajeng Mbah Ijem, Mbah Kartika Munga, Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Mantemon, Mbah Mantemate. Nggih, prayoginipun kagem sedaya kemawon.
1: Kagem sedaya kemawon ngaten inggih.
2: Monggo-monggo.
1: Leres inggih, monggo pilih benjang wonten wekdal saged ten Jogja menika wonten peringatan batik nggih wonten Malioboro. Monggo.
2: Nggih.
1: Oh ngaten inggih, monggo
2: inggih.
1: Sami-sami inggih. Sugeng dalu ugi Bu Agianti ingkang wonten waring Wonosari Gunung Kidul ngersakaken jangkrik genggong nggih. Sugeng dalu Mipop Jawa lho kula sida nggih. Salajengipun 552219 utawi 0895 0144 1066. Sugeng dalu Mipop Jawa.
3: Sugeng dalu Mipop Jawa.
1: Monggo njih, pripun
3: kabar diruskan sehat dan keluarga.
1: Alhamdulillah sehat Mbah Yono, sehat njih.
3: Oh sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Kota keluarga sehat.
1: Alhamdulillah remen.
3: Menikah lagune
1: Pop Jawi, menika lagune Pop Jawi wonten katon seje layar tancep dadung muntir lagu ulang tahun gethuk goreng jangkrik genggong mendat mendut ndomblong
3: jangkrik genggong
1: agem sinten
3: kagem
1: nggih
3: Budwijo sugeng dalu
1: nggih
3: lajeng niki wau ra Bu Wagianti to
1: leres sanget
3: nggih sugeng dalu
1: nggih
3: lajeng kagem Butarmi ing Demangan Baru lajeng Bu Pipit Bu Ripon Agung Yumudo Lajeng Pusri utami ing isi Sugeng Dalu. Lajeng kagem Mbah Noyo Sugeng Dalu. Lajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio, Ki Joko Budu, Ki Kombo Karno. Lajeng kagem Mas Saiful Langkung Prayogi, kagem sedaya
1: sedaya kemampuan
3: ngantar ngantar biji gua kentuni sedaya ikut kagem dismiskan sugeng makaryo ngantos paripurno binari ngono kegiatan lancar segini pun dan warga mekaten dismiskan
1: matur
3: luhun
1: sami sami Mbah Yono Wiro Saben matur nuwun sanget sugeng dalu mi pop Jawa.
4: Sugeng dalu mi pop Jawa.
1: Monggo mami sardikan jileres.
4: Nggih, wonten njon ten bayi.
1: Ten bayi mboten mlebet ten bayi niku congdut niki pop Jawa. Wonten ini jangkrik genggong katon seje layar tancep dadung muntir, gethuk goreng mendut.
4: Assalamualaikum.
1: Oh, njenengan agem sinten?
4: Agem iki wae katon ben sinten.
1: Mbah Yono.
4: Mbah Yono, Mbah Noyo. Bu Wijo, adik kula Tutik Surjo Saturi, Mas Rian, Bayak, Mas. Mas Mbak Puji Krahito, Mas Rosa Kem, Mbak Pipit, Mbak Tarmi, Mbak Nanik Bajur, Mas Wawan Haka, Mas Yanto Joyo Yanto, Mas Rian Bayak, Mbak Sri Wikati, Mbak Wikati, terus Mbak Pak Untung, Pak Pariono, terus takem Mbak Sok Tasihono, terus takem Mbak Wikati, takem Mbak Supriyati, Mbak Pipit, Mbak Tarmi, terus takem Mbak Pak Ruslan, Pak Ruslan Tembako, terus takem Pak Untung, Mbak Suro, Pak Karyono, terus Pak Kempi Weneng, terus Pesiseto, terus Pak Mbak Supriyati, terus Pak Mbak Pak Pin, Mbak Pia, Mbak Wardi, Pak Supoyo, Pak Pak Mbak Mus, Mbak Mbak Tan Setoyo Kemawa.
1: Sami-sami Mami Sartika yang ngerasakan mendat-mendun sih. Setunggal maris kali 55-2219 Sugeng Dalu Mi Pop Jawa.
5: Sugeng Dalu Mi Pop Jawa Pak Mis Kampang.
1: Inji Sugeng Dalu Ki Budi terus bundi. Alhamdulillah kalau sehat Budi sehat Inji.
5: Jawa dereng.
1: Lah mriku Jawa dereng, nek mriku pun Jawa nggih mriki. Nggih mpo nenggor sarang-sarang kita serantos sarangan lha nggih.
5: Mangke Kang Senan nggih.
1: Nggih, mbok pilih mangke dalu napa benjang-enjang pun beris.
5: Kan enggal-enggal kemawon kaparingan Jawa.
1: Amin nggih menika
5: nggih. Akrep raosipun.
1: Napa nggih? Mun udan terus jaluk terang, mun terang terus jaluk udan.
5: Layar tancep.
1: Layar tancep agem sinten?
5: Atur salam kagem ingkang kepembennya mau Mbah Yono, Mami Sartika, Nak Ganti, Bukit kagem Romo Heri Sarjono, Dhadik, Kipun Tempan Datang, Romo KFP Prodradi Kutumo, Mbah Bu Yayu, Kweni, Monggo Bu Yayu, kagem Mbah Jiman, Sugendalu, Monggo Lasung Gegono, Dhadik Jiman, Dimas Yudi, Dimas Sido Sumarto, Romo Hadi Ngadiono, Bopo Tumangin, Romo Roslan, Bopo Untung Raharjo, Yang Kong Kamti, Bopo Azari, Yang Rukun Perjo, Mas Gila, Bopo Suwarti Nengan, Mas Yanto Sayekan, Anak Rian, Bopo Damater, Ibu, Bu Salima, Jalan Pleret, Bu Mami Sartika Kolowau, Nak Wadianti, Bik Supriyati, Mbah Noyo, Mbah Tumusupan, Bu Tarmi, Bu Kartiti, Mbah Pipit, Mak Ijem, Bu Jalan Paris, Sugeng Dalu, Diaseng Widianingsih, Bu Sriwi,
1: Ugi
5: Bu Nasi, Ing Sendowo, Sauntawis, Mboten Gegono,
1: Mungkin Tansah Sehat, Leres.
5: Mama, Om, kalian boleh ditujuh. Ugi kagem Bapak Asari, Bapak Suman, Bapak Mudiono, Mbah Suro, Bapak Damageng. Mas Gilas Prayogi kagem
1: sedaya kemawon.
5: Sedaya wonten ing
1: suko sami suko ya ta.
5: Arep kepleset. Arep arep utang.
1: Wonten ing kiren suko sami suko.
5: Wonten ing top Jawa.
1: Oke.
5: Padahal ini paralat top Jawa Pak Nara.
1: Nggih.
5: Ya maklum ta ya.
1: Lah nggih, menawa menapa. Lah nggih. Nggih, matur nuwun ki, monggo-monggo putri nggih. Sugeng dalu ki. Agem ibu tuwi jeng wonten Karang Mojong Gunung Kidul. Lajan acarane yo suka sami suka nggih sonten. Niki nggih suka lagu pop wonten menapa nggih ta. Sugeng dalu puwijaning sih, sugeng dalu pop Jawa nyuwun dipun muteraken lagu katresnanku. Dherekipun kagem Rama Ejiadiono, Rama Narto Endro, Rama Tujuh Subagyo kalian ibu Yayu Weni, Bu Yanuasi, Bu Dwi Jopo Agianti, Bu Nani Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugro, Pak Damaskus, Pak Mujiono, saya ini pun agem sedaya kemawon. Matur nuwun sami-sami puwijaning sih, kang wonten kulon Progo. Pak Kasiono ingin nonton bola win sumongo
6: mi pop Jawa sugeng dalu Mas Miskam Pamudi kula Pak Kasiono bola win kinto salam katur Ibu Tutin Joko Yudan, Ibu Sri Utami wonten ing sakwetan kampus ISI, Ibu M Lestari wonten Mirin Jonggalan Jedis Bantul, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Mareng, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tarmin Demangan Baru, Ibu Yani Pato, Ki Resi Seto, Ki Rukun Wordo, Ki Romo Mariono, wonten ing Meting Wetan, Bapak Sagio, wonten Palian Kretek, Mbah Noyo, Kadung Sari, Pak Bambang Sutarno, wonten Purworejo, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tupar Jenden Kulon Progo, Pak Damaskus, Combah Suro wonten ing Trisik, Pak Sarjio wonten ing Jati Mulyo. So katur sedaya para kadang sutresna wonten ing Mi Pop Jawa ing dalu menika, ing dalu sedeng laras. Lagu ini pun dari Mas Miskam Pamudi. Mengatakan Mas Miskam, Mas Penuhun. Mengatakan
1: Ji, Pak Kasiono, Mas Penuhuki. Saya ingin pun nonton Pak Azhari, ingin nonton Mantingan, Sugeng Dalumi, Pak Pejawa, Mas Miskam, Mula Pak Azhari Mantingan. Lagu ini pun Kudo Prorojo, kita nonton Salam Wagem Buser Utami. Budwi Jopunya yuk. Kue ini Bu Salama, Bu Agianti, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirup Yumudro, Pemis Artika, Mbak Ijem, Pak Ajeng Adiono, Pak Bambang Sutarno, Mas Wakit Keron, Mas Rian, Pak Ye, Mbak Noyo, Mbak Nawi, Kang Gilas, Pak Yanto, Sandi Abang, Pak Tujuh sekalian, Pak Rimbang, Ki Kumbokarno, Ki Jogoburo, Ki Bandung, Bondowoso, Lan Agem Sudari Pemidangan Perompat, Dalu Mendaga Matuluhun, sami-sami Pak Azhari, Ngamantun Mantingan. Saya ingin pun wonten Ibu Nani Bajuri Sugeng Dalu, Ibu Nani Bajuri tetap salam wagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sto Yayu, Yang Sas, Bu Tarmi, Bu Endar, Bu Widyaningsi, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asikopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yumudo Yusirup, spesial kagem Mbak Giyuk Ngeluar Magelang, Ugi Mbak Anggun, Matun Nuwun, sami-sami Ibu Nani Bajuri. Katurakan lakon je. Wonten jangkrik genggong kalian mendat mendut ingkang saken lakon mangke malih wonten ing gansal-gansal kali-kali setunggal song ugi 0895 0144106 jangkrik genggong mendat mendut.

0: Tidak, sayang. Kalau pegang canding, Eyang lupa rasa panasnya. Coba dipegang candingnya, Le.
1: Pegangnya gimana, Yang?
0: Yang seperti paruh burung bango ini di depan. Nah, ini tempat menyimpan malam. Bahan untuk menutupi gambar yang sudah kita buat. Ujungnya yang kita pegang. Coba, panas tidak?
1: Iya, ya, Yang. Tidak panas. Aku mau membatik seperti Eyang. Gambar bunga, ya, Yang.
0: Ayo, buat siapa batik buatan cucu Eyang?
1: Buat ibu. Pasti ibuku tambah cantik pakai batik buatanku.
2: Canting terselip, jari jemari menari gemulai, merangkai makna di selembar kain putih. Dengan rasa keindahan dan kesabaran, terciptalah mahakarya warisan adiluhung bangsa Indonesia.
1: Aku akan membatik terus, jangan sampai batikku hilang.

0: Sampun kabiyarso wonten jangkrik enggo kalian mendat mendut nggih. Menika tasih musim kemarau, tentu kita senantiasa mengingatkan untuk masyarakat ngeten nggih, agem tresno budaya karena masih juga belum turun hujan, tapi kita mendengar atau mengetahui informasi berbagai peristiwa kebakaran nggih, jadi antisipasi nggih, karena tentu tidak ingin ya kita di wilayah kita atau di tempat kita ada kebakaran. Silahkan untuk senantiasa sediakan alat pemadam api ngaten nggih. Juga jauhkan barang yang sudah terbakar dari anak-anak. Ugi perhatikan penggunaan gas LPG apalagi kalau mau ditinggal ya, dicek kembali kompornya kalau malam hari ini yang mungkin akan segera berangkat beraktivitas ngeten, dicek di dapuripun menopo kompornipun tasih nyalon mboten. Ugi cek instalasi listrik nggih secara berkala karena menika informasi ini pun konslet ini juga menjadi penyumbang cukup lumayan nggih kagem kebakaran area-area gedung utawi bangunan. Kita lajengaken malih wonten ing wekdal dalem menika lagu-lagu pop Jawi. Tasi wonten layar tancap katon seje dadung muntir lagu lang tahun geduk goreng domblong lambi lure mancing pinggir kali langgaling katon senanku tetap kanggo kue kalian kuruk poro joy kanggo lupau dipun kersaken je sugeng dalu mi pop jowo
1: sugeng dalu mi pop jowo
0: monggo
1: sugeng dalu mas niskam
0: inji dos bundi bu ya yuk kweni
1: alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Mas Niskam bersendi sehat.
0: Kulung gi sehat, say.
1: Semangat, ye.
0: Alhamdulillah semangat uki.
1: Panas sepol.
0: Leres menawi siang.
1: Sandalu jenjir.
0: Namo gitu. Oh, kulung buat tentu mereka kok yo asar
1: pun gitu.
0: Oh, lagi kok yo. Biar soalnya dengan. Oh, buat nopo-nopo sementara konten DC nih, gih. Monggo ngersakan lagun menopo menika.
1: Lagune sing napa katresnanku.
0: Oh katresnanku tetep kanggo kowe nggih. Agem sinten.
1: Nggih,
0: sumangga.
1: Bisa sampun ngedono.
0: Sampun kula wau.
1: Sampun mbe wangsul sae ngaji.
0: Oh ngaten oh nggih.
1: Nggih, nderek salam kagem.
0: Monggo.
1: Bu Yuriah.
0: Nggih.
1: Pun Bu Estina, lajeng Bu Dwija, Bu Wardianti, Bu Supriyati.
0: Nggih.
1: Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Sirup, Bu Nani Bajuri, Bu Salimah, Mami Sartika, Bu Karsipi, Bu Nugroho, Bu Yanwarse, Bajeng, Bu Sriwi, Bu Pipit, Bu Mudo, Mbah Hijem, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Widyaningse, Bajeng, Pak Gempak Ruslan, Pak Ashari, Mas Yudi, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Pak Damaskes Bambang, Sutarno Lajeng, Pak Sri Wening, Pak Wening, Ki Rukun Werda, Pak Sunardi Nursari, Pak Pur Kenteng, Kang Gilas, Pak Tupar, Mbah Noyo, Pak Sarjo, Mas Adi Ponco, Sosduoyo, Kemawon, Pamit, Jangan Kopipat, Eng Kundi Kemawon, Mugi Soyo, Tansah, Binarian, Sehat, Pak Gemas Niskam, Sugeng Ayai Karyo, Ngantos Paripurno, Mangke, Mugi Tansah, Binarian, Rezeki, Ingkang Kathah, Lan Barokah.
0: Amin.
1: Mangke
0: kondur
1: ngato satu.
0: Matur nuwun.
1: Sami sami. Sugeng dalu
0: ugi kagem ibu ya yo ingkang wonten kweni. Ingkang ngersakaken kata senanku tetap kanggo kowe. Sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu mi pop Jawa.
0: Monggo Romo Eji.
2: Iki sik ngantuk nih.
0: Ngantuk monggo sare bibar menika monggo sare mboten napa-napa. Napa niki lagune?
2: Lagune wonten gedang goreng.
0: Gedang goreng wonten.
2: Oh nggih niku njaluk.
0: Oh nggih. Monggo wong ngantuk ya nyuwun gedang sok gedang goreng lho.
2: Lah niku men
0: ado mboten ngantuk.
2: Lho bonceng mawon.
0: Oh ngaten nggih.
2: Bu Dwija kali Bu niki Pak Bu.
0: Ya yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo ajengi ngadiono yang wonten bayen matur nuwun salajengipun sugeng dalu mboten sida. Nggih. Salajengipun 552219 sugeng dalu Mipop Jawa. Ji, monggo. Kok sontenipun alit? Oh, ngeten jero sedikit gedhe iki sithik.
1: Nyuwun anu
0: kecok goreng. Agam sinten? Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusiru pingga wonten puluhan serandaan sugeng dalu Mipop Jawa.
3: Sugeng dalu Mipop Jawa Mas Miskam Pambusti.
0: Inji, monggo.
3: Lo saking Monjali.
0: Monjali
3: Sriwi.
0: Alhamdulillah, Inji. Tos budi, sehat Bu Sriwi. Alhamdulillah. Oh ngaten, waduh ya. Sulang kene.
3: Monggo. Nggih,
0: ngersakaken lagu mboten menika.
3: Kolang-kaling wonten
0: kula. Langkaling nggih.
3: Terus menika nggih.
0: Kus bersaudara.
3: Oh nggih, kolang-kaling.
0: Monggo.
3: Kagem pun. Sinten matur kula wau sampun pun tenggo.
0: Nggih.
3: Mbak Sartika. Ateng Bu Yayu Pani kalau wau
0: nggih.
3: Ateng Mbah Noya kok belum
0: sare sadake. Mbok pilih enten lenggeh. Nah, saged ugi.
3: Ageng Pak Sagio wonten Palian Bantul.
0: Nggih.
3: Ateng Mas Saiful wonten Wates.
0: Terus
3: Pak Sagio wonten
0: Samas.
3: Pak Tupoyo Kadilaya.
0: Terus
3: Pak Sagio sampun lajeng Ki Kumbokarno. Ini kan Mas Rian kok ya spiram lebu nih kok.
0: Mbok pilih nembe kelarisan.
3: Oh nggih. Ling rajang kacang akeh banget.
0: Nah, leres niku.
3: Nggih, kagem sedaya kemawon.
0: Ngeten Bu Sriwi, nggih.
3: Yang ngetaken sugeng dalu
0: kan
3: Mas kan sugeng ayai tugas piyambakan niku.
0: Nggih, piyambakan niku.
3: Wonten Mbak Kunti mboten?
0: Ten Kunti.
3: Kota Baru.
0: Waduh, kula malah merinding ya, Mas. Meh jan.
3: Mbak Kunti.
0: Lah nggih.
3: Nggih, sugeng dalu
0: nggih. Ngeten nggih, Bu Sriwi matur nuwun sanget. Bu Sriwi ngawonten Monjali ngersakan langkaling sugeng dalu yang sampun kita WhatsApp je. Wonten Pak Romo Narto Hendro Mipop Jawa saking Romo Narto Hendro Bekasi Jawa Barat tur salam kasugengan Jawa Karahayon ngagem yang Sasmito Murti Budwijo Bu Misrandaan Mbak Yeni Yumudro Pak Jengationo Mbah Yono Pak Tupar Kijoko Bodo Pak Wening Mbah Jati Mas Yudi Kweni Kang Kiono Kalasan ya Bu Widyaningsi, Mbak Andin, Yusiro, Romo Yuwono Marta Tiarjo, Mbak Noyo, Pak Sunardi Mursari, Pak Ruslan, Pak Sarjio, Pak Purkeneng Rejo, Mas Ardi, Ponco.

Aku pilih batik sebagai busana sehari-hari. Aku bangga memilih batik sebagai identitasku. Karena batik adalah budaya Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ajaklah keluarga dan sahabatmu untuk ikut memilih batik sebagai tanda kita ikut melestarikannya. Batik pilihanku.

0: Suhu terus no putus pacar yang tak semudah kita akan mipop cowo lu mantan program empat dari yang kyo karto hingga sambungan kapiar so wonten layar tancap kalian katresnanku tetep kanggo kowe kakak pacaran hingga benjang bo pilih kagungan menapa sih wekdal hingga longgar monggo menika wonten menapa wonten simfoni 1001 batik sih menika memeriahkan hari peringatan hari batik nasional sih. Ini akan diselenggarakan di Malioboro hingga titik nol. Jadi besok ada simfoni 1001 batik, kegiatan membatik massal yang akan diselenggarakan. Ini merupakan salah satu program utama dari Kadin J di bawah bidang pemberdayaan perempuan dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Ya, pesertanya bisa dari komunitas sekolah pegawai negeri hingga swasta. Semoga menikah kita lanjutkan balik lagunya wonten Kutha Purworejo Kethuk Goreng Langkaling Kanton Seja dan Rumuntir lagu ulang tahun Tombolong Kambi Lurik kalian mancing pinggir kali Sugeng Dalu Mipop Jawa
1: Mas Mis Kampang Budi
0: langking pundi ya niki
1: kulilin mbak Bu Sriwi niki
0: oh langit kalau kita ntar pundi nopo tindak nopo golek angin nopo
1: kurang gak bisa inceng weh Mas Mis Kampang Budi paler kok bablasan
0: malah kebablasan sama diniati kok.
1: Mancing pinggir kali kene.
0: Agam sinten.
1: Agam Bu Sriwi, Bu Yayu. Matur nuwun kalau Mbak Bu Yusirup.
0: Nggih.
1: Rama Sing Adiono, Sing Rama Tujo Rama Yuwono. Wonten Eyang Parno, Bu Sardine, Bu Supriyati.
0: Nggih.
1: Bu Yanwasi, Bu Agianti, Bu Dijo karep Mbak Yeni.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Dipaimin, Mbah Yono, Mbah Kumbokarno, Pak Dipaimin, Pak Dipaimin, wonten panggilan karo yo Gopra. Wonten Bu Nani Bajuri, Bu Sutarmi, Mbah Ijem, Pak Kasiono Bulawen, Pak Sagio, Pak Sagio, Pak Sawio, Mbah Suro. Sing wonten
0: kinten?
1: Bu Yayu Paris. Wonten sinten malih nggih?
0: Lah sinten?
1: Wahan Mbah Nawi kali Pak Asari.
0: Mantingan.
1: Mbah Mus Tanjung Pinang Prayogi kagem
0: sedaya kemawon ngaten.
1: Mas Mas kan mangke apa Mas iki Mas?
0: Mangke Wirasarita.
1: Nggih,
0: kula tenggo ngantos jam 12.
1: Matur sanget banjur. Kali sesuk iki kula kancani.
0: Oh, siap.
1: Wayangan sepengin nutup.
0: Monggo. Nggih, Mbah Noyo. Matur nuwun ugi Mbah Noyo ingkang wonten Wonosari nggih. Saminggingipun sugeng dalu mipop Jawa.
2: Sugeng dalu mipop Jawa mangkang kampung.
0: Nggih, sugeng dalu ugi. Monggo, monggo.
2: Iya,
0: dari siapa tuh
2: lo simpen? Beri pun? Iya, Bu Sri
0: Utami. Lagi monggo, leres monggo nji. Nopo ngerasakan lakon menopo Bu Sri?
2: Lakon itu mancing.
0: Mancing pinggir kali nji, kagem sinten.
2: Kagem Bapak Abai, kagem Romo
0: Adi-Adi-Adi-Adi.
2: Kagem Romo Yuri Sarjana, Romo
0: Adi.
2: Iru Konverga, Pak Budi Graito, Pak Sumar, Lagung Pak Parjio, Pak Sumar Diono, Lagung Pak Gem, Bapak Kasiono, Wanten Enggila.
0: Bolawen.
2: Lagung Pak Gem, Mayono, Wanoyo, Lagung Pak Gem, Mas Rian, Pak Ganages, Pak
0: Sinten.
2: Gambang Sutarno, Mbak Amus, Tanjung Timan, Lajeng Bagem, Bapak Sumidi, Bapak Ruslan, Bapak Tupar, Lajeng Bagem, Bapak R. Sigit, Joko Budu, Pak Dipayuhin, Galantik Mungu,
0: Lajeng
2: Bagem, Pak Sumar Jumur Sari, Bapak Sukarjo, Pak Sukarjo,
0: Sinten.
2: Bagem Mbah Ijem wonten ing babatan
0: Piyungan.
2: Piyungan.
0: Sedaya kemawon nggih Bu Sri Utami.
2: Salam kula wau nyuwun salam kula salih. Sampun dan menikmati
0: tamu di sini saya itu
2: dan Mbak Pari Purnomo Mantu.
0: Nggih, malam Jumat niku piyambak, malam Setu. Rebo niku sareng kali Mas Gilang.
2: Nggih, ngaten kemawon.
0: Nenten nggih, monggo-monggo Bu Sri Utami ingkang wonten sak wetanisi nggih. Sugeng dalu menika kagem ingkang kinten WhatsApp wonten sugeng dalu Mas Miskam salam karyawan J kinten kagem Pak Kasih Rombo Lawen Pak Sumar, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Ruslan, Mbah Suro, Mbah Noyo ugi Bu Supriyati menika sang Ibu Tuti ingkang wonten Jogo Yudan J matur nuwun Bu Tuti. Salajengipun wonten Mbah Ijem
3: niki Mbah Ijem babatan biyungan badhe nderek ngregengaken mipop Jawa.
0: Inggih.
3: Lagune nderek ingkang tumawis mawon sedaya sae.
0: Inggih.
3: Badhe kentun-kentun, kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbah Surotrisik, Pak D. Paimen Tengguwo, Pak Sagio, Pak Asari, Bu Tarmi, Mbak Anggun, Pak Yanto, saya Pak Yanto, Bu Yayu, saya Bu Yayu, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mipop Jawa, kagem Mas Miskam Pambudi, sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Ijem piyungan Bantul sawingi penonton Mbah Suro sumangga.
4: Sugeng dalu Mipop Jawa, sugeng dalu Mas Miskam. Pinanggih malih dalu punika mugi tetep sehat bahagia.
0: Alhamdulillah sehat bahagia.
4: Keluargane nggih rukun adem ayem nggih Mas Miskam.
0: Alhamdulillah rukun adem ayem.
4: Langkamipun Mbah Sula tak nderek mawon. Kinten salam. Kagem Mami Sartika. Mak Ami juragane peyek tangga kula adu tritis Mbah Hadi Suparman, Mbah Jo Suprapto, Mbah Trisno Utomo. Bu Wagianti, Bu Yanwasi, Bu Sakinem, Yu Mudo, Yu Siru, Bu Duwijo, Mbah Ijem, Bu Sri, Bu Nagung, Bu Sri, Jalan Paris Munjali, Pak Kasiono Mbulawen, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Pak Sakluwargi, Pak Yanto Pahit, Pak Yanto Sayegan, Pak Tumiti, Pak Tuparki, Joko Buduki, Resisi Tombah, Gono, Mbah Glendi, Pak Wening, Pak Sri Karton, Bu Rupini, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, lan prayogini pun kagem sedaya kemawon ingkang tesih wungu midhangetaken dalu punika. Kagem Mas Wiskam sugeng ayahe tugas ngantos paripurna mengke kondulipun ngatos atos. Matur suwun.
0: Sami-sami Mbah Suro wonten terisik. Bu Suryati sugeng dalu Mipop Jawa kagem kinten kagem bagi ing kajeron luar kanthi atur sing sugeng dalu sugeng midhangetaken Mipop Jawa lan kagem sedaya kemawon kagem Mas Pinyar sugeng dalu sugeng tugas nggih. Matur Bu Suryati. Masuk geng dalu, salam sehat je. Lagunipun dari Puncak Kemawon, salamipun agem kirukun berdoa Pak Tujo Subagi sekalian Pak Supoyo, Mbah Yono, Mbah Noyo, Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno, Pak Kasiono, Mas Yudi, Pak Sudar Dasilan, Pak Untung, Pak Tupar, Bu Yayuk Weni, Bu Serutami, Bu Yanuasi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Romo Ajingan Tiono, Pak Sagio, Bu Sartika, Bu Widya Ningsi, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Pipit, Mbak Yeni, Prayogini pun agem sedaya pamidanget. Agem singkang siaran sugeng tugas lancar segini pun jimatu nuwun sami-sami Pak Damasku. Sewangsul wonten tembangan wonten Kutha Purworejo kalian Gethuk Goreng sumangga.

0: kelihatannya gelisah banget. Dari tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Mak.

0: Sampun ngabiyarso kethuk goreng kalian Kutha Purworejo. Sugeng dalan kan sampun kinten wasep nggih 0895 0144 1066. Wonten Pak Ruslan, sugeng dalu Mas Pak Ruslan kinten Gemba Narto Indro Bunda Dwijo Bu Sri Utami Mami Sartika Bu Yayu Lek Gono 47 Subagyo Bu Agianti Bunda Tuti lan sedaya kemawon. Lagunipun manut Mas nggih. Matur Pak Ruslan. Pasar Pijinan nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu Jowo, sugeng dalu Mas Miskam. Badhe nderek kintun-kintun nggih Mas. Ya Bunda Wagianti, Mbah Ijem, Bu Trijo. Bu Yayu, Mbah Noyo, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Pak Sagio Patupar, Pak Baimin, Mas Rian, Mbah Mus, Mami Sartika, Mbah Yono lan kagem sedaya kemawon. Lagu ini pun dari ingang sampun samengto matunun kali pun agak mas berkam sukun tugas yang terpani pun omangge inji matunun buati salah singi pun wonten ibu warini ingang wonten semanu sumongo.
1: Halo, wilujung dalu Mas Ika, Mas Tambanguji, wonten ing Mipop Jowo, dalu meniko, tansah pinaringan bahar rahayu wilujung
0: gini,
1: kagem keluarga, tansah sehat, sedayanipun, ugi sugeng makaryo, ngantos mangkeh paripurno. Derek kintun-kintun nggih Mas. Kagem Bu Trijo, Mbah Noyo, Mbak Supriyati, kagem Bu Sri Utami, kagem sedayanipun kemawon wonten ing pundi papan matur sembah nuwun paringipun wedal kangge kula. Salam budaya Mas Nista. Matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Arini, ngamung kasar wonten Ibu Supriyati sumangga.
2: Sugeng dalu Mipop Jowo.
0: Dalu
2: Mas Mis Kampambuti kados pundi pawartosipun keluarga Ibu Putra sami sedayanipun ya Mas Mis Kampambuti. Sugeng tugas salam sehat selalu. Kula badhe nyuwun sekar Gatut Koco Edan menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih sakmenipun ingkang sampun cuma wis sedaya sae. Badhe atur salam kagem Mbah Noyo Bunda Dwijo Bu Sri Utami kula wau kula nembe ceklik Mas. Kalian Bu Agianti Bu Arini kalian Pak Bambang Sutarno Pak Mbah Mus Tanjung Pinang kalian Bu Agianti kalian Bu Arini Semanu Burubini Burubianti Bu Atun Mas Hadi Poncosari kalian Pak Tupar Pak Sarjo Pak Supoyo Mas Sedoyo kemawon ingkang midhangetaken Mipop Jowo dalu menika matur banun Mas Mis Kampambuti
0: sami-sami nggih sugeng dalu ki kagem Ibu Supriyati wonten Tunggul Timur Semanu Gunung Kidul. Wansul wansul bangkan menerlang kaling kalian mancing pinggir kali.

0: anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus demandeg ta? Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng gum

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya toh.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Iya yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, gue cetra saketemu.
1: Nah, giliran duet kok dong.
2: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.

0: Lintang Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono Budaya Matunuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Mancawarna Budaya dalam mriku ngaturaken wiracarita kanthi cariyos Geyong Mas. Sudarsono Budaya Sugeng Dalu, Sugeng Midhangetaken.

0: kuwi-kuwi nggak apa-apa.
1: Iya, Ngger. Iki bangsane apa?
2: Apa? Biung, aku tak cerita. Sebengi kecepet mau bengi nggonku mancing ora oleh wagal. Bareng wanci bangun, walesanku bae banter banget. Aku kroso yang tidak ditiwa. Ora sabar manjur tak sendal sak rusane. Mak gendel. Jebulono apa wujudan koyong ini? Apa? Mrening kowe wis jajah ing atase bulon banyu mbok menawa wis tau meranggumi. Wujud mengkene iki jenenge apa?
0: Olehku sapa banyu wiwit kuncung nganti gelung. Wiwit aku entuk biyungmu nganti anak-anak kowe. Durung tau meranggumi wujudan kaya iki. Kaya keong atik nganggo cahya mencorong. Mengko gak iki anake Nyai Blorong.
1: Tobil, ambak wong pinter ngento-ento, kok babar pisan ora tinemu nalar. Lah wong Nyai Blorong niku lho, kok anak-anak keyong.
0: Iya, nanging manut dongenge si Daplok. Dek semono Nyai Blorong kuwi lho, kedadean saka widodari.
1: Ora, malah gladrak. Penak-penak dadi widodari kok kloyongan dadi ula niku gunane napa?
0: Wela. Dek dadi widodari tansah gantung kepuh. Nadyan ula Nyai Blorong kuwi sisike real. Utuh apa-apa wis cuma wis mripate barlian. Sawanci-wanci ana kebutuhan, kena diijolake papan pomahan.
2: Apa biyen? Penemu sampian iku bener tumrap ujar peguruan. Kleru tumrap wong gegarap ngilmu. Bebasane madu balung tanpa isi. Yen aku dililani kanggo netepake iki sawijining apa. Arep tak pelanggrangake ing pogo, mengko bengi bakal ndak tayuh.

0: kelurahan saking pundi. Dene wonten rampatan gumelar sego jangan sak lawuhe.
1: Weh lah iya to. Lah kok jebul ngelok-eloki. Ana pangan teko tanpa sangkan.
2: Apa? Biung. Tak rasa kok tanpa paedah yen to nganggo mikir kang werna-werna. Bab tekani pangan iki ora perlu digoleki asale. Kang perlu rehne iki wujud pangan adile ya mung dipangan. Wong dasare aku ya wis krasa luwih.
1: Yen ngono, Nger. Ayo bebarengan.

0: Nyi, aja turu dhisik. Kaelokan sadroning omah iki satemene bingungake rasaku.
1: Bingung bab napa malih, Kyai? Wong urip sing digoleki rak sandang pangan.
0: Ya bener, nanging kuciwane pangan mau dumadine kok tanpa sangkan.
1: Lah mbok menawa niku paringe dewa.
0: Mungguh kenah mono, aku wis tentrem. Kang tak samarake yang pangan mau dumadi saka ndoking keong. Lah apa kelakon menungso dingu keong. Lan yen lumrahe wong durung bisa netepake keong iku ngendok apa ora. Mula nyi, bengi iki mengko arep tak dedepi. Pangan mau asale saka ngendi? Kowe itu turu.

0: Uli Micil.
1: Kuma biar cahyane
0: ngebiar cahyane murup
1: ler widodari darat
0: ler widodari darat.

0: Putri metu saka kiyong. Tetek sedeng rambut ireng, pawahan ramping kulitane kuning kaya masih nangling. Kalung kace sundher slepe nyamping cindhe.
1: Kula nganti kaget, Kyai. Sikil kula mancal lamben nganti mak krengket ing pengangkah badhe jangkah. Kemul kecangkol kula dawah rumah.
0: Anakmu kanduan ku kan dimen nyumurupi kahanan iki.

0: kini rada nyedak bapakmu. Morage kae sawangen ana putri ayu metu saka bukur keyong.
1: Wela iya. Jebul ngiloki-loki. Yen ngono becike dilimpekake wae.
2: Loh, dilimpekake kepriye?
1: Bukur keyong diumpetake. Sawetara dina dipecah. Didel dinggo gawe omah sing becik. Turane kanggo ragat gunungku bakal rapi.
2: Loh, teko nglatah ngir. Apa wis antuk wawasan bocah wadon sing dadi atimu?
1: Bocah wadon sing ayu rupane kae genah arep munggah-unggahi aku. Mula prayogane arep tak temuku.
0: Dengir, anggon punggung teko kebadut. Kowe aja sembrono, Yongkir. Ngai putrinya

0: apa? Biung. Wis cetha wela-wela melok tanpa aling-aling yen Keong Mas kae jebul pengawak putri linuwe. Nyatane sabening wanci bengi nuju sepi, dheweke mrimpeni nyambi paring rejeki. Kang mengkono wis mesti yen wong sak omah kudu mundi-mundi kang sarta ngaji-aji.
1: Karepmu iku bener nanging calone bakal keblinger. Jalaran kae barang nyolowati. Yen tansah dialing-alingi, tan wurunga wong sak omah iki padha karo nyaketi bebaya pati.
2: Kyai, yen ngoteno sampean kudu eling. Yen lumampah wanci dawah kudunge mung caping, mboten enten sing dianggo amping-amping. Kyai, saketane prayoga disuwanake tengarsane sing bawahake.
1: Wela iya. Sakala aku kelingan yen desa kembangan kene ke bawah ing kasatriyan Tunjung Langkaban. Ing kono ana Narendra num-numan.
0: Iya. Aku wis sarujuk lamun sesuk-esuk nggone tangi aja gedhisian kutuk. Numpak prau wong telu nungsung banyu sowan ngadep ngarsani Sang Prabu.

kuning mustikaning kenyo pun kakang ngerti lamun si adi katrisnane marang kadang tan prabido karo bebau mukanan kiri nanging poro winasis wus kereparing dawu rong prakoro kang tansah hadi gundelane ngaurip yoiku manembah lan budidoyo budidoyo kepriye bisane ketemu marang kang lagi uncat songko projo manembah teman jane tansah ngagungake marang asmane kang murbawasesa jagat gumelari tansah ngayomi marang sagung tumitah kang temen watake sarta suci budine rong prakara lamun wis kacaku mujudake laku utama temah babar padang jinglang kang padha sinandhang

wis-wis yayi aja kok bacotake anggonmu kerontoronto. Moro age kae sawangen ana papan ingkang prayoga kanggo meminta wewenganing dewa tumuli.

kencong, pra kencong. Manungso kang wus kemolong cahyane mancoro. Eh kaki sinom pratopo lan ini lagi lebuding. Yo katungkul kapati proto diagi budaro.

0: sakarune padha ngaturake pangabekti marang jeneng ulun.
1: Mengkowe katos menapa dine pukulun ngejawanta jukara kenanggen kula samadi.
0: Cawata wis datang kekilapan marang karenteking tias kita sakarongron. Darmaning para dewa kang kudu ngayomi para titah kang temen tumemen ing gegayuhane. Marmo inggal bisa ketemu kang kita upati. Kita lumaku lumebu ing kita anyar kang winastan tunjung langkaban. Sesinglono amembo sang moho sabto dadi dalang pakaryane. Dene sirakil kuning sesinglono amembo sang swara linuhung dadi pesinden pakaryane. Ojo nganggo wijih haringo bebarang carita wayang beber ginambaring mutha pinulas prada pinalisir jinggo. Kulon namu jorontal kang wis ana pepetan gambar makna ngemudaya kang kita sanggit bisa remitan karempit kang sira gontho dadi gotra sastra cetha. Moro adik-adik tampanono ulun makayangan.

0: kang lagi teko, kowe ku sapa?
1: Wingking saking dusun Kembangan nami kula kakiranmu. Tiang estri niki semah kula. Lare jaler niki anak kula nami Joko Kanduan. Paduka sinten, Raden?
0: Putra Jenggala kekasihku Sinom Paradopa.

mustikaning wanudya kang gumelari iki sayekti ora ana ingkang maweh sengsemeng rasaku kajaba andulu marang siadi sanadyan ana madya padha mulyaning rasa nganti kaya lenggah ana swarga lupa.

0: wita paduka. Dene kuwata sing manah kula menawi paduka anget garwa putra tertantu badhe wentala nilar kula.
1: Katresnanku marang garwa Temah Sirna marga memanismu. Katresnanku marang putra Temah Sirna jalaran anggonmu masrahke kedaton sak isine. Anggonku lali sungkem marang wong tuwa amarga kok kepuja dadi raja, kok kepuji kaya adi, kok kemat kaya jimat.

pun margo bingung kena duyung.

0: barang carito lah age siro ngaguo kumlaring kagunan kangkok lariki soko ngendi asale lan sopo kang dadi pandego.
1: Iyo persajane wae aja kok anggawa wadi lumrahe wong padha gumun andaraning caritamu lan nyawang gawan kewan gegremetan wujuding keyong semono gedine apa keyong kuwi pasugianmu.
2: Kula niki kedah nyebat pripun kalih sampeyan wonten ngriki pangkat sampeyan napa kewajiban sampeyan napa.
0: Situ blo kok setun temen anggon muranya wang penganggon aku iki lurah Ponokawan dene jenengku kilurah Jarude iki uga sedulurku aran Prasonto uga lurah.
2: Inggih kilurah, kula sagutra wingking saking dusun Kembangan.

0: panduan.
1: Kulo ngrebab nami kulo Kadiran.
2: Kulo Gender, nami kulo Nyai Ranu. Dene anak kulo Joko Panduan punika kajawi suluk mlaeng ugi ngendang.
1: Kajaba barang carita apa isih ana panunggal

sejak jumlek wiwit urip kumelip, wiwit cumangkah kumrembiah, wiwit kuncung nganti gelung, weruh meneh yen weruwo, krungu wae lagi sepisan iki. Yen ngono kowe kabeh aja swala

0: lungeng kados tiyang.
1: Besok wetonku tak tanggap. Aku dongengno kancil nyolong timun. Yen ngono maro adi wiwita carita. Lan dongenge keyong aku kepengin krungu.
2: Inggih sendika, tumunten kula badhe carita. Kaki moro agi unek nolat drang eling-eling.

都上灯不让。

Duh Yayi Jejimating Triloko kang mangkono nyoto lamun garwa sigaraning jiwa karana ya mung siadi kang anduwa bebaya pati nebus nyawane pun kakang.

0: punga kelah ing palataran kecil curman corong di terabungan tipoyo lintang rindu
1: katang merekanya semoro bangun jenengku singo berujonoto
2: katang parunane kakang asmoro bangun jenengku singom paratoko
0: eh kang bodoh soro pati kawruhono jenenging sunalin droeng kuo siru jenculuk para buru troyakso
1: nisto temen jenenging ratu ingatasi siro ngaku narindro nekani perang tanpa layang penantang agelar serapan ngepung kasatrian age bodoh migatu
0: beeeh kelem lunguh jenggowo sirahmu seri ingatiku dinadiku si candolowati kukawi mirang dosamu tebus sengsara panggon masrahake Sekarta Jio Galuh Condro Pirono
1: Abu si keparat bisa ngoyong Sekarta Jien wis kelakon dan dodo kuramutah gede
0: beh agelak limau

0: Kakang Brajanata tanpa pepindhan bingaing manah kula. Dene paduka bangkit nyirnakaken mengsah ingkang menika badhe kula kanthi sowan ing ngarsanipun Kanjeng Rama Prabu.
1: Yogyai pancen mengkono karepipun Kakang.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

Sutresno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutarsono Budoyo. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi, Sutresno Budoyo sugeng enjing. Bahagia sekali di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan hari ini sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang akhir pekan kali ini. Sutresno Budoyo, kami sudah siapkan untuk Anda program acara yang akan hadir di akhir pekan kali ini. Tentu saja untuk akhir pekan kami hadir 24 jam. Sutresno Budoyo, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, Bapak Kaniti Kapejian sudah kami siapkan untuk Anda yang akan hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending-gending karya Maestro Kinarto Sabdo akan kami hadirkan di pukul 5.30 hingga menjelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Tentunya masih banyak program lain yang bisa Anda dengarkan di program 4 Era di Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id dan juga pastinya bisa Anda ikuti di aplikasi RRI Digital. Setelah budaya untuk mengawali kesempatan pagi hari ini, Bapak Kaniti Kabejan untuk Agama Kristen kali ini bersama dengan Bapak Agus Sambara mengangkat tema Urip Dadi Pepadanging Donya.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Shalom, selamat pagi Kadang Sutrisno Budoyo. Pagi hari ini kembali bersama siaran Batik Kristen bersama saya Agus Sambara dari Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Pagi hari ini kita akan membawakan sebuah tema Urip Dadi Pepadang Ing Donya, yang artinya hidup menjadi terang bagi dunia. Sebelum kita lanjutkan, kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi hari ini mau merenungkan sedikit dari firman-Mu tentang urip dadi pepadang ing donya. Tuhan tolong kami, tolong pendengar Kadang Sutrisno Budoyo, biarlah mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa yang kami bawakan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau merenungkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, Kadang Sutrisno Budoyo yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, sedang istirahat, atau sedang mendengarkan siaran ini, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus memenuhi hati kita. Saudara yang terkasih, ada sebuah ungkapan sederhana dalam bahasa Jawa. Urip iku kudu migunani tumraping liyan. Artinya, hidup itu hendaknya menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Hidup bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan terang, tetapi bagaimana melalui kehidupan kita, orang lain boleh mendapat berkat. Itulah yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Yesus tidak berkata, kamu harus berusaha menjadi terang dunia. Tetapi Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Artinya, ketika kita hidup di dalam Kristus, kehidupan kita dipanggil untuk membawa terang ke tengah dunia yang membutuhkan pengharapan, kasih, kejujuran, pengampunan, dan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terang itu dibutuhkan di tempat yang gelap. Kita tidak membutuhkan lampu ketika siang hari sangat terang. Lampu menjadi sangat berarti ketika keadaan mulai gelap. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Kita dipanggil menjadi terang bukan hanya ketika berada di antara orang-orang yang baik, tetapi justru ketika berada di tengah situasi yang sulit. Ketika orang lain membalas kejahatan dengan kejahatan, kita belajar membalasnya dengan kasih. Ketika orang lain memilih tidak jujur, kita tetap hidup dalam kejujuran. Ketika orang lain mudah menghakimi, kita belajar memahami dan mengampuni. Ketika orang lain kehilangan harapan, kita hadir membawa penguatan. Ada kata-kata Jawa, pepadang ora kudu rame. sing penting madangi. Terang tidak harus ramai, yang penting menerangi. Mungkin kita bukan orang terkenal, mungkin tidak banyak orang mengenal kita. Tetapi satu perkataan yang menguatkan, satu pertolongan kecil, satu tindakan jujur, atau satu sikap penuh kasih dapat menjadi terang bagi seseorang. Terang harus terlihat melalui perbuatan. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikan kata melihat perbuatanmu yang baik. Iman bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan dengan mulut. Iman harus terlihat dalam kehidupan. Kita bisa berkata, saya orang Kristen. Tetapi pertanyaannya, apakah orang lain dapat melihat Kristus melalui kehidupan kita? Di rumah, apakah keluarga merasakan kasih dengan kehadiran kita? Di tempat kerja, apakah teman-teman melihat kejujuran kita? Di masyarakat, apakah orang merasakan kepedulian kita? Menjadi terang berarti menghadirkan Kristus melalui tindakan sehari-hari. Tidak harus melakukan sesuatu yang besar. Kadang-kadang menjadi terang itu sangat sederhana. Menyapa orang dengan ramah, membantu orang yang membutuhkan, meminta maaf ketika kita bersalah, mengampuni ketika disakiti, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar, menjaga perkataan, bekerja dengan jujur, menghargai orang lain, dan tetap berbuat baik meskipun tidak mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaikan kecil yang dilakukan dengan kasih dapat menjadi terang yang besar bagi seseorang. Terang tidak boleh disimpan untuk diri sendiri. Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Lampu yang ditutup tidak akan menerangi ruangan. Demikian juga iman. Tuhan memberikan kasih karunia bukan supaya kita menyimpannya untuk diri sendiri, tetapi supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada orang yang sedang mengalami kesulitan tetapi tidak menceritakannya. Ada orang yang terlihat tersenyum tetapi sebenarnya sedang kehilangan pengharapan. Ada orang yang datang bekerja seperti biasa tetapi hatinya sedang penuh pergumulan. Karena itu, jangan pernah meremehkan sebuah senyuman, jangan meremehkan sebuah sapaan, jangan meremehkan kalimat yang sangat sederhana, saya akan mendoakanmu. Bisa jadi bagi kita itu sederhana, tetapi bagi orang lain itu adalah jawaban doa dari Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari apa yang sudah kita dengarkan, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, jadilah terang di dalam keluarga. Mulailah dari rumah. Jangan sampai kita ramah kepada orang lain tetapi kasar kepada keluarga. Berikan waktu untuk mendengar, berikan penghargaan, berikan pengampunan, berikan doa. Rumah kita adalah tempat pertama di mana terang Kristus harus terlihat. Yang kedua, jadilah terang di tempat kerja. Bekerjalah dengan jujur, jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jangan menjatuhkan teman demi mendapatkan pujian. Lakukan pekerjaan dengan bertanggung jawab. Dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang ketiga, jadilah terang melalui perkataan. Ada perkataan yang bisa membuat orang jatuh, tetapi ada juga perkataan yang bisa membuat seseorang bangkit kembali. Karena itu sebelum berbicara, mari kita bertanya, apakah perkataan saya akan menjadi berkat atau justru menambah kegelapan. Yang keempat, jadilah terang ketika menghadapi masalah. Menjadi terang bukan berarti hidup kita tidak pernah mengalami masalah. Justru ketika masalah datang, orang lain dapat melihat bagaimana iman kita bekerja. Ketika kecewa, kita tetap percaya. Ketika gagal, kita bangkit kembali. Ketika disakiti, kita belajar mengampuni. Ketika belum mendapatkan jawaban doa, kita tetap setia. Yang kelima, jadilah terang melalui kepedulian. Lihatlah orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada tetangga yang membutuhkan pertolongan. Mungkin ada teman yang sedang kesepian. Mungkin ada keluarga yang membutuhkan perhatian. Jangan hanya bertanya, apa yang bisa saya dapatkan? Tetapi belajarlah bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi berkat? Baik Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia tidak selalu membutuhkan orang yang paling hebat. Dunia membutuhkan orang yang mau menjadi terang. Karena itu, mulailah hari ini, mari kita membahas satu komitmen, Tuhan jadikan hidupku pepadang ing donya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah mengajar kami bahwa kami adalah terangmu di dunia ini. Pakailah kami menjadi berkat di sekitar kami, dalam lingkungan kerja kami, di pergaulan kami, dalam teman-teman kami. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami selalu rendah hati sehingga kami boleh menunjukkan kasih daripada Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk waktu pagi hari ini buat pendengar yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman ini boleh diterima dengan baik, menjadi pedoman hidup bahwa hidup harus menjadi terang, hidup harus memberi buah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

Sutrisno Budoyo pagi hari ini untuk menemani Anda memulai aktivitas, kami akan siapkan gending-gending karya Maestro Ki Narto Sabdo. Kali ini sudah saya siapkan Langgam Rosomatu Laras Pelok Padat Bareng, dilanjutkan dengan Lancaran Singgut Laras Lindro Padat Songo. Juga nanti sudah kami siapkan untuk Anda ada lagu Begadang Laras Pelok Padat 6. Dan juga sudah siap untuk kita dengarkan lagu Serabi Solo Laras Lindro Padat Manyuro. Sutresno Budaya Sugeng Midang Taken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, penyiar radio dari tiga negara serumpun, yaitu Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB, dan Radio Republik Indonesia RRI berkumpul di Yogyakarta untuk memperkuat pelestarian budaya bermukun lewat program Bermukun Seborneo 2026. Rombongan yang sudah tiba disambut ramah di Yogyakarta. Secara personal, Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Mahendra Jaya menyambut kedatangan rombongan dari negeri jiran itu dengan keramahan khas Jogja. Acara bermukun yang seharusnya digelar di Pontianak harus dipindah ke Yogyakarta akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih menyelimuti Pulau Kalimantan. Namun demikian, Taufan berharap rombongan dari Malaysia dan Brunei Darussalam dapat menikmati romansa kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lain. Universitas Islam Indonesia UII bersama pemerintah kota Yogyakarta resmi meluncurkan program S2 Sekolah Lansia Edusia UII Maharani di Kelurahan Purbayan. Program tahap lanjutan ini difokuskan untuk memperkuat peran dan ketangguhan para lansia di lingkungan keluarga. Jika pada jenjang standar 1 S1 lansia dibekali ketangguhan untuk diri sendiri, pada standar 2 ini, para peserta didorong agar semakin bermakna, inspiratif, serta mampu memberikan pengasuhan dan keteladanan bagi anak cucu. Ketua Program Sekolah Lansia Standar 2, Edusia UII Maharani, Sus Budiantoro mengatakan, jenjang tingkat sekolah lansia ini mengacu pada pedoman dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN Kemendukbangga. Dijelaskannya, standar 1 fokusnya lansia tangguh untuk diri sendiri yang mencakup 7 dimensi ketangguhan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutrisno Budoyo, kembali di akhir pekan, di hari Sabtu 3 Oktober 2026, kembali saya Semi Prabowo Engkang Sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini, Sutrisno Budoyo. Sambil nanti di jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kembali matuk gaduk menyapa Anda. Sutrisno Budoyo, pagi hari semoga dalam kondisi yang sehat nggih, dalam kondisi yang prima begitu, dan semoga hari ini aktivitas, tugas-tugas, pekerjaan ataupun juga kewajiban Anda bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan kondisi kesehatan terus terjaga tersebut yo, di saat yang namanya flu itu menyebar luas begitu nggih. Salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, dan juga tentunya tetap menjaga kebugaran dengan berolahraga. Pagi hari ini sembari berolahraga, sembari beraktivitas, atau sembari Anda di perjalanan, monggo bisa bergabung di Matuk Gaduk. Pertanyaan pagi hari ini gampang saja, Suster Sabudoyo. Seorang dokter memberi pasien 3 pil dan memintanya meminum 1 pil setiap setengah jam. Berapa menit waktu yang dibutuhkan sampai semua pil habis diminum? Apakah A 60 menit, B 90 menit, atau C 120 menit? Saya ulang ya bagi panjenengan yang belum mendapatkan broadcast WhatsApp dari Pro4 ataupun juga belum membaca di status-statusnya WA Pro4, ini saya bacakan pertanyaannya. Seorang dokter memberi pasien 3 pil ya kan, dan memintanya meminum 1 pil setiap setengah jam. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan pasien tersebut sampai semua pil habis diminum? Pilihannya apakah A 60 menit, B 90 menit, atau C 120 menit. 552219 langsung saya buka. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
1: Isu.
0: Matuk Gaduk. Kabar baik, Mbah Noyo.
1: Alhamdulillah sehat, Mas Emi sehat gih.
0: Pak Estini pun sehat ugi.
1: Betul Mas Emi mana?
0: Angge kok angge.
1: Wes tetap semangat ya Mas ya.
0: Betul.
1: Ya ya, biarpun panasnya mentah-entah.
0: Nggih.
1: Ya tetap semangat.
0: Kudu begitu, Kang.
1: Oke, gula Jawa rupanya coklat.
0: Napa niku?
1: Ben ajaran wis tuwa ning tetap semangat.
0: Oke.
1: Ana pasti bae men.
0: Nggih.
1: Mbak Siti tak tunggu.
0: Heeh.
1: Iki di Bu Sriwi tapi Mas arep mlebu.
0: Bu Sriwi Monjali cita pun tenggo mawon kok.
1: Pak yang tak tunggu pokoke.
0: Monggo.
1: Aku tak jawab sing B wae, Mas.
0: B berapa?
1: Nek logikane yo kek setengah jam ya, telu ya 90 menit.
0: 90 menit, nggih, ngaten.
1: Ngaten gimana Mas?
0: Nggih.
1: Salam sehat bersama Pro4 Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbak Nayon ji, tansah pinaringan sehat Bagas Waras. 552219 Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang Mas Emi.
0: Sugeng Enjang Pak.
2: Pak Warto.
0: Pak Estuni pun sehat, semantur ugi nggih kontur Pak Yanto sedaya keluarga sehat nggih.
2: Alhamdulillah pengasihane Mas Emi.
0: Nggih.
2: Salam komedia
0: dulu. Oh sih, atur dulu salam balik.
2: Betul nyoto niki ya, kayak pengen mamu mak.
0: Oh ngaten. Oke.
2: Bangga Pak. Tidak jawab Mas Emi.
0: Engkang nopo Pak Yanto jenengan.
2: Engkang amawon.
0: Engkang amawon.
2: Kedua pertama, kedua ketiga kan 60 menit.
0: Oh ngaten.
2: Salah wis biasa, yang penting bion gini Mas Emi.
0: Laras
2: mereka.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam Pak Yanto. Wonten ing Gregel Margo tadi saya gantian India baru pengen sarapan di rumah aja mboten nyoto. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
2: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Wah, langsung blender mendut menika.
2: Lah wong cedak kok sosok saya gandrene.
0: Oh, nggih, kare mlumpat.
2: Sehat-sehat Mas Emi.
0: Pak Estri pun. Kudur ki sehat ya Pak Rimbang nggih.
2: Alhamdulillah sehat yo. Nggih cuaca yo sore to cerah iku.
0: Oh, cerah pagi hari ini. Ning
2: mendunge iki wis terus wae Mas.
0: Lho kalau wingi pun nate Jawa to Pak?
2: Dek kapan? Wah, terus Mas. Nggih 1 jam ya.
0: Wah, lanjut lumayan
2: gitu. Kayak rebo iki kata.
0: Rebo anggere rebo, rebo nggih.
2: Oh, duki ngriku to. Duki putih niku.
0: Oh, dereng.
2: Gratisan.
0: Dereng.
2: Oh, dereng.
0: Kabare pun dugi.
2: Wah, nek nek
0: Jawae dereng.
2: Pomono nandur kacang ki nggih, terus udan meneh ya wangi.
0: Oh, ngaten.
2: Nggih, kula tak meneh Jawa.
0: Nggih.
2: Saiki tak ombe. Heeh.
0: Nah,
2: gitu. Jeneng 30 menit tak ombe neh.
0: Heeh.
2: Loro ta?
0: Heeh.
2: Iku ombe meneh.
0: Heeh.
2: 30 berarti tidak meneh.
0: Tidak. Tidak. Oke.
2: Berarti A.
0: A.
2: Gitu.
0: Nggih.
2: Oke. Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Parimbang wonten ing Mendut 552219 matur gados selamat pagi.
2: Sugeng Enjang Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Enjang. Wah, nek langsung blender mengidul. Bablas.
2: Metu Kali Progo.
0: Kali Progo. Angge. Sehat Pak Mujiono?
2: Alhamdulillah, panjenengan sehat nggih, Pak. Nggih,
0: pangestune pun. Panen apa niki?
2: Lekas matur nih.
0: Wah, lekas matur. Wah, lan esuk pas poso iki bat. Panen iki.
2: Panen.
0: Nggih.
2: Monggo. Ana janu barang.
0: Pripun?
2: Untuk lansia ini sebelahnya oleh beras apa PHB.
0: Oh ngata nangke.
2: Pendet ya untuk beras TV.
0: Oh ngata. Ki.
2: Anak-anak kulo dialih ke mawon.
0: Oh langke ngata ni kumah langkung saing.
2: Engkang B Mas Emi.
0: Engkang B. Ki.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Mujiono wonten ing Brosot matur nuwun. Sugeng Enjang matur gaduh.
3: Tuh kenginjing matuk gaduk Mas Semi Prabowo ingkang winulya.
0: Nggih Bu, dos pundi menika putra wayah?
3: Nika wayahe dereng bangun.
0: Wela.
3: Tadi tuh jam
0: 3.
3: Itu pas salat tuh kok anake putune gak ngingit bumrilih.
0: Ah, ngatene kok nggih.
3: Dadi gendong mle bubuk malih.
0: Bubuk malih nggih.
3: Kek niki dereng bangun. Paling mangke nggih sekedap malih kek terus njaluk di yeng-yeng kek.
0: Ngaten nggih kok nggih.
3: Lah nggih. Kula jawabane ingkang A mawon Mas Emi.
0: Ingkang A ngaten.
3: Nggih. Matur nuwun Mas Haji Prabowo.
0: Sami-sami, sugeng enjang sih pembagian di wontene wareng tansah pinaringan saya sedaya keluarga ugi putra wayah. Selamat pagi Matuk Gaduk.
4: Selamat pagi Matuk Gaduk.
0: Enji.
4: Pawarto sae to.
0: Pangestunipun sehat awet berkah donga pangestu. Kondur ugi Bu, dwijo ugi sehat nggih.
4: Areng donga pangestunipun. Kami lawan tetep ucap nika donga dina ngati.
0: Mekaten.
4: Penjenengan sehat, kula nggih kaparingan sehat.
0: Amin, amin.
4: Nggih, kangge ngregengaken enjang nika kula badhe nderek jawab ingkang A.
0: Ingkang A.
4: 60 menit.
0: 60 menit nggih.
4: Matur nuwun nggih Nak Semi.
0: Sami-sami Bu.
4: Selalu semangat selalu.
0: Amin. Semantun kinci sehat ya. Wonten ing Karangmojo warga masyarakat kapane won Karangmojo kita tansah pinaringan sehat. Sugeng enjang matur gaduh.
5: Enjang matur gaduh Mas Sami Prabowo.
0: Wah, saking Purworejo menika. Sehat Pak Bambang Starno.
5: Alhamdulillah, teman-teman di Mas Sami sehat.
0: Sehat Pak Sunipun nggih.
5: Alhamdulillah.
0: Monggo.
5: Rampung njateng WA niki, Mas.
0: Oh, nggih. Napa dereng kluwase?
5: Ngene. Saya butuh sih walun A
0: 60 menit. Oh, nggih.
5: Ngaten.
0: Sami-sami saking Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Sugeng enjang matur gaduh.
6: Halo, sugeng enjing Mas Semi.
0: Jalan Bantul.
6: Iye,
0: Pak Muladi. Oke, sehat Pak Muladi.
6: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Nggih, alhamdulillah.
6: Mas Semi nggih sehat.
0: Sehat nggih. Monggo.
6: Niku. Dokter memberi bel 3 ya.
0: Nggih, belnya 3.
6: Setiap setengah
0: jam. Jam.
6: Belum ya. Belnya ada 3 tuh.
0: Nggih, ada 3 belnya.
6: Ya, jadi ya itu anu yang jawabannya yang A 60 menit.
0: 60 menit? Nggih, ngaten.
6: Nggih, mangkaten mawon Mas Semi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saking Jalan Bantul KM5 nggih kalau enggak salah menika. Matur nuwun Pak Muladi. Sugeng enjang matur gaduh.
7: Sugeng enjang matur gaduh Mas Semi.
0: Sugeng enjang. Nggih. Menika matur kalian kok suwantenipun ical menika.
7: Saking pun Progo padelor.
0: Wah, menika saking puncak Suralaya.
7: Nggih.
0: Weh, nggih, sehat wayan to.
7: Pangestunipun.
0: Nggih, alhamdulillah sehat nggih. Niki cuaca pripun wonten ing puncak Suralaya?
7: Iki tasih redup dereng Jawa gini Pak Rimbang maupun Jawa gini dereng.
0: Weh, padahal niku langit celak to nggih. Namung besar dhuwur to nggih.
7: Nggih namung mandat kekedhi.
0: Langit to. Sudah lihat dereng iki panenan apa menika Pak Yanto?
7: Nek mendut niku saking puncak niku ketinggal.
0: Langit ketinggal to nggih. Mengke. Nggih. Nggih. Wah, lama-lama dereng. Niki panenan apa Pak? Anu Pak Yanto?
7: Ah,
0: kene wonten pangan iki sakniki napa-napa sakniki nu garing iki. Wo, nggih nggih. Jawa ngaten nggih monggo. Pak Yanto. Nggih
7: kasih pensil dereng sepuh.
0: Oh, ngaten.
7: Kasih jeneng Agustus iki sepuh.
0: Agustus?
7: Nggih.
0: Agustus tahun depan.
7: Nggih.
0: Oh.
7: Kopi niku setunggal tahun,
0: Pak. Setunggal tahun. Oh, nggih nggih nggih.
7: Wong Pakai ni kalau pun orang kan sekarang saya sengaja sepuh dan dipendai malik.
0: Kalau kinten kopi menikah buatan musiman nih, musiman gih.
7: Musiman siap.
0: Oh alah, geng. Baru tahu saya ternyata gih. Monggo Pak Yanto jawaban jenengan.
7: Buat jawab pun engkang amawon mas.
0: Engkang amawon ngaten gih. Maturun.
7: Salam budaya.
0: Lestari budayaku saking puncak Surabaya nggih maturun. Walah jadi saya tahu ya ternyata kalau kopi itu ada yang musiman ya. Musiman ya. Saya kira itu tiap hari ya. Sugeng Enjang matur gaduk.
8: Sugeng Enjang matur gaduk. Siap Mas Emi.
0: Sehat-sehat. Kondur iki.
8: Alhamdulillah. Nggih,
0: sehat nggih. Monggo Pak Sadyo.
8: Pak Kalyono nggih sehat nunjung tata raja nggih. Anu nopo paring salam oleh penjenengan Pak Dalyono Buntung.
0: Pak Dalyono lenggahipun pundi menika?
8: Buntung Caturharjo kilan kula.
0: Oh, Caturharjo niku mlebetipun Sanden.
8: Pandak.
0: Oh, Pandak. Oh, pun Pandak nggih.
8: Nggih.
0: Oh, alah nggih. Nggih.
8: Kale Pak Nur Wahid
0: kenjen. Nur Wahid nggih.
8: Kula tak dhewek jawab Mas Emi.
0: Monggo.
8: Nggih nek kula nggih. Sing 60 menit lah.
0: 60 menit. Ngaten nggih.
8: Matur nuwun
0: sami-sami
8: kinalih karya.
0: Nggih, Pak Sagio wonten ing palihan Kreteng nggih. Lan ugi ingkang tansah midhang tangan perompan nggih wonten ing Pandak lan saking wotenipun Pandak nggih mengidul sanden, mengilan mengke serandaan nggih to sugeng enjang matur gathuk.
9: Untuk
0: kado Mas Lewi Prabowo ganteng. Mami Sarti, terus pun di Pak Wartos Mami.
9: Pak Wartos sehat Balandrong, sehat penyiar sehat. Salam kasih sayang kuat semua saja. Muah. Penyiar sehat, pendengar hari ini sehat.
0: Sehat tu yo.
9: Lo tak melun jawab.
0: Monggo Mami.
9: Engkang
0: Amawon. 60
9: menit nonton Mas Emin Prabowo ganteng.
0: Sami-sami Mami Sarti kangge wonten ing Klisat Minggir. Tansah sehat-sehat nih Mami. Pokoke ngodino nge. Sugeng enjing matur gathuk.
10: Sugeng enjing matur gathuk Mas Emin Prabowo.
0: Sugeng enjing Rama Mariono.
10: Nggih.
0: Tansah bergenggeng.
10: Bergenggeng peges.
0: Pagi-pagi menika sarapan menapa, Rama?
10: Anu dipun dereng.
0: Oh, dereng. Dereng sarapan. Dereng
10: sarapan.
0: Bubur.
10: Biasanya bubur.
0: Monggo, Rama.
10: Jawaban kula ingkang 6 dosa menit.
0: Nggih, suwidak nggih. Matur nuwun Rama Mariano kita kon warta matur nuwun. Satu lagi 552209 nanti kita beralih ke WA. Sugeng enjing matur gaduh.
11: Satu lagi kula ingkang ngetet
0: matur. Sehat-sehat, Bu.
11: Sehat. Sehat iki penyenan sak keluarga nggih tansah sehat nggih.
0: Amin. Matur nuwun, Bu. Monggo. Nggih,
11: kula badhe nderek jawab ingkang A.
0: Ingkang A 60. Nggih.
11: Ngaten kemawon matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami, Bu Sri Utami sewonten ing Ngijo Jalan Paris. Sekarang saya akan beralih ke WA nggih, Sersan Budaya. Sudah ada yang, bukan sudah ada, sudah banyak yang bergabung di 0895-1441-066. Ada 101 WA yang bergabung. Ada Kang Min, wonten ing Jojoran, monggo voice note langsung.
12: Sugeng esok matur.
0: Sugeng esok.
12: Sugeng enjang Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
12: Kula Kang Min saking Jojoran kula trewi tadi.
0: Nggih.
12: Mugi-mugi kita tetap piringan keselamatan dan segi yang lancar Mas.
0: Amin, amin.
12: Dan sedaya pandemen matuk katuk. Pak Depaimin, gua Pak Depaimin. Jojoran kulon ugi midhangetaken terus niki RRI Mas.
0: Nggih.
12: Jawaban kulon ya menika 60 menit.
0: 60 menit.
12: Tawis tunggal jam.
0: Nggih.
12: Netan mawon Mas Sami, matur suwun salam budaya.
0: Lestari budaya ku Kang Min. Ada Pak Supardiano jawabannya B. Bu Atun, inyong jawab 60 menit Mas Sami. Oh nggih inyong, nggih prawara wontene rangkop. Salam karaya nih Mas, kula ndak jawab 90 menit. Pak Suwarto 60 menit, ada Mbak Surwargo Lawu 60 menit. Bu Widianese 60 atau A, ada Pak Amri jawabannya 60, ada Bu Sutini Sugengin sing matur gado anggene pun dipil cacah 3 bringa wektal setunggal jam utawi sewidak menit. Nggih. Mas Ari Lereng Merapi jawabannya 60 menit, ada Bu Susmi 120 gitu. 120 menit, ada Mbah Pur wonten ing Jakal 90 menit nggih Mas, matur nuwun. Oma selamat pagi, jawabannya yang B, ada Bu Eni Dwiningsih Sugeng Injing, jawabannya yang Kang A, ada Bu Jumira Sugeng Injing Madugado, jawabannya adalah B. Ada Pak Suwardono Harjo juga B 90 menit, ada Pak Agus Prastowo 60 menit, ada Pak Wiana 90 menit, Pak Frans Wontene Wonosari Sugeng Injing 90 menit ya Mas, 3 kali 30. Ye, Pak Sri Harjono Madukesmo jawabannya 60 menit atau 1 jam. Ada Bu Yuliana Widiyati 60 menit ya Mas. Ada Pak Abbas Arjiman Madukismo 90 menit. Ada Mbah Kung wontene Nyutran. Sugeng Injing matur gathuk acara napa menika. Oke. Okay. Es pokoke matur nuwun tansah midhangetaken prompat nggih. Kemudian ada Bu Sugiyarti Sugeng Injing jawabannya adalah 60 menit, ada Pak Eka Mulyono Sugeng Injing Mas Bro dereng jam nggih 60 menit, ada Mas Bro wonten ing pelayan jawabannya B, Pak Kasio nombo lawen monggo.
13: Matuk gathuk Sugeng Injing Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Injing Pak Kasio. Loh,
13: Pak Kasio nombo lawen badhe ngaturaken jawaban. Menika miturutan kula menika ingkang B
0: 90 menit mengatakan
13: 10 menit.
0: Oh ngeten
13: nggih. Mengatakan Mas Sami Prabowo Sugeng Injing berkah dalem menika kalian jalan-jalan
0: pagi. Oh ngeten, sehat-sehat
13: nggih
0: Pak Kasiono. Kemudian ada Pak Bambang Ustara kalau wau sampun, ada Pak Untung Taman Siswa Jaman 120. Ada Bu Yayu Jalan Paris, jawabannya adalah A mawon, ada Bu Yanuasi Sugeng Injing Bu jawabannya 60 menit nggih. Ada Bu Wagimo, Mas aku ikun jawab 90 menit, ada Pak KMT Projono Lawusoto jawabannya 60 menit, ada Romo Yu Sugeng Injing pagi ini absen mawon, sehat-sehat selalu nggih Romo. Pak Ferry Gunung Kidul Jelali Mancing
14: jawab 90 menit bae Mas, iki salah arep lomba mancing kok.
0: Lha dalajan kok bendino mancing niki lho. Ada Mbak Lan nonton Mbak Bantul jawabannya 90, ada Pak Iswandi jawabannya A, ada Bu Azumi jawabannya 60 menit, Mas Dimas nonton yang tempel 60 menit, kemudian ada Pak Tukiman 90 menit, ada Pak Trimohyadi Kricak 90 ya Mas, ada Pak Katut Anjono jawabannya B, ada Mbak Jowali Sugeng Injing Jalan Paris jawabannya B, ada Mbak Mus Tanjung Pinang Sugeng Injing, Mbak Mus sehat-sehat nggih jawabannya 60 menit mawon pun wong guyu rasa tuku. Mas Ian jawabannya 90, ada yang Kong Kamsi wonten ing Dringo 60 menit, ada Mbah Gemuk Sugeng Injing menika wonten ing Bantul jawabannya 60 menit. Buwit Carobayan ake mawon nggih Mas, penting masuk nggih. Ada Utidia wonten Demangan Baru 90 menit, ada Bu Salama Sugeng Injing Mas Semi kulon jawab 90 menit mawon nggih. Pak Barno ditempel 60 menit. Kemudian ada Mbah Min Sugeng Injing Mbah Min leres nggih. Mbah Minggir kok Mbah Min to? Mbah Minggir dereng jawab Mas. Jawabannya B. Oh nggih, cuaca redup. Ada Pak Tejo, jawabannya 90. Ada Pak Mursidi Sleman, Sugeng Eji, Pak Mursidi, sehat-sehat nggih. Jawaban kula ingkang B 90 menit. Ada Mas Guru Gadi Piro, jawabannya A. Soalnya minum pertama 0 menit, minum kedua 30, menit ke 30, menit ketiga menit ke 60. Oh ngaten sih, matur nuwun. Ada Pak Cahyadi, jawabannya A. Mbak Noya kalau wau sampun. Ada Pak Rusdianto, Sugeng Eji. Ya mesti 60 menit toh yo, nggih. Ada Bu Dewi, suka ngenjeng, jawabannya 60 menit. Ada Bu Widiyati, suka ngenjeng, selamat pagi, jawaban kula adalah 90 menit. Bu Widiyati, Timur Pasar Sorogenen. Pasar Sorogenen ini kok bunti? Pasar Sorogenen, nggih, matur nuwun. Ada Pak Tresno, wonten ing Palembang, jawabannya B. Ada Bu Dewi, jawabannya 90. Ada Bu Hartini, wonten ing salam, suka ngenjeng, Bu. Kalau dari jam ya mas, 90 menit pun ngeten mau ngatur nun. Jih, sudah 50-an yang saya bacakan. Saya anggong dulu ya. Anggong dulu, kita ke lagu sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini saya pilihkan dari Mbak Wara Widowati, ada Dumes. Tansanya Wici Wontening, Madogado Perempat RRI, Ngayogyakarta.

budaya tanggal 2 Oktober kemarin yang merupakan Hari Batik Nasional menjadi satu momentum yang baik ya bagi kita masyarakat Indonesia untuk terus melestarikan dan juga tentunya memanfaatkan batik itu sebagai sebuah warisan yang perlu untuk kemudian

0: juga penting dengan mengenalkan batik beserta dengan makna di balik motifnya itu juga kepada generasi muda. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentu bisa Anda baca di aplikasi RRI News. Kembali saya buka di 552219 untuk pagi hari ini tersebut ya. Masih dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah seorang dokter memberi pasien 3 pil dan memintanya meminum 1 pil setiap setengah jam atau 30 menit. Berapa menit waktu yang dibutuhkan sampai semua pil habis? Apakah A 60 menit, B 90 menit atau C 120 menit? Sugeng Injang Matuk Gaduk.
1: Sugeng Injang Matuk Gaduk, Mas Yani.
0: Sugeng Injang saking nengahan.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi Pak Suwardi terus pun di Pak Wartos. Sehat nggih. Monggo. Sangang doso. Nggih, matur nuwun.
1: Heeh.
0: Sami-sami saking nengen Pak Suwardi di belakangnya Sugeng Injing Matuk Gaduk.
2: Sugeng Injing Matuk Gaduk.
0: Kalasan nggih Pak Puji. Wela sekoi wisana lagi bisa mlebu nggih.
2: Pasar Generu wetane Agilah niku
0: Mas. Pasar Sorok Generu wetane dadi mlebet pundi menika Sorok Generu?
2: Purwomartani.
0: Purwomartani.
2: Purwomartani Pertamina.
0: Oh, nggih. Pasar
2: niku Pasar Sorok Generu.
0: Oh niku Pasar Sorok Generu nggih. Nggih. Oh lah nggih Purwomartani ngertos nggih. Plong kula benan.
2: Jawa.
0: Nggih.
2: Niku ge rasa wong bodho. Nol kae garisane wis teko 0-0 niku ya rasane ngombe.
0: Nggih.
2: Terus 30 menit ngombe siji mlek. Heeh. Ngombe mlek siji nek ge 20 menit.
0: 20 menit ngaten nggih. Sami-sami Pak Puji Kraeto. Oh ya Pasar Sedekenan lebetipun Purwomartani nggih arah ke Perumahan Pertamina menika nggih. Sugeng Injang Matuk Gaduk.
3: Sugeng Injang Mas Emi.
0: Wah, ditunggu-tunggu ya ket wae.
3: Halo, mau digelempangke
0: mau. Kok ya tegel ta ya sapa ta sing glimpange iki?
3: Digelempangke
0: mau sapa? Jan esuk-esuk. Oh, suarane cemengkling kok ngene diglimpang-glimpangke lho.
3: Lah ya kuwi mentang-mentang bunder jur diklidik-klidik wae, Mas.
0: Kuwi. Sehat-sehat Siti?
3: Alhamdulillah pangesune Mas Emi sehat.
0: Eh, sehat nggih. Monggo.
3: Iya. Suarane juga semakin seling sesuk minggu insyaallah wani tampil.
0: Wani pokoke. Borong loro telu.
3: Iya.
0: Monggo,
3: jawabannya A, Mas.
0: A. Nggih. Oh, ngaten.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami, saking bangun tapan 552219 Sugeng Injang Matuk Gaduk.
1: Sugeng Injang Matuk Gaduk.
0: Sugeng Injang. Wates menika?
1: Nggih, sehat selalu Mas Emi.
0: Nggih, Mas Tempus mantun nggih Mas Ading nggih, sehat nggih.
1: Amin. Tadi jawab nggih.
0: Monggo.
1: Kayak
0: ngobat dingin kelamin itu disewake
1: buto ijo.
0: Disewake lagi.
1: Kalau turun nanti kalau mikir.
0: Walah jen nanti.
1: Tadi lihat nih
0: okay.
1: Mas Dutan kan sering kok menanyakan seperti itu. Jadi jawabannya saya jawab dengan singkat saja. Butuh waktu 60 menit.
0: 60 menit.
1: Jawabannya
0: oh ngatain nge. Sami-sami. Waalaikumsalam. Mas Ardi wonten ing wates. Kita buka lagi 552219. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Matur gaduh Mas Emi Kang. Mas Semi Prabowo
0: nang Minulya. Ya mudah nembe pulang apa menika? Mumpung ketu wau ta.
4: Jam 6 wau.
0: Oh, jam 6 lah kesane ke subuh pun jam sekawan dinggih. Dadi meruput pengajiane.
4: Setu iki le mangkas jam 4 e.
0: Lah nggih.
4: Nggih,
0: sama ampun iki. Monggo.
4: Bapak jawab sing mawon.
0: Engkang B mawon nggih. Ngeten
4: nggih mawon lan nggih salam siap-siap kanggo sedaya keluarga.
0: Matur nuwun.
4: Ngeten
0: mawon, matur nuwun. Waalaikumsalam ya mudha wonten ing berajan minggir. Di belakangnya monggo Sugeng Injang Matuk Gaduk.
5: Sugeng Injang Matuk Gaduk Mas Yami Prabowo.
0: Sugeng Injang Pak Sukap.
5: Iya.
0: Sehat-sehat Pak Sukap nggih.
5: Alhamdulillah Mas Yami sakwargo kisah nggih.
0: Sehat nggih.
5: Lan sedayanipun Bapak Ibu penggemar Perempat sehat sedoyo.
0: Amin nggih, monggo.
5: Sing derek sing alah.
0: Engkang amawon.
5: Nggih, matur
0: nuwun. Sami-sami. Saiki Pak Sukap wonten ing Imo kiri.

0: Sugeng Enjang matur gaduk.
1: Sugeng Enjang matur gaduk.
0: Nggih, celep menika.
1: Betul.
0: Betul. Nggih. Monggo, Pak Glendi.
1: Nggih, kula sing jawab ingkang bimawon.
0: Ingkang bimawon, nggih. Waalaikumsalam, matur nuwun. Saking celep jalan sama. Sugeng Enjang matur gaduk. Sugeng Enjang. Waduh menika coba agak geser dikit dari radio.
1: Oke.
0: Heeh, nggih Rama, nuwun sewu.
1: Pun sesar.
0: Pun, ah pun ngaten nika. Sesar Rama.
1: Ya alhamdulillah sehat.
0: Nah, alhamdulillah sih. Monggo Rama.
1: Ye niki ketok sing amawon.
0: Ketok e nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, ketok e ah ngaten nuwun. Sekawas. Atur Rama Ajeng Adiana wonten ing Bayen Kalasan sekawas. Ah, kaya e. Sugeng Enjang matur gaduk.
2: Kuwi Lujeng Enjing matur gaduk.
0: Jan, keren-keren Pakde.
2: Nggih, sekwangsul e.
0: Wah, alah nggih.
2: Saking Pasar Argorejo.
0: Pasar Argorejo nggen pundi?
2: Semampir sak kidul Prapatan Sedayu.
0: Kidul Prapatan Sedayu. Napa wonten pekenten nika?
2: Enten peken semampir pasarane Pon Paing Kliwon.
0: Pon Paing Kliwon nggih.
2: Ndak ne diantu-antu Pak Sakir maneh ra telepon.
0: Ndak di.
2: Pak Noyo ngampiri mboten wau.
0: Wah, dientosin jenengan dangu tinggal.
2: Lah nggih, kula yo 12 ya tuku ngek-ngok e.
0: Oh, alah ngaten nggih.
2: Nggih, kula tak jawab swidak menit Mas
0: Suwida. Nggih.
2: Piane mboten sah diwaca busek mawon.
0: Ngaten nggih.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami saking guwa. Sugeng Enjang matur gaduk.
3: Sugeng Enjang matur gaduk.
0: Wah, menika saking Kota Gedhe.
3: Saking Kemantren Kota Gedhe.
0: Kemantren Kota Gedhe Ki Kumbu Karno. Sehat-sehat nggih.
3: Alhamdulillah wis sok mubeng sekitar ketok.
0: Dugi pundi?
3: Mas.
0: Puskesmas.
3: Puskesmas Duane Rejo Winangun iki lho, Mas.
0: Oh, nggih. Wah, dugi mriko to jan yo.
3: Nggih, jan itu.
0: Ngidul.
3: Ketok Kemantren Kota Gedhe ngetan titik ketok gen kula.
0: Oh, ngaten sih. Mboten anu dibablaske dugi Mbolarjo ngoten?
3: Mboten, niku dadak munggah.
0: Lah nggih. Dadak nyengkrek ya ta.
3: Nggih, mau nyantun ngegas sama
0: mau langge
3: pit anten gase ini
0: anten gase karo dada-dada
3: bisa atret barang itu neteng tati-tati
0: janis ndak pundi Pak De mana terusan
3: ayo klinong-klinong
0: go Ki Kumbu Karno
3: ya jam ke nol ini anu Mas jam 6
0: kuwi
3: ngombe obat gula jam setengah itu ngombe kalsium.
0: Kalsium, nggih.
3: Jam itu ngombe tensi.
0: Ngombe.
3: Karo meng sak jam nggo telung obat.
0: Oh, ngaten.
3: 60 gye. Menit yang gye. Betul, Mas.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Niki mal dipraktekke nggih matur nuwun. Sekarang saya beralih ke WA nggih tersebut ya karena waktunya tinggal sekitar 10 menit jadi saya akan baca yang bergabung di WA. Yang telepon sudah tidak saya buka lagi nggih. Pak Untung Raharja Sugeng Enjing. Jawabannya adalah B Om nggih, ada Bu Mulyasi jawabannya A, ada Pak Kartiman Sugeng Enjing Madogado jawabannya A, ada Pak Yanto Suroloyo kalau wau sampun. Mas Kelawar Godian monggo voice note.
4: Oke, Mas Emi. Sugeng tugas. Niki kula jawabe waktune dingge nerasine niku 60 menit mawon.
0: 60 menit.
4: Mergane 60 menit niki pun sarapan karo lontong sayur Mas Emi.
0: Weh, jian.
4: Pun semangat, pun sehat. Pun jelasé Pak Dini Om bergenggeng lan matur nuwun Mas Emi, geng tugas.
0: Matur nuwun Mas Klor Gedian ji. Wah, jian lontong sayur sira tok pedes ngaten kang nggih. Ada Bu Sindi jawabannya A, ada Pak Arif jawabannya A juga, ada Pak Untung Samigalo jawabannya 90 menit, ada Pak Toyong Luar jawabannya A. Ada Bu Ir Sugeng Enjing. Wah, Mas terusannya jangan lembut banget ya. Oke. Aturun sehat-sehat selalu. Ada Pak Damaskus, jawabannya ingkang B. Ada Pak Sari Mantingan, sugeng injing. Pak Sari monggo dari gabung jawaban kula 60 menit. Ada Mbah Mulyana Gotirta, jawabannya A. Ada Pak Sudarmono Panembahan, jawabannya B. Pak Gading juga B. Ada Pak Tupar monggo.
5: Sugeng injing matuk katuk, sugeng injing Mas Emi Prabowo.
0: Nggih.
5: Derek jawab pas. Kula jawabane
0: Bimawon.
5: Noten iku Mas Emi Prabowo. Iki sedaya warga Senden saya menyetel. Noten iku Mas, matur nuwun.
0: Sami-sami warga Senden, nggih, sehat-sehat selalu. Ada Bu Mira menika ugi kintun voice.
6: Sugeng enjang Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng enjang.
6: Sugeng matuk gatuk, sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumira saking panti pijet tunane Trawisma Usada Bangun Tapan.
0: Nggih.
6: Kula badhe nderek jawab.
0: Monggo.
6: 90 menit ngoten nggih Mas. Matur nuwun Mas Semi sugeng enjang sugeng tugas sugeng sehat.
0: Nggih, matur nuwun. Kita berikutnya ada Romo Kapsul kemudian jawabannya oh absen mawon. Mas Enge jawabannya B ada Bu Pipi jawabannya A. Buning C wontene Wonosari jawabannya A ada Pak Supoyo menika kintun voice note.
7: Sugeng enjang matu gadu
0: sugeng
7: enjang Mas Semi Prabowo.
0: Okay.
7: Salam bahagia nggih, salam sejahtera.
0: Okay.
7: Salam budaya. Sugeng nindakan kewajiban ning pro sekawan ayo Jakarta. Jawaban kula ingkang A mawon Mas lepat nyuwun ngapunten bakune guyu ora tuku lan tetep semangat
0: nggih
7: tetep sehat,
0: sehat.
7: Tetep gues Mas
0: nggih
7: makaten matur nuwun
0: sami-sami ada Pak Sabu Sarmiyaten wonten ing Kulon Progo jawabannya A Bu Partina wonten ing Dringo jawabannya A ada Bu Sunardi di Abimana 2 di Semarang di Sakmeneko jawabannya A Bu Uti Sleman jawabannya A ada Bu Titi Jamogatan Sugeng jawabannya B ada Bu Asri jawabannya adalah A Pak Sutrisno wonten ing Gamping jawabannya B kemudian ada Pak Indra Sutapa jawabannya A ada Bu Hana wonten ing Beran monggo
8: Sugeng Iso Sugeng Iso Mas Emi Prabowo ini Bu Hana di Beran Kidul Trita di Sleman Mas Abangku yang
0: amawon. Amawon.
8: Matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
0: Matur nuwun, ada Mbak Kakung jawabannya A, Pak Sunaryana Mundilan jawabannya A, ada Mbak Jio Sugeng ini jawabannya A. Kemudian dari Pak Bartani Mogiri juga A, Pak Kasim Bangarjo jawabannya A, ada Bu Aida wonten ing luar jawabannya A. Kemudian kita buka lagi ya, Dik Hafiza dari Temanggung.
9: Sugeng enjang matuk gatuk sugeng enjang Om Semi Prabowo.
0: Sugeng enjang.
9: Kula Hafiza saking Temanggung. Ajeng ndherek jawab. Jawabanipun 60 menit. Matur suwun Om Semi Prabowo.
0: Nggih, terima kasih kembali Dek Hafiza, nggih sehat-sehat selalu. Ada Bu Sakinem jawabannya A, ada Pak Depaimen kalau mau sampun. Mas Adi Gamelan A, ada Mbak Popi di Muntilan jawabannya adalah B, ada Bu Siti Bangun Tapan kalau mau sampun. Ada Mbak Anggun jawabannya B, ada Bu Warini wontene Semanu monggo Bu.
10: Halo.
0: Halo.
10: Wilujeng enjing.
0: Wilujeng enjing.
10: Mas Emi Prabowo wonten ing Matuk Gaduk menika. Sugeng makarya ngantos mangkeh paripurna. Salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin.
10: Kula nderek jawab. Mbuh bener mbuh luput sing penting kula saged mlebet. Niku
0: nggih.
10: Sangang dasa menit, Mas.
0: 90 menit.
10: Sugeng makarya kagem para pamidanget pro 4 wonten ing RRI menika.
0: Nggih.
10: Wonten ing pundi papan sugeng midhangetaken ugi.
0: Nggih, matur nuwun, Bu.
10: Salam budaya.
0: Lestari budaya.
10: Matur nuwun awit saking wekdalipun.
0: Berikutnya ada Mbak Wakiran jawabannya 90 menit Mbak Lendi kalau mau sampun saking Bu Yuyun monggo Bu.
11: Sugeng enjang matur gatuh Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
11: Niko ibu nderek jawab ingkang B.
0: Ingkang B, ngaten nggih, matur nuwun. Ada Bu Uminarti di luar sekeng enjing jawabannya 60 menit. Kang Aji wontene Sanden jawabannya 60 menit, ada Pak Ferry wontene Gunung Kidul. Wah, acara mancing iki seminggu ping 3, Mas. Oh, nggo hiburan sih seminggu ping 3. Pendak napa menika? Oh. Nggih. Ada Lek Nyata, Kulon Progo jawabannya 60, ada Bu Sri Sugiyarti A Mas, ada Bu Muryati wonten ing Piyungan Sugeng Injing jawabannya 60 menit, Mbak Bejo 90 menit, kemudian Sugeng Injing Mas Mato Gado dari Pak Minarso wonten ing Kopek Pundong ajeng jawab jawabanipun kok ingkang 60 menit nggih. Kiwira sapa jawabannya 60, ada Bu Widiyati. Oh, kasih informasi pasar Serogem niku Purwomartani Mas. Oh nggih, tahu-tahu nggih pernah lewat tapi belum tahu namanya. Ya pasar Serogem. Ada ke juaranya sekeng ini jawabannya Kang A, ada Buati Sulistyo jawabannya B Mas. Nggih, ada Mr. Wit sekeng enjing. Kulo pilih A mawon nggih Mas, tansah penyaringan sehat Mas Hemi, matur nuwun semanten uki nggih. Mbak Sariti wonten ing pundi menika sekeng enjing jawabannya A mawon nggih. Informasi Pak Suka menikau Angge, mantan lurah Sidiharjo saya sejauh ini bahasa tinggi. Ada Bu Surajima 60 menit, ada Bu Supriyati Tunggul Timur, monggo.
12: Sugeng enjang, matur gado Mas Hemi Prabowo, sugeng tugas nge. Salam sehat selalu, kula badhe jawab pingkang A 60 menit, menikau badhe dateng kapan ewon semanu terapi senam ling tingkung mekaten kemah Sami Prabowo sugeng makaryo Gusti tansah berkahi.
0: Amin. Matur nuwun. Bu Ati sugeng enjing assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur gaduh Mas Amin dereng jam nggih ingkang A, matur nuwun. Ada Mbak Pia jawabannya 90 menit, ada Pak Supakno wonten ing wedi jawabannya adalah 90 menit nggih. Sudah saya bacakan semua yang bergabung di WA tersebut yo. Jadi dari pertanyaan yang tadi saya sampaikan, pertanyaan dari seorang dokter memberi pasien 3 pil dan memintanya meminum 1 pil setiap setengah jam. Berapa menit waktu yang dibutuhkan sampai semua pil habis? Nah, jawabannya adalah jawabannya adalah A tersebut yo. Kenapa A? Iya, karena perhitungannya begini. Jadi menit pertama atau menit ke nol itu sudah minum pil ya kan. Kemudian 30 itu kan sudah satu. 30 menit berikutnya itu minum pil yang kedua ya. Kemudian ditambah 30 menit berikutnya minum pil yang ketiga. Jadi butuh waktunya 60 menit. Begitu gitu tersebut yo. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Tidak lain ya, ini menjadi satu cara untuk kita bersilaturahmi, saling mendoakan. Begitu jawaban benar salah tidak masalah, yang penting bisa bergabung di Madogado Perempat RRI Yogyakarta. Bertemu kembali di Madogado edisi berikutnya. Mungkin tansah penyiaran sehat bakas waras. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Sugeng enjing dan matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah kota Yogyakarta menyiapkan regulasi baru untuk menertibkan aktivitas usaha dan parkir di dalam benteng keraton Yogyakarta, termasuk kawasan Alun-Alun Kidul. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan, aturan tersebut disusun bersama keraton dan kepolisian untuk menata PKL, UKM, serta perparkiran. Penataan juga diarahkan untuk mencegah pungutan liar dan biaya parkir yang tidak sesuai ketentuan. Pemkot Jogja mendorong penggunaan pembayaran digital melalui QRIS untuk mengurangi potensi pungli sekaligus memberikan kepastian biaya kepada masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan desa dan kampung wisata tidak boleh hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan. Menurut Sri Sultan, masyarakat harus menjadi pelaku utama yang mengelola potensi lokal, menjaga budaya dan lingkungan, serta memperoleh manfaat ekonomi dari pariwisata. Konsep pariwisata berbasis komunitas juga memberi ruang bagi warga untuk terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan. Sri Sultan berharap lomba desa dan kampung wisata DIY berkembang menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat tata kelola pariwisata masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.